Nah, sama kebiasaan dimensi ya, alias KM2 ya. Nyopak kudu barang ya. Nyobuno, hau kejahat kedua. Nyopak kudu buku buno kedua. Ya, nyorin budgo. Ini merupakan kumpulan gejala penurunan fungsi kognitif, intelektual, dan sosial. Dan ini perlu dituri ya, Rilin. Perlu dituri dari buku dari Gino. Karena sering disalahartikan sebagai pikun biasa akibat pertambahan usia. Jadi Rilin biar maklum dengan pikun. Menyuruh tanda-tanda lagi muno, jin jangan periksa aja. Ya, gejala awal demensia, oleh dan biasanya bagah duo dengan kejadian yang bansa gay. Padahal penderita oleh dan payah, gede mekosa kata wate pegahaba dan cukup lambat wate gejala.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Terang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
3: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
2: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Warihan gejala lain orang yang Jawa ya, hanya menyebut saja Jawa, menyebut bahasa Indonesia demensia, menyebut bahasa Inggris pikun. Ya, nacir warihan orang yang demensia pada umum kasus bingung dengan wadah nyokap padung nyo buka cokro buka tepet bingung dengan tempat dipat nyo dan warilan penyebab demensia cukup beragam. Faktor yang paling kaya ditemukan bab penyakitnya warilan terutama bab umu di atas 65. Tapi warilan Alzheimer demensia

sampai cedera bauleh berulang. Nyanyo bisa menyebabkan penurunan fungsi otak. Tapi Warilin benar mikir stroke-nya ya salah satu pemicu Alzheimer stroke. Nah, jadi benar mikir stroke-nya bak orang yang kaduhan dong ana. Nyanyo jino anak muda ka stroke.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut!
2: Bahan! Han aja deh kamu kawin kado, yung!
4: Besi lu! Udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu ya.

Warehlen, untuk menjaga demensia Warehlen, masyarakat dianjurkan untuk hidup sehat sejak usia muda. Kan merdeka kenong, merdeka kenong ke pulau mah. Langkah yang jut tak pakai Warehlen supaya hidup sehat. Yang kepen gesip, stres jita kelola, rutin olahraga dan kontrol tekanan darah, kontrol gula darah dan kolesterol. Betul, konsumsi makanan bergizi tinggi, selagi sayur dan buah-buahan.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
2: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
2: Coming up to you, feel it and take the song. This is the best.

geng, secara resmi membuka pendaftaran GRAK, Generasi Aceh Kreatif Batch 1. Ini program pengembangan talenta selama 12 minggu yang ditujukan untuk mahasiswa dan fresh graduate di Aceh dan dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri kreatif serta ekonomi digital yang terus berkembang. Ya, di proyek ini Warilen, peserta tidak hanya mendapatkan materi, tapi juga terlibat langsung dalam proses produksi karya dan publikasi yang berdampak. Nah, untuk batch 1, peserta bisa memilih salah satu dari tiga jalur pengembangan yang sudah tersedia, yaitu data and research, content and storytelling, dan design and visual. Pihak GRAK mengatakan bahwa kehadiran program ini lahir dari kebutuhan untuk menciptakan lebih banyak ruang pengembangan talenta dan startup yang mudah diakses oleh anak muda Aceh. Apalagi ini banyak mahasiswa yang fresh graduate, punya potensi besar tapi belum punya akses ke

Mendadak Pitching and Aceh Hackathon. XG hadir untuk menjawab kebutuhan melalui proses belajar yang aplikatif, orientasi pada hasil, dan membuka jalur ekosistem yang lebih luas.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Warihlan, petani milenial Aceh, El Radi Nur Ambia, gepakat generasi muda, bek ragu untuk terjun bak sektor pertanian. Karena pertanian modern getawarkan peluang usaha dan karir yang menjanjikan untuk anak muda. Pertanian jino Warihlan hanale identik dengan pekerjaan tradisional. Belum teknologi platform digital ke membantu petani meningkatkan produktivitas dan memperluas akses pasar. Ya, El Radi yang awalnya hana cita-cita jadi ke petani, tapi ale getempuh pendidikan di SMK Pertanian pasca tsunami. Gepubehero, gebuka lampu mandiri bakten 2012. Nah, dan dari lahan keluarga na Sri BMT Warihlan, Razi mulai gebudidayakan sayuran hortikultura. Lagi bayam, kangkung, sawi, nyo jit dipanen dalam waktu 20 hero. Dan Radhi memanfaatkan teknologi pertanian untuk meningkatkan efisiensi kerja. Lagi ge pakai kultivator yang jut ge pegembo tanoh campur pupuk sampoan peget bedeng. Nah, dengan kultivatornya Warihlan untuk lahan 1000 meter jut leh dalam 2 jam.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado? Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI program apun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara, mempantun ngen Bang Dedi.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak dialah.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Jepang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
0: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhelon salimu bahagia bak bengah uronyo merumpok lam dengan ulun tuan Nurul Jumita yang akan lun pengondrone erat RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nombor Ilheblah di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz, dengan red aplikasi RRI Digital. Posi kurang 12 menit wata Indonesia bagian Barat. Warih lun, tanyo kalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan. Edisi Uronyo Rotenin tanggai 22 Juni 2026. Bagi warih lun yang kena bergabung dalam acara Sireboh, silakan red 2 buah nembai 0651705508 67 88 86. Yang kegepreh bak 886 na Cik Mat ya, tapi segoh lom tak angkat Cik Mat, tak jelaskan nilai untuk tema yang akan kita nyoba bahas uronyo lam acara Sireboh ya. Tema jih yaitu tentang makanan atau minuman fermentasi ya warihlon ya. Dan nanti jid nesebutkan pe jenis-jenis makanan yang tom nepegat nefermentasi makanan atau minuman ya. Dan mungkin nah diantaranya yang drone paling galak. Dan mungkin jid ne cerita cik pakiban awal mula jih drone kena pegat makanan atau minuman fermentasinya pekeh karena tugas kula, atau mungkin karena ya pengen coba-coba nebak YouTube kadang ya nyoki bancara tak pegat. Lagi contoh je masa tempe, tempe titik uro dapat jauh ki bancara tak pegat tempe, jadi ci pegat tiga kedro. Atau mungkin tape menan ya, atau mungkin pulam cuka, atau mungkin kamu pegat kecap ya, macam-macam ya makanan dan minuman fermentasi. Jadi jid ne sampaikan nanti warehlon red 2 buah nombor yang kalih Nurul sebutkan puno 0651705508 67 88 86. Yang kegepreh le Cik Mat ile bak nombor 886 tajuk ile. Halo, assalamualaikum Cik Mat.
1: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Iya, gimana kabar Rone
1: Uronyo? Nurul sehat Uronyo?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
0: sehatan lagi ada saat ini
1: ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Cik Mat gimana? Sehat kan?
1: Alhamdulillah, sehat sih Cik Mat dengan Mbak Kursi Goyang.
0: Mbak Kursi Goyang, tusuk-tusuk tadi ya?
1: Alhamdulillah, tinggal tusuk tadi 5 ribu itu gerobak dulu Cik Mat ya.
0: Iya. Cik Mat, ya, mudah rezeki
1: bah. Cik Mat, biru pihana berjalan.
0: Betul, makasih bersehat tapi Cik Mat bah.
1: Amin, Rabbal Alamin, doa yang sama.
0: Cik ni menancit bersehat tapi.
1: Amin, Rabbal Alamin.
0: Karena
1: menya Nurul kan?
0: Ya, karena mendua kan
1: apa? Memumpuk jodoh yang raya panjang juga nah.
0: Raya panjang. Siap, siap. Amin.
1: Yang saleh juga kan? Yang buat cik ni raya panjang.
0: Ya, raya panjang.
1: Untuk tanggal tu nah.
0: Kepala Nurul takut aku ah. Ya, okay, Cik Mat. Cik Mat nya ta tamong lain tema ya.
1: Tema.
0: Natom nak pegat. Masalah makanan atau minuman yang gepegat dengan proses fermentasi ya. Yang kena lagi tape menan eh. Yang tom cik Mat

0: Nah, syarat-syarat je ya.
1: Nah, saya begri nak tengok buka tape
0: ya. Iya. Pakan Cik Mat buka tape pun.
1: Hawa.
0: Hawa, hawa buka gerom tu.
1: Penasaran kan? Ah, penasaran urung buhai nak longkalan-longkalan longkalan mentah. Oh, menang cara buka lagi. Tonteh tu mau alhamdulillah jadi ya.
0: Oh, menang. Ya, ya, ya.
1: Alhamdulillah jadi.
0: Syarat-syarat je pe Cik Mat menyerap buka tape. Mungkin cara-cara aje kiban.
1: Cara-cara aja yang kebu belum pernah tu dapat sambungan, dapat tu dalam perasaan dalam talam kan. Dapat pecah helai, dapat lebih ya, kagak lebih ya, baru dapat rago, rago tadu lah. Ha, tadu berada juga deh, yang terbuli-buli, terbuli-buli, tak simpan jalan topel.
0: Yang pada uro?
1: Sabu saka aja sih kan.
0: Dalam topleh tak simpan.
1: Ah, lah, atau lah, lain dalam tu dalam galing pijat sih.
0: Dalam galing, tapi berdetuk je kan, dek kan?
1: Yang penting getum tina kan?
0: Betul.
1: Alhamdulillah, nurut ni kalau dua orang tak masak kan?
0: Ah, ya, ya, ya. Okay, Cik Mat.
1: Yang minumannya, Cik Mat pernah pun kan?
0: Minuman apa?
1: Saya lah, saya buah buka kan? Blender, yang buah kelang-kaling, buah rasa, oh, malamak mabuk.
0: Oh, yang kan fermentasi, yang Cik Mat. Ha? Yang kan fermentasi.
1: Hai nantu muka sih.
0: Oh nantu muka.
1: Nantu muka dia.
0: Iya.
1: Yeah. Lagi pun lagi contohnya lagi exceler jadi na.
0: Nyan ge pe kiban ke na ge pe prom sih na.
1: Mana? Mana
0: tadi? Nyo apa yang apa makanan atau minuman yang fermentasi.
1: Oh lagi tape mana?
0: Iya lagi tape menyu minuman kan na. Lagi yogurt mana kan?
1: Ya.
0: Yeah. Okay siap Cik Mat.
1: Yang macam tadi Cik Mat, korang lah in long kan?
0: Siap. Nah, lagu?
1: Soalnya, lagu Cinta Sepupu.
0: Cinta Sepupu. Cenuruk ulai bah? Belah no belah dihilai, Nurulok.
1: Assalamualaikum kedua-dua, sehat keluarga, selamat iman dan akhirat. Dekat hayati, kebangisan si sehat keluarga, Kak Eli, jenis yang sama.
0: Iya.
1: Dengan ke... Bang Amri, Wak John, Bang Wateri.
0: Okay, siap. Ini akan merompok lagu, bah?
1: Kamu merompok lagu juga?
0: Kah.
1: Ada Armawati pasti merompok,
0: kan? Iya. Terima kasih, Cik Mat.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaro, Rihlon, ya. Tengah gepengan, kan gepengan sih. Tengah Cik Mat lalengon budro, Cik ni biasa lalengon budro, ya, masing-masing nak tugas. Semangat ya, Cik Mat dengan Cik ni. Semoga mudah rezeki. Dah hadirkan lom sireboh, tacok warih gedanya yang kagepreh, Pak Nemboi, Pedujuh 055. Halo, Assalamualaikum, Rihlon.
2: Assalamualaikum, Dik Nurul.
0: Iya, Pak Soptari.
2: Apa khabar hari ini?
0: Sehat, Alhamdulillah. Ronu kiban, sehat?
2: Sehat, Dik Nurul. Apa khabar, Dik Nurul?
0: Alhamdulillah. Pak Soptari, nyo tentang makanan atau minuman fermentasi yang dong Pak Soptari peget. Kiban?
2: Oh, yang tepai. Yang tepai.
0: Yang kibat?
2: Oh, jadi pegat tape.
0: Pegat tape. Oh, tom pegat tape Pak Soptari ya?
2: Ya.
0: Nen ngantor pegat tiro atau kibat?
2: Wah, ini enggak ninggit juga.
0: Rona?
2: Bentang.
0: Bentang. Baju-baju bentang ah?
2: Baju-baju bentang ni.
0: Mahanan kalan kibat cara pegat. Kibat cara pegat.
2: Ya, ni macam rebu.
0: Kiban nyo ubut surah ni ha.
2: Jare beli kan. Jare beli kan. Ah sini boleh go.
0: Tiare breh lekat sini rago mana nah.
2: Ah sini boleh go.
0: Nya rago bulat-bulat nah nah.
2: Ah dia bulat ah.
0: Ya ya. Alunya?
2: Alunya bijak kecap kecap. Biar anggi tegum berlukat. Anggi tegum berlukat. Anggi kaji kebu. Yang yang bolan dalam.
0: Kiban?
2: Bolan dalam. Yang dalam wajud. Kuih. Kepai sini. Baru lawak mendung berada.
0: Kapa sambu

0: ke Pesam? Pesam pun gak lepi lah.
1: Bukan, tengah sendir umum
0: lah. Tengah sendir umum, mati tak raga?
1: Hanya kalau lepi.
0: Oh,
1: kalau
0: lepi. Kalau lepi baru buah raga. Menan. Mana gebuh saka awak Ron? Nak lauk dengan saka lau? Nak mameh kadang? Atau mameh ke roh?
1: Ah, boleh ke apa itu? Kira apa itu?
0: Oh, menan. Ya, ya, ya. Nya pada urun hang gebuh prom?
1: Boleh ni kan boleh malam ke mata ada pun malam.
0: Oh, leh malam atau pun malam ke mata. Gat gat gat. Natom natom gagal pegat tape di Pak Sabtari.
1: Begi dan buat dengan berbisi dia.
0: Begleh pikiran ah.
1: Ah, begleh kan. Menggoda-goda ni. Ha.
0: Ya. Betul betul betul.
1: Berkutai dalam, berkutai luar, begini.
0: Iya.
1: Apa di luar?
0: Iya, siap.
1: Memang mencari. Di luar cerah bukan dapat ke?
0: Carong.
1: Empah di luar di luar, dia dah tak lagi uis ke?
0: Awai tak lahir. Empah pun telat pecut lahir.
1: Tiga-tiga terbuka di hiburan ni.
0: Iya, iya. Pak Sabtari, nak lagu uronya?
1: Oleh gua ya, Armawati AR.
0: Armawati AR, kage eh tak nyo Armawati kalau kele cik mat. Yang lain?
1: Lain, Aceh Padang.
0: Aceh Padang, yang dari tahu Aceh Padang?
1: Dari Apalahu.
0: Apalahu, Nurul Gileba. Salam salam, silakan.
1: Salam, Jimat Lembaro, Jainal. Yang kau dah.
0: Ya.
1: Mama, bapa, nikah keun, jawa uspa, jawa hitam, juga itu aku dah tabang.
0: Ya.
1: Kak cik juga dah jendawa, jadi Jaya, isteri dari isteri Sabina, isteri Jaya. Untuk jalan-jalan gerik Nurul.
0: Okey, siap. Makasih Pak Sabtari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Sabtari oi dari Aceh Jaya. Terdengar lagu Cik Mat ila ya, Armawati AR, Cinta Sepupu. Lehnyan lagu Pak Sabtari, Aceh Padang, Apalahu.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Oke, Lecek Mat dari kawasan Lambaro ngan Nabuno Pak Saptari oi dari Aceh Jaya. Semoga kamu bahagia. Tatambong lama cara sirobo bagi warihlon yang kena bergabung silakan red nemboi 886 mantang kosong yang kegepreh bak 7055 dah coy leh. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam. Nah, Wak John di Gleganteng.
0: Iya, Wak John dari Gleganteng. Kiban apa orangnya Wak John?
1: Apa di apa lagi ada?
0: Oh dia apa orangnya?
1: Lagi ada.
0: Pakai.
1: Bila ga?
0: Pakai dia apa orangnya? Puna berita.
1: Ah, tapi lagi. Di mana?
0: Oh, lagi ada di mana? Ukuran hana bolong mau baju nih, mesti angin hanlu ha?
1: Berada ada.
0: Nyonya.
1: Jadi tema jadinya pakai tape.
0: Tentang pegat tape jut atau mungkin nah makanan atau minuman fermentasi yang lain yang Tom Wak John pegat karena bunuh tape kan kali disebutkan le Pak Saptari dengan Cik Mat
1: kau tu kau tu nya tape kan kau tu nya tape bulan ngeling no kan itu bulan nya kan tape bulan ngeling
0: tape lampu sih
1: la lebu ah
0: lan un lebu ah
1: ampu kan ada tu
0: oh ampu
1: Nyai kita pegang dia. Nyai pun dah bulan jalan dalam dah pecah harga oleh belaga. Belaga dah. Pecah harga bubu bertujuh dah boleh pergi dah. Boleh nang dah beli melan dah mama tadi. Kami tak ada orang apa kan. Kan tak bungkuk-bungkuk lah orang apa. Yang tak prom tu. Dekang dengan dia ada topa malam kaji baju.
0: Oh benarnya lah lam oh nama tang ngejal hana.
1: Mana di tak boleh ngeleng le.
0: Lampu?
1: Lang ni kegalang ngeleng.
0: Lam kaleng.
1: Lam lidi juga ada kena.
0: Lam lidi.
1: Dah buduk buduk dah tutup malaga. Benda tak ni tak cok di jamungku ah.
0: Mak, nan bunuh bapak ke buduk?
1: Lang lang ngeleng, tapi lang ngeleng.
0: Lam, oh no, cok kaleng, lang boh on ampe, baru boh tapi buno.
1: Kalau jenah.
0: Kiban cik?
1: Tak cok, tapi dah boleh ampe, dah bungkuk bungkuk.
0: Oh menan, dah bungkuk taboh taboh menan.
1: Betul.
0: Baru boh lang kaleng mana na? Dah tutup lang kaleng. Oh iya iya iya.
1: Baliknya kan, yang tak cok hijau beruk-beruk kan, tak mungkuk lah ke kan. Tapi aku kan hijau beruk, hijau mungkuk lah kita tadi.
0: Iya, hijau mungkuk.
1: Tak mungkuk lah ke kan, tak berduduk, tak ada yuk kotak mana lah. Kerana lain malam je,
0: kemata
1: ke dong. Mana cerita buah cara tu?
0: Kiban?
1: Nyok kena pe jaga buah tetui na.
0: Buah tetui. Pegat asinan na, manisan atau giban?
1: Ya, buah tetui le tate. Nang tate te.
0: Tate te.
1: Yang tak buat teraja pli. Mana tetak dalam bak bitang?
0: Tetak dalam bak bitang.
1: Dalam bak bitang.
0: Nya berduro ah.
1: Nana, dia menjadi dah menjadi keban dong dan pegang mana tiba-tiba dominan nanti cok dua.
0: Kan fermentasi berarti ya?
1: Ya, nanti dia mesti berbegata pada rujak lah itu tadi.
0: Ya, siap.
1: Aku hanya tahu pergi buat jam pegang. Buat itu tidak dapat tahu lah buah pitang apa hanya tahu pegang.
0: Apa manfaat je, man? Apa beda je dengan hanya dapat tahu dalam buah pitang kan?
1: Ya, hanya dapat tahu lah. Ini mesti hanya teman lo.
0: Oh, karena teman lo mana?
1: Ana dah cok tu mah dah betai dah belum je ngong kutung ni. Kan dia tetek dia punya dia dah belum ngong kutung dah bodoh lah wo pitang. Ana dah cok dah baju. Cukup ame ana pakai foto pergi.
0: Okey, siap. Kabar eh lawak Jan ya.
1: Lagi enak dia dah.
0: Iya.
1: Lagu pula lagu lawan lagu.
0: Lagu apa ngat Nur Buta?
1: Sabidin lama ha.
0: Jek cik
1: tapi lano kapai feri undang
0: kapai feri jenuruk ule bah na pengadu. Okey, salam na Wak John.
1: Salam geram phone. Baik sehat abe.
0: Terima kasih. Amin.
1: Salam ke Cik Mat, bunuh phone. Orang kepak apa? Kepak orang jerik itu tu nak orang jerik yang empat taring. Awak jerik ya.
0: Awak apa?
1: Awak je pernah jerik kan deh Aceh Barat dia.
0: Aceh Jaya. Ya.
1: Aceh Jaya. Oh, biri, awak biri.
0: Oh, biri.
1: Maknanya kecil mana? Yeah. Orang kekak hayati di Korea.
0: Okay, siap.
1: Di Bandung lah. Orangnya kekak Eli di Pagi.
0: Ke Mandum-Mandum ya?
1: Ke Pak Amri di Kota Melaka.
0: Tak bereh. Terima kasih. Nyalah lagu judulnya Pulau Sabang ah?
1: Pulau Sabang.
0: Nurul Bikim. Kapai Ferry memang judul ji.
1: Betul, Pulau Tabang. Kata ji sampai di dalam ni. Kaji Ona, assalamualaikum.
0: Kabereh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wak John dari Gili Genting. Dilikat Wak John kagepreh Pak 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi sayang, hati lun.
0: Gimana apa Mak Cik?
2: Alhamdulillah sehat orang sihat.
0: Alhamdulillah. Tengah apa mak cik?
2: Tengah balih mentak.
0: Balih mentak. Oh, menan menan leh talem lagi.
2: Balih mentak pegas spray pegas kosong.
0: Oh, pegas kosong. Oh, ya ya ya. Tengah nawate ya. Mak cik, bu bengah bek dua apa?
2: Ancam ne tutu-tutu. Pof je ka kamar hona.
0: Weh, skaber eh. Ni hana pa jeleh apa ke? Sampai po Paju bucak orang?
2: Rabih pada ada sanggah tu.
0: Okey, siap mak cik.
2: Ada sanggah mangat baju bu ya.
0: Ya. Kaglah ah mak cik ya.
2: Kaglah ada sanggah ali ban leho. Dia tu amal mana? Okey. Yang lain banyak baju bu.
0: Iya.
2: Sama.
0: Alah cik eh dia.
2: Eh so.
0: Alah tak mau mau orang duduk.
2: Dandut-dandutnya
0: lah dulu saya tengok tu. Oh, mana? Ya, ya, ya. Nama salah. Makcik, nye langsung datang mau buat tema apa?
2: Ya.
0: Makanan atau minuman? Iya, apa? yang Tom makcik begat dengan proses fermentasi. Iban makcik. Yang lain lah makcik.
2: Anaknya dah turun dan dalam satu tujuannya dah buang tapi tak pihet yang gagal selera besar sabuhnya ya.
0: Anaknya
2: kalau lawak sabuh sakar mana?
0: Iya.
2: Anaknya kalau lawak sabuh tok sabulat bulat ni kau bebas kini kau bebas memecah lah. Anaknya peduk yang kali anaknya nak tuk begap rumah macam tu was malam kau macam.
0: Teori di malam kau masa.
2: Tapi nyorinya ngaji beberapa empat kali begap ni aku cuba baca hantu.
0: Ya ya betul. Mak cik menyo yang lain nah mak cik selain tape yang tape kiban tape promet nan. Nah.
2: Lagi
0: Bahubi.
2: Bahubi ni cik
0: dia ni. Yang kiban begat menan cik.
2: Bahubi ni terabuh hanya dan buh tape nya tak prom cik. Dekat kau ni tak isar tape Bahubi ya.
0: Ya betul.
2: Akhirnya cik tapi anu baju hancur paku itu tapi gok no kalau ni baik gok pelaku no tak ada tapi isar ya. Hancur paku Bahubi ni lah buat anu mana tu tak pelaku mana.
0: Lalu anu rupa apa pegerboh peger teop ah.
2: Gerboh.
0: Ah, kasi apa ni? Biasa kita
2: ramah ramah gerboh. Menyecara cahaya ramah si balut punya juga berkerak-kerak berduk lah kan.
0: Ya.
2: Lengkap kan.
0: Betul.
2: Dia kaya penuh belam yang jatuh biar dia duduk sikri. Lengkap kan.
0: Ya.
2: Menyorak tanya nak tak hangat baju kerja rapi Bobby.
0: Ya betul. Belum yang agak kerih bacut ya. Agak tak lemik ya.
2: Kerih bacut je. Kaya macam belam katuk kena belak sarai kan. Kapa dong tu kan. Kata pe bahu bi dalam dah. Perikut sikun, perik trap yang tu sang, trap ke sana. Ya. Bahu tila nya pun ani sana habis sawit mandu le pun ani.
0: Menya tempe hana tom mak cik ci begat.
2: Hana tak aku tempe ha.
0: Okey, kan ke mana?
2: Tempe empat toko empat gudi yang bagi di kita kuang bat lah.
0: Oh, tu.
2: Ya, pabrik empat dah.
0: Okey lah mak cik. Mak cik lagu apa lagu
2: Nurul? Tahu nak cik satu. Lun, iya je saya tak
0: cuka
2: cuka
0: cuka atau kiban
2: cuka ni cik ya jok
0: ya jok
2: sapra macam tu. Pelopor lah kaya kamasek lagi.
0: Ya, betul-betul. Bek terdengar mata ah.
2: Sultan.
0: Sultan.
2: Peran saling dengan kelinan kedai lain nam semoga sihat badan selamat mai banyak umum dah seki. Ajib awak macam bagi bajarah. Yang kenya tua ajian pun tua Jun,
0: Wak Jun.
2: Di dalam besar yang pak lagi
0: ni. Di Genting juga.
2: Genting. Semoga sihat banyak umum dah seki sihat badan ke. Selain yang akik muat pun nak nanti boleh rezeki kot nyan. Ni yang kena buat negara.
0: Kiban?
2: Kak Ina, Ayah Habib, Ibu Zoraya.
0: Iya, ke mana? Buat
2: Sabtari Oi, hanya kukul dulu yang buat yang payah kat Anan.
0: Sabtari Oi.
2: Sabtari Oi. Alanya ke Habib Mahmud, angkat-angkat Pak Tuan Bang Bila Sahat kat Anan. Lagunya dah nunjuk ke Habib Mahmud, kali apa? Mampak Sabtari Oi, Sabtari
0: Oi. Okey, siap. Makasih, Makcik.
2: Anan ke
0: Pak Ina, Kak Ina,
2: ke Nurul Peraceh, ke Mandung, Pak.
0: Siap. Makasih.
2: Terima kasih, Nurul.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Arat. Ada dengar Sabirin Lam Noi le Pulau Sabang yang gelake liwak John Buno di Gle Genting. Dengnya na Aceh Selatan vokal Syahlutan ya. Yang gelake li Mak Cik di Lam Arat.

Liko Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Liko berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Menan ke Warihlon kali dah pesawadro sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk ada dengar lagu Indonesia Raya pemacaan Pancasila dengan himne Aceh. Dan Bu Nopi kali dah hadirkan dua buah lagu yang kegelake Liwak John dari Gligenteng dengan Makcik dari Lam Ara. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo acara si reboh yang katrip gepreh bak nemboi 88.6 tak cok ilai. Halo, Assalamualaikum ya Bid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bik Nurul.
0: Iya ya Habib, gimana kabarnya?
1: Abajit.
0: Alhamdulillah. Nah, jauh ulang urunya ya Habib?
1: Nah, tak dulu.
0: Oh, kan wo. Beklam ah. Dah mah.
1: Ingat nak sehat ke?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya, ya Habib. Nya tema gedanya orangnya tentang makanan atau minuman fermentasi yang Tom Rone peget. Dan menurut Rone, apa yang paling mangat? Ya, Kevin?
1: Lincah mangat, lincah macam-macam keingin kau mangat.
0: Lincah?
1: Lincah mak anda, nonton saja orang yang nampak belang padang.
0: Enggak lah.
1: Dapu kaya.
0: Enggak lom ya. Kiban yang gepegak lincah aja memang gefermentasi ya. Gepu promilai. Iya, betul. Man nak gepu prom?
1: Yang
0: makanan yang tak pro, makanan atau minuman yang tak pro, tak fermentasi le.
1: Oh, bermanda ada yang ni.
0: Iban.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Manda.
2: Kiban, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Rana Kiban.
2: Ini alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nya tengah di rumah, ha?
2: Mana sih biasa kamu nak hanya tengok nasib.
0: Menan.
2: Iya.
0: Iya.
2: Jadi menurut Ibu Nurul orangnya apa?
0: Ya, urangnya tentang makanan fermentasi, makanan atau minuman fermentasi yang Tom nak pegat. Kiban maksud ji?
2: Ya nak pesan ada yang mangga-mangga biji, timuncong, buku-buku ada.
0: Oh. Iya, siap. Kan nyo tema gedanyo tentang makanan fermentasi yang Tom dah pegat. Makanan atau minuman. Iya, silakan.
2: Kaida ana yang si makanan fermentasi ana.
0: Oh, Hana. Mesti yang Tom nak pegat lagi tape mungkin atau apa
2: Nana tahu. Hana Tom pegat kaya ada tape Hana kaya ada makanan tu ikut
0: yang bu. Okey, siap.
2: Fermentasi
0: tak ada. Nyo tema aja tentang makanan atau minuman fermentasi. Tema si reboh yang gedanya bahas suronyo.
2: Kaya ada cuma masak nanti untuk yang tu fermentasi Hana.
0: Oh iya. Hana masalah Mahan. Kake. Okey.
1: Halo.
0: Kiban ya Habib.
1: Yang ke ma batak tape juga buku-buku mana tape bobi.
0: Biasa yang natom ya Habib pegak hantom ah.
1: Jangan hantam begitu mana kalau nantang ada gop nah, mesti di pojuk bo hamsam, bo lindung, bo itu nanya perform ni.
0: Ke pojuknya, kibanan, ke perform ni. Kiban ke pegat?
1: Gebohnya, geboh le, jadi anak geboh takar, geboh sira, geboh sampli. Perform ni.
0: Pada uro ke perform?
1: Hah?
0: Biasa.
1: Uro semalam kak. Tu orang di malam gaji ni ka mangat dia matam ka hidup mandum ah.
0: Oh menan. Ya.
1: Ka. Kai wah mandum lah yang okey.
0: Kai debi ii sari-sari pati je hana. Okey, siap.
1: Itu lagu apa boleh Nurul?
0: Lagu apa?
1: Lagu Armor TAR kadu mata.
0: Armor TAR KGE Buno.
1: Ya, pusingnya.
0: Yang lain.
1: Mohan bedak Sabah Pluk.
0: Bedak Sabah Pluk dari so.
1: dari Berge.
0: Berge. Jenuru ulah bah. Okay. Salim-salim silakan Yahbit.
1: Salam tadi Nurul selamat mandinya akhirat. Keiman Pak Sekari Ui. Dewa Ajan Menobi.
0: Gleganteng. Betul.
1: Pak Amin Jika Melapa.
0: Iya.
1: Pak Hayat pun juga Nana.
0: Siap. Makasih ya, Bit. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, Bit dari Ulekareng Warehlon. Dilikat ya, Bit kagepreh ba 7055. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana cantik.
0: Nah, Kak Fitri dari Darussalam. Sehat urangnya Kak Fitri?
3: Alhamdulillah kenleh nona.
0: Alhamdulillah. Fuh.
3: Kan nak nyokan nak cara nikah di Fitri rayongan, rayong nikah di kan pas masjid raya. Pikir leuran kak Fitri dalam baru ni.
0: Kadang lagak tak nak kemah bukan man.
3: Aduh dah leuran ya. Oh man dalam baru nak kah ya.
0: Jadi kali ha. Kan dia acara nikah ha.
3: Dah mungkin ulang darah baru. Bagi adik kami Tri darah baru. Oh mungkin yuk darah baru.
0: Pekahan amin nama amin.
3: Amin.
0: Mudah-mudahan bagah truk dulu kanya.
3: Ya ya ya.
0: Kak Fitri.
3: Iya. Nurul sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Rono.
3: Alhamdulillah.
0: Sekeluarga.
3: Siapa?
0: Sekeluarga sehat mandum kan?
3: Amin. Sahana padu urote ka acara 27 ja benar bahu seleding bah 27 bah.
0: Insyaallah karena Nurul kan kadang
3: itu. Undangan dari nya bah Kak Yana tanggal 27 hari Sabtu ja bah Kak Yana, Kak Endi, Kak Gais. Ya kamu suri-turi duanya ja bah Kak Yana.
0: Siap, siap, siap. Kak Fitri. Nya, urangnya tentang makanan atau minuman fermentasi yang Kak Fitri tampegat. Kiban Kak Fitri?
3: Kiban makanan kita masuk di Nurul
0: makanan atau minuman fermentasi yang tapo prom untuk taolah betul kan? Lagebu, tapo prom je ke tape, susu tapo prom je ke yogurt alahan betul lagi begah buno na.
3: Bablam, kita tidak
0: rujak, kan? Nyo rujak, nyan hana gebu prom kan? Nyo yang gebu prom entah. Ya, gebu prom.
3: Gebu prom.
0: Bahwini
3: lagi bomplam lagi tu lah bosau lagi anak
0: bosau bosau gebu prom je gebu
3: ya biasa je pegat ke pe lagi rujak lincah dengan Nurul
0: lagi iya jo kena gebu prom je ke cuka yang kan macam-macam lagi buah apel tercang-cang tabuh lam iya lainnya tak prom je kecuka si
3: lagi bu kerak lagi anak Nurul lah
0: bukrak gimana begat
3: ceroh hanya Nurul
0: ceroh. Okey Kak Fitri daripada gedanya tajak umah heng lebih agak tak buta lagu wila ya kagak tak mencawa ya. Lagu pun lagu tak putar Kak Fitri.
3: Dari Ayu Amanda Macam Mekaring lah.
0: Macam Mekaring. Oh, Cenur Ule.
3: Dari Ayu Amanda.
0: Ayu Amanda. Cenur Ule ba. Salim-salim silakan. Salim-salim silakan.
3: Ya, Nurul nak konser Bergek pula mana?
0: Nurul tengok di rumah.
3: Aduh, Fitri pihak sama-sama aja. Saya mohon maaf ya, nanti selalu konser Bang Bangkara Press sama Polda Cihang. Ayo, udah.
0: Ujian. Ujian di mana?
3: lagu kaman lah.
0: Lagu ya, dan Nurul.
3: Lagu sana foto-foto Nurul bisa sambil Nurul penyambung rezeki sama kira-kira dan sambil dalam Allah Ta'ala Nurul. Alam tu mana banyak buku bisa sampai kebaikan di pada titik bisa sampai kebaikan penyambung mudah rezeki sampai mana perjalanannya. Alam tu paling masuk lo ada bambu dihit di lekari bisa sampai. Kaya nak nila baru bisa sampai kaya nanya metro macam kaya nama ulang tahun buat hotel landing lo kaya nak tanggal 27. Alam tak ini Kendi ni pada angin si usah sampai keluarga alian tak nur pulau. Kak Eli tangan sama Nurul ke lah?
0: Kak Eli ke lah?
3: Oh, ke lah. Kak Nur pulau Aceh, Kak Anis turki belok kiri dan tak nazar sama mana Nurul. Dan berjalan dengan Allah sabar ikan. Yang minta Nurul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak hadirkan lagu yang gelak kele. Ya habis dilihat dari Ulai Karim Bu Nona. Budak Sabah Pluk.

0: Menan ke Warelon kali dah hadirkan dua buah lagu yang kagila keleyah beat dari Ule Kareng ngan Kak Fitri dari Darussalam. Semoga kamu bahagia. Tatambung lo acara sireboh yang kawai gepreh bak nemboi 886 ta cok ile. Halo, assalamualaikum Warelon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Warelon.
0: Iya, nabang Radit Pijai.
1: Ya. Yeah.
0: Gimana apa orangnya Bang Radit?
1: Alhamdulillah orangnya bro ini.
0: Alhamdulillah. Nah ujian ini nan?
1: Untuk orangnya mana?
0: Iya.
1: Man, tentu apa?
0: Nyampakan, pun apa gak?
1: Anak empat yang katanya, Pak Irmo.
0: Agak tuh krek-krok pacut.
1: Ya, anak HP tak mau pegang lah.
0: Oh, nan.
1: Iya yeah.
0: Ya. Oke, Bang Radit, nyo langsung tajak pada tema?
1: Iya. Yeah. Oh.
0: Iya. Silakan Bang Radit.
1: Punya tema kurangnya makanan.
0: Makanan atau minuman fermentasi yang Tom Rono pegat atau Natom netu oh kiban cara pegat ji ya?
1: Iya punya. Makanan yang kupromanya aja, bukan? Oh, lagi capek ke kuprom sih?
0: Ya betul.
1: Oh, karena di kuprom si Malang juga kuproman.
0: Nah, yang si Malang man han ada doang. Ladom, masa alam si Malang pun han ya?
1: Oh, ladom lagi, ladom dua malam kan?
0: Ya.
1: Ladom dua malam kan aja, han tetapi masa si Malang aja uji.
0: Ya.
1: Alanya punya tu kena gepet ruk bawahnya bawah mamplam.
0: Bawah mamplam. Yang kipan gepegat ah?
1: Punya perlemangan di kuprom di leda.
0: Kuprom?
1: Yang ada kuprom di mana lewe mangat lah mam tamang kuprom bawah mangat lah.
0: Maksud ji nyen gepegat manisan atau kipan? Atau
1: gepegangan dengan pandai kan jawa bom plang kan gendram itu
0: gendram itu lainnya
1: lainnya kan yang gebo sari
0: sari apa maksud je
1: sari manis ah
0: oh sari manis oh
1: ya itu kan de gebo kan gebo isarian
0: lainnya
1: yang gendram dia tu gebo takan
0: gebo takan kan
1: dan lagu punya tapi bila gua nak tapi gua lah. Itu punya orang tu pedak mangan itu lah.
0: Anehnya?
1: Anehnya punya kuduk ni bakar dong, bom plam atau boh pura ke boh jermo ke?
0: Boh jermo, boh seramo yeah. Kamu kena.
1: Apa?
0: Boh seramo.
1: Boh seramo.
0: Nyen ge peprom ni padu trip ah. Bang Radit.
1: Ana ayanya menyana rupo gitu tapi dia teman. Lebih mana rupo hai pula punya makin di malam tu pun mengaya yo.
0: Mana.
1: Makin lu dia makin mengaya tu.
0: Nyen tak prom kan untuk tak fermentasi tapi ha.
1: Ai kan untuk ramon untuk fermentasi yang untuk lagi tapi ya untuk fermentasi.
0: Nya yang pakai yang melalui proses fermentasi.
1: Lagi pula fermentasi lagi yang kuprom leda.
0: Ia juga kan nasi nan dari ia juga.
1: Oh, ia juga. Tapi ia juga anaknya kuprom anak dia gatli.
0: Anak gatli.
1: Anak. Nalai tu juga anak gatli ni dalam kuprom.
0: Tergantung cara aji ya.
1: Tergantung cara aji mungkin kan. Karena punya untuk program ini kan, ayat kuprom konsi. Ia punya ia juga untuk kerja kan. Nya kata prom ke masam ji.
0: Iya, nyan leh masam nyan tapo prom lom ji betrip. Menyo 3 minggu leh mentu tapo prom kan? Leh tacok ipacuan kan menyo tajib jo ji ijo. Tapi menyo tapo prom 3 minggu nyan je ke alkohol han je jip kan harum kan tua. Menyo sampai 40 huro nyan kajik ke juka.
1: Ya, nyan no, betrip lom. Lagi buka kuah gitu kan. Mungkin dia untuk dapat gaji kuprom mungkin tu suka aja lah dapat gaji lagi pula yang sering dapat kuprom. padahal lah makanan-makanan yang sen tepuk prom kadang-kadang tua.
0: Betul. Wati perlu no tua lah doh mah.
1: Tua. Ai, memang nah tu makanan kadang-kadang nah yang tepuk prom dia si malam kan. Yang baru kan. Itu yang ketinggal lu lah guys, cuma tapi saja yang nak tinggal lu lah. Yang dia permintaan dia. Ya.
0: Iya, okey.
1: Lain sang sudah saya nak tinggal lah.
0: Hana masalah ya Bang Radit.
1: Ya, tu lah. Baca-baca lah.
0: Siap Bang Radit. Lagu apa lagu Nur Buta kerana?
1: Nomor lapu dah kena. Dari grup Salabah anda.
0: Gimana?
1: Grup Salabah.
0: Grup Salabah.
1: Salabah.
0: Judul ji?
1: Grup Salabah judul ji jago ya.
0: Judul ji jago ya. Cenur ulai ba?
1: Ya dari grup Salabah.
0: Iya. Silakan salim.
1: Salim le kodone para abi ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Tu ya habib no. Anda.
0: Iya.
1: Dan tu Cikmat. Kak Yana, Kak Eli, Kanda Jeria, kau kan ke memandu malam tu.
0: Okay, siap. Nyo Bang Radit, tapi lagu Hanam Rompok nyo. Yang dari, dari grup, apa ce yang lebih jak berat ngan di Oya?
1: Dari grup Salabah Hana.
0: Hanam Rompok.
1: Aje kalau yang grup Salabah apa nak dibina?
0: Grup Salabah.
1: Grup Salabah.
0: Cik Nurul Ilebah.
1: Grup Talabah.
0: Grup Talabah. Yo hanai erat lemari belahawi ya na.
1: Lemari belahawi. Oh, mbak erat ini dah biasa. Erat cocok lagu baru.
0: Yo hana merumpok grup Talabah hanai debit.
1: Kansa grup Talabah.
0: Ta.
1: Ya, grup Talabah.
0: Pakai TS lah.
1: Grup Zikir Talabah.
0: Ya, yang lain mentang ya, Bang Radit nyo hanam rempok.
1: Okey, siapa pula? Karena payah Sandra.
0: Ya.
1: Yang lain dari Di Arul telah Adik Tari.
0: Adik Tari lagu baru ah.
1: Heeh.
0: Okey, siap. Makasih Bang Radit.
1: Sama-sama.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Radit dipijai. Dilikat Bang Radit kagepreh bak petujuh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Bang Ihsan dari Padang Tiji.
2: Iya.
0: Gimana kabar Bang Ihsan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Ihsan, nyo dengar apa ya?
2: Tengah istirahat sehat.
0: Okey, siap. Langsung Mbak Dema, silahkan.
2: Ya. Jika menyerangi bu di permasalahan tape berubah nama Nurul kan?
0: Kiban?
2: Berubah nama dari ibu di tape ya.
0: Ya betul.
2: Hanya berubah nama aja.
0: Kiban? Hanya
2: berubah nama ada.
0: Bu fermentasi.
2: Kan contoh. Buah iti tapi jeruk Nurul.
0: Buah iti tapi jeruk. Nyan tape promnya kan untuk apa?
2: Pengasinan
0: kan fermentasi kan?
2: Kan ada orang dah lanjut.
0: Ya, menyebut itu lagi ikan fermentasi ya.
2: Mantang nak ada buat itu juga kerja sih
0: lah. Aje untuk Nurul infokan kembali bah, menyoka merumpok informasi tentang buat itu juga.
2: Karena kan lagi lawangan yang bersekam pakai istirahat kan. Kemudian kan dia berprom sih sampai 2 minggu sampai lebih.
0: Iya sih, betul.
2: Tapi yang berubah ya, yang berubah ujung, yang berubah nama.
0: Boitik lagi nyan pengawetan je ya, makaji. Gak awetkan ya, kan okay, fermentasi.
2: Itu tidak berubah lain. Nurul lagi PU.
0: PU?
2: Fatarana yang tiban.
0: Fatarana yang lagi hinyo lah fermentasinya, karena kamu bah rasa pi ya, kalau lebih masa menan.
2: Karena sebenarnya kan pun dari u asli yang kan.
0: Lainnya kiban ke pegadi.
2: Seingat lu pun u di u masak lah u yang kamu masak dan kari. geproh ia ji tiga simpan sekitar per malam atau lima malam lah kan kabruk nero ji. Yang geku ada geku geku problem yang untuk bruk unyan ting baru dia ada.
0: Ya, menyo.
2: Yang piu jamun kan, tapi you know.
0: Ya, ya, ya. Man piu ino beda cara pegak ji.
2: Mungkin beda ya, karena nanti orang cip ino tang hana kenapa sesubuk ji.
0: Iya, menyo piu nye proses ji melewati fermentasi ya, karena karena gepoprom le gepopro.
2: Emang gepopro, kemudian dah dia kuyan dah hana gade ju ji mentang. Waktu balik aku kan mentang meri uu biasa ya, nurun. Kemudian ke problem lah kita kemalan wah malam hingga kali cin di kabru saja ya.
0: Ya betul betul betul.
2: Sudah baru gade perah minyak je sehingga kajir ke waktu itu kan kau sebut KU tempat rana sehingga wah KU kan.
0: Ya betul betul betul. Siap Bang Isan. Berarti pli u ya fermentasi shit.
2: Okay, ya.
0: Ya. Betul betul.
2: Karena kan lain hari pun pegang dalamnya. Ada yang lain. Kan kan DPU nya memang betul tak kau cerita tapi
0: kan fermentasi ya
2: masih mentang ah
0: masih mentang
2: mentang dan
0: hana ke bro
2: nyonya tadi ada di pegang mano bo bo bo gaya di pejuru ah ya betul pejuru sih ya
0: iya sih betul betul betul tapi lagi bo kayaknya pi menyoge pe prom di malam manan aleh ka itu pi zat nyanyi anak yang biasa kan menyoba fermentasi kan na mikroorganisme ji atau mese apa yang gepeget ya masam dari buah-buahannya nah yang ipajo biasa menyoba rago kan na mikroorganisme ji atau apa ya namanya ya lagi
2: itulah pokoknya
0: ya yang pajo takanya ya yang kenyan lagi dan jamur
2: ya kan itu dari Bobi yang kereta berubah lah lagi. Lagi ia juga kecuka kan karena lain yang
0: dah kabeda ya kabedanan.
2: Ya buat kaya macam yang boh boh salah. Tapi juga lah lagi macam ke. Jadi ngapa macam dia nurul.
0: Tapi
2: tadi kita lagi nak ya.
0: Siap siap siap. Tapi nya patarana pliu memang betul fermentasi. Betul-betul ke fermentasi. Ya. Oke, okay, Bang Isa.
2: Tapi kan permen ya.
0: Kan permen karena ge bolam pli ge bolam kuah.
2: Kadang-kadang kan tanya dengan fermentasi yang mau pompa fermentasi tapi kan prom ya kan.
0: Prom pe bro mana nah.
2: Mam nya lagi warbatan herbal nah kita lah dia fermentasi kita awal mah.
0: Puyuh-puyuh
2: lagi kan nah jadi sini awak herbalnya kan di fermentasi lekul sampai
0: iya
2: jadi tu kadang-kadang awak yang berobat yang berobat lah yang akan makanan berobat lah
0: tapi kan je ke minuman kita mong cik kan je lagi mta kena apa alia alia lenyan kunyit lenyan gebuh lom kaya apa kaya maneh kan kena
2: kulit raka
0: lenyan madu gebuh cuka apel bacu dah yang gebuh prom 2 mingguan yang kan je ubat
2: gitu dah
0: kan gejep untuk taboh-taboh sendok ya sendok makan tapi gebuh lam iya taboh gelah menan kubat
2: herbal ya nah
0: iya betul betul betul.
2: Ada lagi yang Nurul?
0: Okey, siap Bang Isan. Ya, lagu pelagu Nurul Buta? Okay,
2: lagu orang nak baca lagi. Hana Abang Nurul Cik. Patarana dari Fakri A. Hana itu beda ya?
0: Patarana. Man Cik Nurul tiga otak apa?
2: Ya.
0: Man menyuruhnya Hana itu biar biasa Hana itu biar. Nyo, kaya itu biar Fatarana rupa Cik.
2: Kan Fatwa.
0: Kan Patarana. Tapi Fatarana.
2: Fata ya.
0: Pakai F.
2: Punya kotorannya kan.
0: Urina.
2: Mungkin mana kan ada lelaki Tolabah dulu tiha mungkin.
0: Oh Tolabah. Tolabah.
2: Grup Tolabah mungkin. Dia kan dulu kan Tolabah ya.
0: Norbeke pakai TS ya. Tha menan.
2: Tolabah menuntut. Oh jangan boleh ngaji.
0: Ya.
2: Salam ke Radit, ke Kak Yana, ke Kak Eli, Kak Siti, Panir Mahmud, Cik Mat, makcik lah buat dia. Okay. Dan mandu-mandu macam.
0: Siap Bang Isan, terima kasih.
2: Ya, sama-sama Nurul. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Isan dari Padang Tiji, warihlon ya. Kita hadirkan lagu Bang Radit Ilebuno ya. Gelake Adik Tari dari Dek Arul.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Menang kewarilon kali dah hadirkan dua buah lagu yang kagelake le Bang Radit di Pijai ngan Bang Isan dari Padang Tiji. Semoga kamu bahagia. Dah tambung lah macara siraboh yang kawai gepreh bat nemboi 886 dah coile. Bagi warilon yang lain yang kena bergabung, silahkan rat nemboi 7055. Halo, assalamualaikum Kak Yana.
1: Waalaikumsalam, warilon sayang.
0: Iya, Kak Yana, gimana habaronya?
1: Alhamdulillah, bagian urutnya sehat, segar, ceria.
0: Alhamdulillah. Sabanci. Sabanci, cerah merona urutnya ya.
1: Nak kenang baja merah?
0: Baja merah.
1: Nak kenang baja merah, cerah merona.
0: Hana ya.
1: Hana.
0: Yo, gak
1: nak kenang baja kuning, merona. Kuning merona.
0: Nyan nyan aja ama adu-adu ngan mata uroba. Hana tep lalu.
1: Sangat silau men ni kena.
0: Iya. Kak Yana. Ya, di rumah berarti Hana aja tahu ah.
1: Nah, rencana. Lah, mau pasai yang lagi mager.
0: Puhan mah uro geta iblik deh.
1: Aduh.
0: Kak Yana nya uronyo tentang makanan atau minuman fermentasi.
1: Aduh, Nurul. Bahasa fermentasinya cukup tinggi bagi orang awam, Nurul. Jawab.
0: Dapo prom han. Cuman nyo dapo gapo prom teu na.
1: Dapo prom.
0: Iya, makanya Nurul bingung gimana cara dapo Aceh kan ya.
1: Nurul cukup tinggi bahasa fermentasi menyebut jika puprom, gaya puprom lah, gaya promo kaya anak gaya fitri.
0: Ya, nyangkanya. Jadi pu bahasa aja yang pahle.
1: Pejru ada kan?
0: Pejru beda alam. Lagi buka boitek mu no pejru. Boitek kan kan ke fermentasi.
1: Ya, tapi nakik Nurul, boitek yang difermentasi kan dengan pusen kan dengan pususnya di balut-balut yang
0: telur balu balut ni
1: kan
0: yang ni
1: balut-balut baik masa ke balut-balut ngampu ngabe
0: lah ngabe
1: ngabe
0: ngabe le nyen
1: ke balut-balut ngabe kan tapi nyon nak sapa macam tu pakai isira
0: pakai isira sama aja ke begat baik masin kan
1: pegat baik masin fermentasi dan ibu ngak isira ibu ngembawang ibu ngencampli dan jadi itamang lah boh iteknya itamang rasa-rasanya itamang Nurul.
0: Tapi hana mikroorganisme aja kan menyetira biasa gitu, makanan makanan mikroorganisme aja kan biasa taka kan. Kena
1: kenang sirah kapa ya? Kena sirah kapa nyandai kan?
0: Bahkan mati kan? Menyak kenang sirah?
1: Ya, tapi nyo proses di naya lagenya ni no. Jadi yang mengabe-abe kubah mudah
0: ya? Iya, betul. Yang sama cik, boleh tik masin cik kan?
1: Ya betul.
0: Man ngan i ya. Betul.
1: Karena kamu sirah aja kan? Jadi kayak nak pegangnya na tempe doro dari kacang kuning, na toco ci dari kacang kuning difermentasi jadi ke tempe jadi toco.
0: Betul. Nyanya. Dari kacang kuning ya. Kacang kedelai ya.
1: Fermentasi kacang kedelainya jadi ke tempe. Nyanya nah itu toco ya kan hasil fermentasi yang toco ya kan?
0: Ya, betul.
1: Lainnya nanyo lah Nurul, acar bawangnya kena yang
0: tanya betul.
1: Martabak acar bawangnya ini kan hasil fermentasi isinya kan. Pakai
0: cuka ya.
1: Pakai bawang, pakai capi ubud yang kan.
0: Iya betul.
1: Jadi bawang ini punya kadua euro atau euro ya sama mangan sih.
0: Iya betul. Karena dalam cukanya yang bunuh mikroorganisme ji.
1: Ya betul, karena kayak pakai cuka. Dalam dan cukanya nanti hasil juga dari hasil fermentasi kan.
0: Betul.
1: Cuka apel, cuka hijau, cuka ini pah, yang
0: lain. Iya betul.
1: Macam dari pokoknya lagi apel, jadi cuka. Lagi ini kan jadi wine kan dari anggur.
0: betul. Tapi ini
1: anggur merah lah.
0: Betul sih.
1: Lagi salah satu fermentasi.
0: Dua.
1: Jadi yang ngerti-ngerti wen dan nyan-nyan kita ribo anggur kan?
0: Ya, tapi nyan versi harumnya ya.
1: Anggur merah, menyebir jeh lah enam nurul. Menyebir jeh hewannya lah enam kan yang menyewennya kan rendah jijit, jururi nengjit ijet kan?
0: Hana paling 20% ya alkohol jeh.
1: Alkohol jeh hana tinggi lah sampai mau mabuk kan ni lagi model-model bir urin jijit sampai gupok tembok-tembok kan?
0: Man ya 20% pi hanjek jeb kan. Hana layak konsumsi.
1: Sebenarnya memang banyak orang baratnya kan awaknya punya cewek kan letak biji wine yang mantap kan anggur merahnya mantap kan.
0: Iya. Bukan
1: yang bir yang asli bir yang modeh yang tu kan. Cuma menyebab tanya nasi bir pala yang daerah Melabuh na bir pala.
0: Dari bawah pala ke bukan?
1: Dari fermentasi bawah pala lagi model wine guna fermentasi anggur. Saya nak kali ubat PKA kena kali saya nak blog. Emang banget tanji bir pala.
0: Oh, nya halal lah kak?
1: Hah?
0: Halal kan?
1: Halal karena tidak mengandung alkohol.
0: Mungkin alkoholnya cuma 1% atau 2% han. Karena biasa menyuka gebuprom tetap nak alkohol.
1: Penyakit
0: kepala
1: rasa-rasa
0: di
1: alkohol
0: rendah kan. Lagi tapi kan walaupun dah pegah halal maksudnya hana alkohol lah dong pegah padahal hana alkohol ji tapi iya, bacut dan hana memabukkan.
1: Karena alkohol ji di bawah 1% lah kita kenyang dan di atas 1%. Yeah. Mamanya tak pegah hanjir pacu tapi dan yang hanjir pacu. Kandung alkohol tempe, dia tak masam ni kan?
0: Yang
1: lagi yogurt kan ada sih kan lagi model keju kan dari nanti juga dari susu fermentasi.
0: Dari susu, iya kan? betul.
1: Jadi ternyata punya di bawahnya masih saya mencanggu pemaah lah istilah ni kan?
0: Iya biasa yang mabuk kan ya 30% ya. Alkohol
1: ya, yang memabukkannya beranggapi kita nyopa juh yang kita pajuh hoarding kita mabuk kita harum kan?
0: Ya betul.
1: Kita pajuh makanan lagi jengkolnya kita mabuk jengkol kan?
0: Kita harum cit, betul.
1: Ini hasil fermentasinya lagi musuh awak Korea karena kimchi anurau
0: kimchi betul.
1: Dari sawi putih kan?
0: Iya.
1: Kan kayaknya pingin tak pegodan dan lah.
0: Mama sam deh.
1: cuma karena fermentasi di bateta cara itu gak cukup labu-labu.
0: Yeah.
1: Jadi saya dah agak kibai sana cukup punya kan labu-labu.
0: Iya, gli ya. Lagi hana gli-gli menan ya.
1: Gli lah.
0: Iya.
1: Jadi terladom nasi lagi nyor nurul pirti tabu ya kena pirti bantai ada apa aja saya agak rasa masam kan. Nya kena hasil fermentasi sih.
0: Iya, pakai rago sih.
1: Pakai rago itu prom.
0: Iya, enggak kemang.
1: Kemang ji.
0: Iya, betul.
1: Kemang ubiraya asap aja kan merasa lagi agak masam nan kan?
0: Mbak ujung ya, bacut ya. Wate me tepeh ngelidah bahasa.
1: Iya.
0: Untung ya.
1: Kan hasil fermentasi sih kan?
0: Iya.
1: Lelah yang fermentasi selain puprom
0: makanya Nurul kena pakai bahasa aja puprom untuk puprom lain nyopo jeruk lain lom
1: lain lah jeruk lain lom cerita kan
0: iya makanya lebih pah memang fermentasi
1: itu fermentasi orang yang ada itu tuh no kagak ada juga ada buka dapel aja kan buka dapel juga
0: iya iya hana masalah ya
1: tempe jerukan
0: tahu
1: kan?
0: Iya.
1: Tidak tahu. Masalah.
0: Oke.
1: Jangan Nurul jangan kan.
0: Jut kabere. Lagu apa lagu Nurul putar ke Kak Yana?
1: Terhubung tanya fermentasi icuka mentang dari Fiza Mafiza.
0: Iya cuka. Oke siap. Nya akan merompok ber.
1: Karena punya fermentasi tabuh tuba dalam gayung kan.
0: Mening soy.
1: Jadi itu kita betul. Salam budak Nurul, semoga sehat sampai berkah umur, ya berkah rezeki keluarga.
0: Amin ya Allah. Menanti bah.
1: Kita mau guna
0: kakak
1: Yana. Sama Nurul, makasih. Beradi ke Isan.
0: Iya.
1: Fitri, kata mau mandu-mandu. cakap tu dia tinggal bitli rasa kem.
0: Awak kan nah. Lucu lah orang.
1: Pede pede tu abang prom-prom bagaya tu apa mau tahu. Aduh, Fitri. Aku mandu-mandu aja lah. Kedek tisi, jengom.
0: Okay.
1: Bukan sehat awak yang mandu-mandu.
0: Siap, amin. Ya, Rabbal Alamin. Ya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana dari Libya. Warihlon ya. Di likut Kak Yana, kagepreh, Pak Putujuh 055. Halo, Assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam warihlon sayang, orang Korea.
0: Panjang tak ungu, bangga sebut dah.
2: Yang ke orang Lebanon, yang orang Korea.
0: Iya, annyeonghaseyo. Jawab baju kimchi yang lagi pegali kak yang nara.
2: Iri lun, kalau awak Lebanon pegali kimchi karena itu punya orang Korea.
0: Yang kenyan.
2: Aduh, tapi urun Korea ini kau beralih oleh ini nurun.
0: Kujian, ino.
2: Pegen kau perkena, pegen menu ino, perken tema ino.
0: Pegan.
2: Permen kamu kan?
0: Permen.
2: Dari ungkut bro.
0: Permentasi
2: kamu.
0: Yang perkena ungkut per.
2: Engkau bro dari bilih bro. Kamu ke sini ni pude.
0: Engkau pude yang gebasa orang kaca.
2: Iya deh. Ya memang yeah. Bereh deh nuru.
0: Jadi kiban gebegak je kaan.
2: Yang pon-pon tak deh cok bilih yang kahana pakai le di laut. Kadang-kadang banjir awak kamu ini ori ya. Bilih yang kan. Adi putuci lelaraga. Hanya cok bilihan culuk lam boh sirah dek. Padung nam tu bilihan 2 kilo. Boh sirah 1 kilo dek. Hanya lawak-lawak berlagi tanya lawak belukat dengan uduk kan. Habis nyan patut lang jinah nama deli kaca dek kapluk aku wah.
0: Oh ngantira je ha.
2: Ngantira adik bumasin ni. Mahan lah naga jim baking ya.
0: Pudek. Nyan. menyotira senurul tupu ya. Han itimo mikroorganisme ji. Tapi menyofermentasi itamong cik fermentasi lagi hian. Karena kan ka lewat masa gepebruk ya kak ya.
2: Gepebruk ji dek sampai perut urol lagi cuka pun ni.
0: Yang kenyang.
2: Jadi punya hana tak pakai serah baking je dek.
0: Benar.
2: Karena memang terpadu je dengan serah ni.
0: Ya, ya, ya. Engkut ya. Pade.
2: Mana punya ino di Korea dek. Punya kamu di Aceh Jaya. Bohdrin.
0: Bohdrin? Bohdrin
2: itu bagaimana? Bohdrin, pegat ke seruk sama dia. Kan cik, put-put urok. Hanya pajuh lama untuk nyan baru pegat untuk tagun gule dia.
0: Tagun gule?
2: Bohdrin beruk sama dia. Tapi seruk ke seruk drin.
0: Nyan bohdrin yang kagut masak, dia nyan ke sulit dari anak je, ha? Ke boh anak?
2: Kueh anak je.
0: Kueh anak
2: je.
0: Anak ke boh lampu?
2: Lantau plus je dalam peluk aku lah nak payah tak buat terculuk je tapi ubat nganji kan nak bahas je kan.
0: Ya betul.
2: Memang mangat lantau plus kan mau boh je dek. Lantau plus bombo nanah.
0: Ya.
2: Kebah je pura-pura kajik pajau. Pakai sirah campi saka mangat cik pajau ngambu.
0: Oh nyan langsung. Nyan langsung betul dari toples tabuh hujul lambu menan dah lauk-lauk.
2: Hana lantau
0: plus. Lagi maa kak. Nyan nur memang hana terbayang lah ma. Maa menyala temanyong macut.
2: Hana lantau plus tapu prom ni.
0: Iya.
2: Kali
0: put-put uro kan. Ya. Nyan leh put-put uro nyan langsung je tabuh lambu. Atau tak masak ke kuah.
2: Hana pakai masak je cid. Masak ke kuah je cid. Masak ke kuah om paku ini tu campur kan. Pakai baru pakai on crude. Pokoknya campur punya awak aja besar halak dek kuahan.
0: Yang dom tau geboh ke kan? Tabuh sendok?
2: Boh me dua pun sendok unang ambil masam.
0: Oh benar.
2: Munyo kamu ide cik biasa je ngon on paku dek mudaku ni dek. Ngon pakai on crude pakai baru.
0: Lagi ketumeh mana?
2: Kau ketumeh deh, kaya pelumak mana?
0: Oh, pelumak. pernah terbayang ke kamu bacut ya? Karena memang sama sekali hantam
2: ke sini. Ya. Yeah. Kamu Aceh Barat ke Aceh Jaya mentong ni. Kamu nyona ke Tamang Bang Amir pasti ke yang gitu. Karena Aceh Barat, Aceh Jaya nyanyian makanan kamu adik galak adiknya.
0: Nah.
2: Memang kat rasa hati, kuah aja lagi. Kena kan lintuk kat hati hang pajuh ni. Tepu awak cak besar hang pajuh.
0: Nah. Karena mau bek ah, mau bek borin, mau bek mau bek masam.
2: Borin bak bak kuah haji ni.
0: Alah rasa aja masam, kiban.
2: Munyole tak tabuh asam ni, asam jeruk jihan masam. Ma bek le tak sedang-sedang saja ngiang kan.
0: Oh ya.
2: Munyo di Aceh besar, munyo pudeya. Tapi munyo di Aceh Jaya pudeya hantar ke kalon. Si itu kan? Nya mudah kata ke, angka mau munyo Aceh besar antara Aceh besar ngah Aceh barat atau Aceh Jaya kan?
0: Karena hana tom, jadi aneh ini nak orang kan?
2: Ya, ya. Memang kak anak-anak kepada pude yang mau kak Yati tu. Kepada lebih banyak hai orang Aceh besar cikai ini orang.
0: Ya, nyen kiban kak Yati pegak nan?
2: Munyo pude dek, mangat tak pegak je dek. Ngon u masak aje dek.
0: Ngon u masak?
2: Pakai ceng, cang, tek, wah kak anak. Ngon on krut, baru, on ring, bohong. Ing pakai ji padu ji ana.
0: Oh menan. Oh gebo on muling ah.
2: On muling. Abenya munyo ka ayati pe uan ni umasaan, pe capli, pe asam sunti bicur lah. Ka masak bacuk ji bohnyan, boh pudean ka buno.
0: Menan.
2: Boh bek letak tu masin mu 2 sendok menan ah.
0: Oh pudean ke bumbu ji ka ah.
2: Bumbu cukup bumbu dengan
0: lagi cukup puno. Nurut natam nurut dengar ayah cerita kan. Tapi hantam nurut si lom.
2: Ya, punya darah Aceh Barat dek kan ngon boh boh trung tok je ke pegat galak si ke baju pegat. Wangi ke pegat.
0: Ya.
2: Punya awak menih laut cik le kamu pegat-pegat pudean dek. Karena harga je mahal dek.
0: Oh, mahal ya?
2: Kadang-kadang je sebut harga kan?
0: Wes, je silakan. Mana menyona perle jak ju Korea ya?
2: Oh, jak ju Korea awak Lebanon weh.
0: Padu kaan sapo kaca biasa?
2: Menyo kaca menyo aqua sedang dek nya lep tu ribe.
0: Oh, ma gap tak you mah?
2: Gap you ni ah. Masih raji pihak dah betul wah, bek sira Medan ni ke mau sira drum.
0: Ya.
2: Sira kampung
0: tu. Pokok je khas kat Hayati ya.
2: Oh, duh. Kau sosok yang entete kanduri kan dek punya kamu ini di kurung raya cik le gebuh menuan dek bak Perancis lah. Cik le gebuh mesti sejak le awak mentasi kena kau memang galak awak ke pajuh dek. Kadang awak toto darok oi hentik nak kita mong pasti ke pegah le nak lonjak kurung raya nak pajuh menu kudek. Ya, pasti benar kan?
0: Okey, siap Kak Hayati.
2: Okey lah, dek. Okey, yang mantap Kak Hayati. Nah, orang lain menu tema lain lom yang tersangkut dengan komentasi ya.
0: Komentasi.
2: Aduh.
0: Okey, Kak Hayati. Lagu pun lagu Nora Puta?
2: Lagu, dek kan. Dari Perkin Syed Azmi.
0: Syed Azmi judul je.
2: Darah Pujaan.
0: Darah Pujaan. Okey, siap. Dah hadirkan ini apa? Cidak ke dia? Nya kan merompok.
2: Get. Ayan tak salim le de yang pompon tak ke de nurul le ke ba cik mak buka semoga sehat abe menyapat jodoh yang raya panjang ai cik mak.
0: Amin ya Allah amin.
2: Ya cik mak ngan cik ni ni cara cik mak nyoba masak dia.
0: Oi, siba. Makanya cik ni hanglah-hanglah ngan cik mak.
2: Makanya cik ni hanglah-hanglah karena cik mak raya panjang sih.
0: Betul.
2: Semoga Cik ni, hai salim Cik ni dengan Cik Mat, semoga sehat habis ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Bunda ke Dek Nurul, semoga mendapat jodoh yang baik raya panjang lu nak Dek.
0: Kibang Cik.
2: Bersalah lah dah buka.
0: Pokok je adu-adu doa. Mekre-kre doa awak Ron.
2: Mekre-kre doa nombor dua. Nak tua cik ke kana ni ya. Semoga cik ke pegat menu-menu yang hawa ke kan.
0: Ya.
2: Kana cik urung pegat menu-menu pengong hawa ke yang dia.
0: Ya, yeah, pupu yang dekat.
2: Pengong dekat kat YouTube pegat itu. Hanya ke Kak Ngom cik dek anak tua ke Pak Amri cik di Kuta Melaka. Hanya ke wajan ni kelih genting anak tua dek wa.
0: Siap.
2: Nanti kamu yang minta bawa rindam tengok merumpak 4 jam ni kau.
0: Iya kak bere.
2: Hanya nak anak tua cik dek ke Dek Nur sekeluarga wa. Semoga okay. Bersehat tapi.
0: Siap. Makasih.
2: Oh 4 jam dek tua sama hati dengan Dan Tenor.
0: Good.
2: Ke mandum-mandum je dek.
0: Siap.
2: Yuk, makasih banyak Dek Nurul.
0: Sama-sama Kak
2: Ayati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Hayati dari Korea, warihlon ya, tahadirkan dua buah lagu ileh. Dengan baru tak sambung lom acara sirebu Buno nagelake le Kak Yana dari Visa Mafiza. Iya cuka. Karena tema jih tentang fermentasi ya. Nah iya cuka dari Kak Yana.

Mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Menan kemarin hulon kali terhadirkan dua buah lagu yang kegelakir le Kak Yana dari Libya dan Kak Hayati dari Korea. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lama cara sirebo bagi warehlon yang kena bergabung silahkan rat nemboi put 7055 mantong kosong yang kagepreh bak nemboi 886 dah coile. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Bang Mursal.
1: Halo.
0: Iya. Kiban Bang Mursal?

0: Sehat.
1: Oh, sehat. Alhamdulillah. Dengar apa?
0: Boleh boleh lek. Oh, rengkang.
1: No, menan. Golek-golek ada rengkang.
0: Upai kadul.
1: No, no preh lon. Nyo kamu rupok ah. Ka trip ne preh preh.
0: Ha?
1: Ka trip ne preh.
0: Trip.
1: Aduh ya Allah. Nak cekok nak jaro bandegan-degan.
0: Saya dekat.
1: Kak keriting lu, ha? Ya, Mursal. Nyuruhnya tentang makanan atau minuman fermentasi, Bang Mursal. Yang gepupro.
0: Dan tu, bodrian.
1: Bodrian. Bodrian gepupro di kampung Wak Ron.
0: Ya.
1: Gepupro nggak masak, ha?
0: Oh,
1: kan legehan, kan buah durian atau buah amplam atau buah-buah yang mantau putih lainnya dapat prom. Ya.
0: Teman.
1: Heeh.
0: Tema buah durian ada buah durian ada buah rantan.
1: Iya, tapi kan nyan, kan gefermentasinya nyan. Kan. Contoh ji lagi tape, menyo fermentasi lagi tape. Ji kena masam ji han, leuh tape prom.
0: Tape hanya
1: tabuh durian. Tabuh rago kena.
0: Ya, rago hanya di buh tape.
1: Nah tu buka tape rana.
0: Nah.
1: Oh, nah, tau begat. Rana yang begat atau awak rumah?
0: Ai mak begat.
1: Oh, mak begat. Ya. Mak begat. Yang kibang ke begat?
0: Mangat dia baju.
1: Kibang ke begat?
0: Mangat.
1: Iya, mangat waktu tak baju. Begat je kibang.
0: Tapi tu om dia ada baju.
1: Tu om ada nah.
0: Oh.
1: Kan cara ke begat tapenya pak kibang Bang Mursal.
0: Dia bulat-bulat je.
1: Lagi bu sik dari bu.
0: Kan tu. Dan dia telefon bu dah nak serai dah aman.
1: Kan. Alinya.
0: Ya mai buan. Lego.
1: Rago alinya.
0: Tu beli-beli ya.
1: Ge beli-beli. Man je langsung ke tapai kon tapo prom ni le. Panai hak ge bo prom.
0: Panai prom panai. Pada lalu ngeja api.
1: Pada uro ke prom.
0: Nyan trip ke prom.
1: Trip mubruk tu. Nyo trip tat.
0: Nyo.
1: Dua uro lah. Dua uro pun leh uro.
0: Dua prom.
1: Pertiga minggu.
0: Tiga minggu mana pun.
1: Tiga minggu. Okey. Kak kemahan ya. Lagu pun lagu Noro Puta.
0: Padaku
1: yang mana
0: ayo dan nak kaca nak?
1: Hah, kiban? Dan nak
0: kaca.
1: Hasan Atala. Nur Hasan Atala. Judul ji?
0: Iban dah denda.
1: Kiban?
0: Iban dah denda.
1: Haja Nurul ulah bah. Nyok kurang deh Nurul dengar nyok apa yang Bang Mursal. Saudagar kaya mantang je, Noro Puta je.
0: Yeah.
1: Okey, siapnya mantang yang kamu rompok bah. Salam-salam silakan.
0: Daguan enjok negeri berkat enang daguan.
1: Okey, siap. Salam-salam ke so.
0: Salam kan yo. Salam rezeki, betul ada rezeki.
1: Amin ya Allah.
0: Kaya buat ado. Sabo.
1: Eh?
0: Kaya merempak jadah sabar.
1: Merempak jadah sabar. Amin ya Allah.
0: Baik tidur lebih kan Arul.
1: Baik tidur tapi Amin. Terima kena tiba. Lenyan ke salam.
0: Bapak seri. Kena lalu mesti salam.
1: Ya. Lenyan.
0: Saya hati punya, saya hati curam ke apa.
1: Cik lucu kat Nyan.
0: Semua mata uji tapi.
1: Nya.
0: Buka game.
1: Iya. Kiban, Nalam, pekeman Bandung maju.
0: Nyan dan.
1: Kabere. Terima kasih, Bang Mursal.
0: Sama-sama, Kanur.
1: Sehat tak, Bebe?
0: Sehat, Kanur.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Mursal dari Sigli Warihlon ya. Diliket Bang Mursal kagepreh Pak Putujuh 055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Amri.
2: Ya, Di.
1: Iban habarone huronyo.
2: Apa lagi biasa re?
1: Lagi biasa. Bucok ro tengah jam napu idek-dek mah.
2: Ane lah.
1: Oh, gola mulai hilang.
2: Ah, gola. Uro, di uro puro yang uro seni.
1: Uro seni nuranya?
2: Uro seni akibatu di.
1: Akibatu. Oh, ya ya. Nau upacara le ya.
2: Upacara akbar le ya.
1: Ya, Pak Amri, Pak Amrinya tentang makanan atau minuman fermentasi yang Tom Ron peget.
2: Kibar. Tapi bukan lego dong, kibar.
1: Hana masalah. Ada saban je cik nulang.
2: Menang.
1: Silahkan Pak Amri.
2: Eh, betul. Eh, tapi hanya yang netron buka anda nurung. Anak netron buka anda, anak repu buka.
1: Ya, betul.
2: Ini lagi buka untuk di ijo, inira. Buka kecuka, kan?
1: Ya. Kau netron buka nak?
2: Nah, tak boleh.
1: Nen, pacu dropa orang.
2: Kamu kompetu ah.
1: Kibancit.
2: Pun nak kentayun, utio.
1: Tio, nen putran. Biasa dicem kan tio.
2: Kan tio, utio.
1: Utio. Oh.
2: Lagi pacu je di waktu hijau ah.
1: Ah, ya ya.
2: Cuma aje utio, kan tu nyana Ote tete hijau ah, mana tete hijau di mata.
1: Tete maksud je tete je kiban. Pajan getet.
2: Tete ngapo?
1: Iya, tete je pajan. Pujung ba pu wate kali hada putren kali ta saring atau kiban.
2: Kalau ayo tete putren re kena di macam-macam de oleh haji nang ita gonje.
1: Kemlitan.
2: Ote de gonje kemlitan di. Putiung dia yang gede, masa je putu.
1: Ana de bayang ro udiong ah hantam te. Ah lenyan.
2: Ah ana angkan tu datun ide oji. Manya ta buka kejuk aja itu putiung dia ana payah rata anja rata ju. Bagai wa buka-buka ijo. Buku esmenen nah kena.
1: Esmenen. Putra lom ya.
2: Nanti je lu tu je tau lah hijau.
1: Ya betul. Luar biasa memang hijau nya. Lihat
2: hijau.
1: Lihat nan lain kan nya na.
2: Ya ya lu pu je tau lah di. Je tapi gua ku esmenen ke. Ya mama buka kena tak apa orinya tau hantau buka. Mamnya dagun na dagun kemanita.
1: Dagun kemlitan.
2: Temanya antu ini kata lah ada cewa cewa untuk dia kau untuk tembelang kata antu jadi hari cewa bunga kan ada cewa bunga kah ada cewa tepuk kah. Yang tak buka juga juga hari.
1: Yang gak buka mah?
2: Pupram,
1: pupro
2: baru juga juga hari. Nah, nado mana nado trudona jadi apa juga hari?
1: Hari mentang me alkohol berat ya?
2: Kecuali indra, kubat je. Ya, kubat je, dempu je. Ada muka pipi boy perleh baca kubat je. Kubat je, dia dapat je baca. Anara je,
1: ni
2: kubat.
1: Ya, betul.
2: Tapi ni ni lagi tabu-tabu lantir bu. Kan ada bobo naro lantir bu. Icuka.
1: Icuka,
2: nah. Nah, nangka ukuran kadorwa bulu ke buah baru bulan tirbu.
1: Ya, betul. Oke, Pak Amri, nyaman mentang berarti?
2: Nah, lur apu nya ada begar, begar mesti dua apu.
1: Pokoknya yang tom Pak Amri begar, ha? Icuka berarti.
2: Wanan ku nyo lagi piu.
1: Piu. Jamu
2: kana?
1: Ki bang begar.
2: Kupu ke patarana.
1: Patarana. Oh, nyo bahasa Indonesia patarana, betul.
2: Patarana. Cuma pliu ini ngam pliu zaman yang pegar yang di kampung hana sama ali mangga lo.
1: Pakan kia pliu ini atau gimana?
2: Hana tu ke bah kurung mata.
1: Kurung mata. Mungkin beda cara pegar je.
2: Zaman kan pon oleh pro uji ku pro le lambru le. Mopo uru atau mulhe uru, bubruk ulam bubruk, wana geku.
1: Dia baru bubruk ulam ah?
2: Oh, nak bubruk ulam, tapi dia hanya uri ondo, nak uri ondo high time bubruk dia.
1: Berupatan cik ladung?
2: Bum menyampu uri. Bum menyampu umat tak ladung, upatan ladung, nak bega uri ondo, nak high time bubruk, high time bubruk uri.
1: Nya umasak maksudnya apa u?
2: Kena kena hari kena mata u kena pete semua teke yang
1: ya
2: kata ni ada u dek di punya u karian dek tiba apa bangun dia apa punya u kari kenapa ya muda
1: ya okay, siap Pak Amri terima nasih ba lagu apa lagu Nur Putagro ni
2: lagu Sabah Tujuan dan ni
1: Sabah Tujuan dari so?
2: Dari Pami dengan Nurul Junita
1: dengan Nurul Junita? Ya kak Haid dah dengar lagu punya Nurul Junita yang kun?
2: Anak pu, eh ulang galak lah
1: lagi yang nepok pecuk nah lagi yang tu dah benar bekal
2: ini anak Nurul Junita Nurul Junira dia tu
1: Nurul Munira.
2: Oh, Noro Munira. Lo perle onde lagu apa? Noro Junita hari.
1: Oh, menan.
2: Antara dalam.
1: Siap.
2: Tanah je ikut konta.
1: Nyampa. Oh, dah pinjau kedua Noro Guno, Noro Munira kagai Guno. Gekel lagu saja dengan bergi bedak tabah peluk.
2: Anu ngan pahmi.
1: Iya, man kan tu kan nyancit.
2: Kau nu ka dua?
1: Taman, bunuh dua sih. Yang lain nah
2: maksudnya kan dua yang pahami kah?
1: Iya cuman hanjut karena oh, si Ro penyanyi sabah lagu je kan
2: iya yeah, betul deh ya hanjut on sabiri lamno dah
1: sabiri lamno kali ke ejit
2: iya lah
1: yang lain
2: Faisal Uka
1: Faisal Uka judul ji
2: kali
1: ini belum belum nggak nyangka perheron dong nasa tia u
2: lo orang terdiara sampai tahu ke kali
1: judul tipe
2: judul di kuna atau baru wa
1: Faisal Ulka Anugerah Cinta
2: oh iya
1: oh yang baru nyan
2: ya Anugerah Cinta undang yang aneh ilegal lah
1: iya siap
2: awal ampun orangnya tiap besar
1: iya nyang kenyan awal ampun kok kawai berangkat je tujuan ya
2: marah mayur ngelih awal ampun kok ini awal ampun dro ngelih arah
1: iya nyang ke salim ke so Pak Amri
2: salam kontak ke dengar oleh semoga ibu sehat tapi ibu punya umur di
1: amin ya Allah menanti kerana apa
2: ya insyaallah Allah nak lembaga nak mutiara jodoh pura ya mana anggap pura ya mana penting bukan
1: bega akai kena
2: bega akai bega bernama
1: ya
2: pura ya punya ni
1: ha ada juga na hai datang ah aku ah bro.
2: Hai datang ah. Onan ku tema. Ku yabi. Ku wajon. Ba depa.
1: Iya.
2: Ga hayati. Onan tolong.
1: Ke mana-mana mah.
2: Kano. Lain, mana-mana tu.
1: Kabar. Saya
2: dah pegah buat dan di temong gak long dua dulu.
1: Iya, betul. Terima kasih Pak Amri.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kuta Malaka, tahadirkan saudagar kaya, ya. Buno gelakele bang Mursal di

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok. Menan kewarelon kali terhadirkan dua buah lagu yang kegelake le Bang Mursal dari Sigli dengan Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga kamu bahagia. Diliket gak nyan kagepreh ba 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabaran uronyo?
1: Aba buat lehonyo menyekamu diwela cuaca di dalam keadaan suumthat buat bengohnyo.
0: Suumthat. Nya tengah di lampu ha.
1: Memang posisi lo memang di lampu menyeku telefon terobo bagi pun radio lo memang di lampu di lampu.
0: Iya, biasa di lampu ya.
1: Ya kayak long-long di tempatnya bisa terganggu yang kayak telepon lah mah.
0: Ya nawarih lah enlom yang kena tamong shit. Ya sehat sampai Bang Amir Mahmud be.
1: Dad, ini yang penting buat sehat sampai sih deh boh dan keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Si Bam yang kau dengan tema aja nyopumpi berhubung hemat kau wate sayang si ngomongnya lah yang kadang minta mau tu kan?
0: Silahkan. Menurut Rone, makanan atau minuman fermentasi yang Tom ne peget putra?
1: Hai yang biasa punya kamu ini sini mau diwela lagi masalah lagi pelangkut. Lagi yang kau tu yang boleh pegang ana. Jadi itu gaknya yang bahwa dia membutuhkan lagi apa cerita bunuh untuk terpegat salai yang boleh pegah kan?
0: Pegat apa?
1: Salai. Tempat penduk engkut. Awalnya itu pada dia terpegat apa untuk pada dia engkut butuh telayu apa yang boleh pegah. Jadi menyonar pegat lagi hari. Engkau ni engkau berkualitas ikan. Engkau berarti jenis engkau yang terbaik ikan. Jadi menyatanya pada hukumnya berarti hanya kena penyakit yang boleh berpegang.
0: Iya, ni naga fermentasi, naga peprom.
1: Memang membutuhkan, karena membutuhkan. Bukan si malam, dua malam. Bahkan kadang untuk tiga minggu, hilang layu le, gadai le, bau kawak layu le, dan tiga minggu limit ni.
0: Han mati ya mikroorganisme aja han menyegu fermentasi.
1: Makanan mati kau jikan kau kato yang boleh pega.
0: Oh kan makanan fermentasi berarti ya tayan. Kan makanan fermentasi berarti ya. Karena yang biasa ge fermentasinya lagi ge poprom ngat itimoh lagi mesebak tapi itimoh kulat ji. Menyobat tempe lagi mah menyobat tempe di mah kulaji
1: ya mana ya kamhau menyobat kamu ini di wala berarti dia untuk di pelenang kapsi apa kan
0: fermentasi ya ya
1: berarti bagai contoh di nyu bagai nukul jadi menyonam sini lah lagi kulit lemo kulit kena kulit lemo pun kulit kebu berarti dia ijau tu le kau mak nak pegar tu le pegar ibu layan ibu tira kena nak pegar tu jipu prom mai semuanya bahasa kamu kan
0: jipu prom ya prom pada urup
1: yang kadang-kadang tu tiga minggu cik watai aja
0: kulit
1: tiga minggu watai hanya kau kabe tu bedat kadat iya kak iya ila yang boleh pegar kau katur pegar jontek baru jadi ya.
0: Nen
1: kulit pu kan kulit lumo baik pun kulit tu mata juan tu lagi punya kamu ni kadang tu mata kajen tu juga kopo kegunaan ni uat tu tabung kulit kubung tu tak bukan ikan cang kulit kubung tu yang kulit kubung
0: mana ni ayah
1: jadi tabung jadi untuk makanan lah yang boleh berah
0: ya yang gue prom ile lampu gue prom biasa.
1: Layan tu pada gue ikut dong talam dah tu menyobah tak kamu melabuhkan talam menyobah tak mantan awak inau dongkan tabati nya bahasa seutara yang boleh
0: tidak tabati yang talam ubud dah
1: dan naya medan dini kelam kayo naya ubi ni petentung ba ayan ni le tu ada cerita kudu kudu ke wilayah petumpah layan ha
0: nanti
1: kata angan tu kudu tu benda benda yang rihol mesti untuk hebat gigi atu salam yang boleh juga kan nanti baik gede nak mengelak matang nak yang boleh juga ana
0: menan ya ya ya
1: yang kegunaan ni yang boleh juga boleh mak pun juga
0: siap Bang Amir Mahmud. Kabar eh, berarti nyan makanan fermentasi sih deh?
1: Nah, fermentasi itu iya deh. Tapi lidah ni tu sembuh juga betul lah. Karena itu hantar bahasa lah. Hantar bahasanya betul bahasa level lah. Hantar bahasa bahasa. Jadi okenong lagi hui ni menjadi pengalaman lagi awak kan. Jogosan tentu BPS Badan Pusat Statistik. Karena sebagai pun ambil kenang. Karena kau ambil kenang sekelip lidah yang boleh juga.
0: Betul. Karena anak kain kita nyokin ya.
1: Iya,
0: okey Bang Amir. Lagu apa lagu Noro Buddha Kerana?
1: Jadi lagu ni mentang ke Ridwan Z tau.
0: Ridwan Z. Judul?
1: Sampai hati.
0: Sampai hati. Tahu lagu. Cina roh le apa? Salam-salam nah. Silakan.
1: Salam buat Kak Hayati yang telepon dan yang aku dengar ni yang buat kau lah ya. Kak Yana, Kak Eli, Mak Cik yang pekerja bermadung-madung lah. Baik pun yang agak-agak, baik pun yang inong. Pekak je sandung memandung. Sandung kompak dari lunduan.
0: Good. Terima kasih apa?
1: Okay. Jadi buat penyiasat yang teknya. Sandung yang teistimewa. The best.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bang Amir.
1: Baik. Menyiapkan dari kecang rumah. Ya. Kena ulang polo. Kena melabuh. Kena memain.
0: Kabar eh.
1: Ya, okay.
0: Good.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilikat Bang Amir. Halo, assalamualaikum Arehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nurul.
0: Aduh, Bang Basri, kahelu mu buta-buta.
2: Buta rek nu anje.
0: Nyang kehnya Nurul kan, wate na tok-tok sabe, wate na urang, wate kosong hana, Bang Basri tok-tok kah kelah. Ino hak merupok lah teki Bang Basri.
2: Nyang ke ro alah renang ti hana urang lo mano.
0: Nye, nyang kehnya. Ra teki ro. Nyang
2: kehnya lewat di lom.
0: Ya, Bang Basri, nyo langsung datang mong tema. Yang penting drone sehat habis sekeluarga apa?
2: Amin Nurul lagi yang sibai.
0: Amin ya Allah. Silakan Bang Basri.
2: Nyo tema yang sebenarnya kabe pegah lego mamadum. Jadi ya tata yang jeta yang jeta lakukan ke roe kan?
0: Heeh, jeut. Silakan.
2: Jadi yang sering roe kelem yang na lumpur ya juk cocok juk ah. Jadi ia juknya dia tak pegang ke cuka kutua pikir dia perlu kutua ini kan itu mata melihat nurulan
0: ya
2: mata ibu ragu api ulang kanan
0: ibu ragu lom
2: yang nak maka yang ibu ragu lom yang orang tadi dia pegang orang penyunggu tu orang penyunggu ini agak-agak tapi agak sih menurut mesti pada cara ragu binari dan tak buat sini ragu ataupun sini tengah tu
0: yang tak tak ubi ginong jaro ha? Ubi ginong jaro nya sehari ber ha?
2: Ubi ginong jaro ha kadang kena ragu nanti yang ragu itu di ikah ha?
0: Ya
2: yang ragu mana yang agak-agak banyak ni tapi paling-paling dua malam yang tak buat menurut kan
0: oh iya iya iya.
2: Yang macam lain nak nak dukung enggak Nurul lah.
0: Siap Bang Basri. Lagu apa lagu Nurul Puta?
2: Ajah Lela si macam Nurul.
0: Judul ji?
2: Payung Hitam.
0: Payung Hitam Hajah Laila Hashim.
2: Puan Payung Kenangan tu Payung Hitam.
0: Payung Kenangan.
2: Payung Kenangan tak laku kan.
0: Pokoknya Payung ya. Mencak orang dimang ke pupi Payung Maran.
2: Ha?
0: Kepu Payung. Cak orang dimang.
2: Boleh Payung yang dah jajah lah ujian tu.
0: Oh, nak ujian bila ya ma?
2: Nyo payung kuning lah intip dalam kan?
0: Oh, nak rencana Arman?
2: Rencana Nurul, rencana si payung kuning kan?
0: Nah lah, punya hana rencana ke mana tu mati roh?
2: Bu, mesti minta dengan payung kuning kan?
0: Amin.
2: Yang baik tak bukan area apa yang tak, Nurul kan?
0: Yang pecit?
2: Yang sedang-sedang mentah.
0: Sedang-sedang mentah, betul-betul. Kepu tu mah air datang hantu ke
2: bukan? Ya, air datang hantu. Pokoknya, urung yang kita kan, yang nak iman. Yang mana Nurul?
0: Ya, betul. Mungkin
2: imam bagi kita yang Nurul lah, dalam kata.
0: Terima kasih, Bang Basri.
2: Sama-sama. Lagu, aku kan.
0: Salam-salam ke Solong?
2: Haa, salam. Ayo, ambil mamun, alanyan, kaya nalam baru, kaya si, alanyan lam, salam, kaya li, kak nol di kulo, salam.
0: Salam.
2: Lain, to, Pak Amuri sini ayo, malayan, salam, Pak Yafar, malayan,
0: teman-teman ya.
2: Pak John, lain mamandum juga.
0: Siap, makasih Bang Basri.
2: Sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri dari Kota Sigli yang untuk acara Sirebuh edisi Ronyo. Terima kasih warahmatullahi mamandum yang kali bergabung dalam acara Sirebuh. Semoga kamu bahagia. Buna bengeh, nah, gedamong Cik Mat dari kawasan Lambaro. Nah, Pak Sabtari Oi di Aceh Jaya. Wak John dari Glegenting, Mak Cik Lam Ara, Yahbit dari Ulekare, Kak Fitri Darussalam, Bang Radit di PD Jaya, Bang Isan dari Padang Tiji, Kak Iyana dari Lambaro, Kak Hayati dari Krung Raya, nah Bang Mursal dari Kota Sigli, nah Pak Amri dari Kuta Malaka, Bang Amir Mahmud di Woylangan, Bang Basri tak nyoban getren dari Sigli. Warehlon, kali kita bahas uronyo tentang fermentasi ya, makanan atau minuman yang tom ge fermentasi. Fermentasinya putra Nurul. Fermentasinya adalah proses wate getanyo pegat si pupu lagi makanan atau minuman dengan bantuan mikroorganisme lagi bakteri, rago atau kulat ya, jamur ya, yang bendanya, mikroorganismenya jid geubah kandungan lam bahan buno mesti makanan, makanan je mesti pe lagi bu gepeget ketape kan makanannya naruh rago lamnya, ragonya ke yang ubah rasa, aroma dan ya zat je ya dalam je kan menjadi zat baru yaitu tape ya warihlon ya. Dan dalam prosesnya biasa mikroorganisme atau rago atau bakteri atau jamur bunonya gepajuh nutrisi dari bahan makanannya sehingga gehasilkan lagi asam, age gah, age alkohol ya menyo asam biasa lam yogurt menan ya, lam tape, lam pulau yang masam-masam biasa nyen leuh tapo prom itu biat rasa masam nyen biasa karena proses fermentasi lehnya nagah-gah ji bacu na alkohol ji ya lagi lam tape menancit lehnya warihlon menyolam contoh lagi tempe ya, kedelai biasa gepeprom sehingga itimoh kulat jihan nyan kulat jihan ke yang entuk jit geubah dari bentuk kedelai je ke tempe ya yang pajuh nutrisi dari makanan tadi ya dari kedelai tadi dan diubah menjadi tempe begitu dan menyo susu tapo prom jit ke yogurt ya bakteri je bakteri lactobacillus ya jadi warilon dinya nalom lagi breh atau mungkin ubi ya ubi yang gepegat tape menancit pakai rago ya fermentasi dinya macam-macam lom warilon lagi pegah bunona pliu pliu lagi yang si gepebruk gepeprom ya nah itu biat mikroorganisme je shit yang hudep di dalamnya sehingga geubah zat jihan dan nangkut peda lagi pegah bunona tocu dan macam-macam lo marehlon ya menyo jenis-jenis jihan luar biasa le lagi mesti keju menancit nahan kimchi lagi begah buno menyo yang tom baju kimchi pasti tupu ya kiban cara pegat ji atau mungkin yang biasa makanan luar ya warhelon ya makanan di Korea atau mungkin Jepang ya yang pegat-pegat nian alunyan pulom ya lelah minuman lagi nur begah buno nasid yang gepeprom lagi mesti kunyit lenyan jahe atau biasa disebut halia ya halia dengan nah kulit maneh warihlon nah geboh madu nah geboh cuka apel dengan gerendam tampo an 2 minggu nyen gejep untuk sabo-sabo sendok atau yang kata poprom nyen tajep 2-2 bo sendok nyen jet menurunkan gula darah dan luar biasa ya manfaatnya ya. Tapi hanjit tajep untuk orang-orang yang na sakit lambung ya, lambung akut se kaget hat berat sakit lambung gak nyen hanjit kenang kan. Leh nyen orang hamil hanjit cit menyanak miet di meyup umur 5 tahun pi hanjit lagi kan ya warih lon ya. Nah ramuan-ramuan khusus yang jet dan nyojep tapi untuk kesehatan tapi beberapa orang dengan kondisi tertentu tidak boleh meminum ramuan tersebut ya. Terima kasih warih momandum yang kali kita bahas uronyo tentang makanan atau minuman fermentasi yang tom gepegat dan mungkin nah yang paling galak ya nuru paling galak tempe ya pasti ya. Tempe ta ceroh mangat ta pegat sambai mangat dumbu-dumbu apa aja udek-udek memang ada ya. Memang luar biasa rasa tempenya selain mangat manfaat jih luar biasa cik ke pencernaan katanya. Nurul Tup ile acara Sireboh edisi Uronyo Warihlon. Terima kasih Mamandum yang kali bergabung ya, golong sempat bergabung Mbak Uronyo mudah-mudahan nah kesempatan ku untuk kembali bergabung lah acara Sireboh. Yang sabe setia nepanto semoga bemu bahagia.
3: Demikian Sireboh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek duo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warehloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang memantau, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz atau mungkin melalui gelombang AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Tetap setia bersama kami Warehloni ya, selalu bahagia dan terhibur juga dengan program yang kami hadirkan, yang kami siarkan setiap harinya. Dan semoga Allah selalu melindungi Anda. Juga kami doakan untuk Anda yang saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk keluarga tercinta makan siang ya, biasanya ibu-ibu rumah tangga atau mungkin bapak-bapak juga ya yang sedang membantu istrinya mempersiapkan hidangan makan siang. Semoga Allah berikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah di dalamnya sehingga bisa Anda nikmati sekeluarga ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, kami doakan nah perjalanan Anda lancar, selamat hingga sampai ke tujuan tanpa terkendala apapun. Dari studio saya Nurul Jumita masih membersamai Anda hingga ke pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati waktu istirahat Anda.

0: gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
2: Terima kasih Warihlan yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.42 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.41 menit waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terima kasih Warihlan yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi Senin 22 Juni 2026. Dari studio saya Nurul Jumita mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suwendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net, ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499, dan tentunya Aepo Mariana di studio gak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perempat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Ah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayu juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah ya undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112498. Langsung aja, di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Oh iya. Oh, ini benar-benar ya. Iya. Ini 499 tahun usia yang wah, ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu.
2: Betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang, di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Dulunya ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter line gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih, siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi, masih sepi, sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan, terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan, ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk di kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita maka itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget dah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batas segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman.
1: Yeah.
2: Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang sebut andong dan segala macam, ada yang sebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi. Ya, obrolan, ya itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman. Delman
1: atau gitu. Sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Oke. Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh, Bang, ya. Mulai ditinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman, maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan delman itu, maka nama delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel. Jadi rel dibangun panjang terus.
1: Tapi yang narik kuda. Bukan mesin.
2: Maka itu dinamain waktu itu, zaman itu namanya tram kuda. Kuda karena memang dia ditarik kuda begitu Ponana. Nah, dia berkembang terus. Dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 itu kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, habis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap yang pakai batu bara itu uap. Yeah. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi tramnya itu menjadi tram yang tram listrik ya, tram listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu ya mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari Jatinegara terus cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk Selatan sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya LIN. Ya, sekarang juga pakai LIN kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal LIN. Tapi zaman LIN itu dulu bahasa Belanda LIN. Kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang. Gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang yang bisa Abang Po ngebayangin di pada zaman itu gitu ya, Bang ya.
2: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana itu kan orang pribumi ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh, Mister?
2: Karena kamu inlander, strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu. Jadi
1: karena kita orang pribumi pada saat itu ya.
2: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda
2: gitu.
1: Tuh.
2: Beda gitu. Beda itu.
1: Jadi kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Iya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di paling belakang gitu ya. Paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah, kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi

0: Soal Bang Yahya di sini, barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya, Bang Po ya.
1: Ulang tahun Jakarta.
0: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun.
1: Iya.
0: Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027. Iya,
1: tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Tuh. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini.
0: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya, Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
1: Dan
0: telepon kita siapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana.
0: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung.
2: Iya, Tanggamus Lampung. Selamat siang, assalamualaikum, Abang Yahya.
0: Iya, Bang Yahya.
2: Selamat siang, Abang.
1: Iya, Abangku.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini ulang tahun Jakarta ya kemarin nih, Bang?
1: 499.
2: Oh, 499. Setahun lagi udah mau setengah abad, Bang ya.
1: 500
2: ataupun 50 tahun gitu.
1: 500.
2: Itu salah. 500 tahun.
0: Iya, iya, iya.
2: 5 dekade atau setengah abad.
0: Apa ya, ini Bang Leman?
2: Untuk ya selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu, Bang. Semoga tambah maju. Amin. Gitu.
1: Iya.
2: Tambah penduduknya semakin beriman gitu, Bang. Ini Bang, sepengalaman saya waktu saya ayah di Jakarta ya, di Kembangan. Kosong. Jakarta Batu, Bang ya. Itu di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Ondel-ondel keliling-keliling kampung, masuk gang gitu kan.
0: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
1: Taikin, yang Abang taikin.
0: Pada zaman itu.
2: Udah ketiga kali Bang sana.
0: Iya.
2: Pertama itu Transjakarta itu.
0: Oh, Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
2: Pernah.
0: Terus
2: itu mobil itu Grab itu Bang tuh, pakai aplikasi itu. Ada itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh, situ ayah main, main itu Bang. Sepandangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya itu banyak sewa, banyak kontrakan itu Bang.
1: Iya, untung Abang buru-buru pulang ya.
2: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu enggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini tempat empok ayah, tempat bibi. Apa bibi kalau
0: bahasa
2: Indonesia?
1: Encing.
2: Tempat encing gitu, tempat encang gitu.
0: Terus
2: encing itu pendatang juga gitu. Tapi udah lama di Jakarta gitu. Udah netap gitu, udah mapan gitu.
0: Iya, jadi gitu, apa nih? Udah itu aja.
2: Iya, pokoknya cuma saya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah majulah. Tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya dapat kerja gitu Bang.
0: Oke dah kalau gitu. Makasih Bang Leman.
2: Oke, makasih Bang Yahya.
1: Makasih kembali Abangku tercinta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tanggamus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya Bang.
1: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta, terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
0: Oplet
1: itu kan memang dia pada tahun, padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi apa tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini.
0: Okay.
1: Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di Kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya, si oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
0: Spoorweg.
1: Zaman Belanda, Spoorweg. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api di

0: dibangun untuk apa memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Uh-uh. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta, uh-uh, Batavia, Narboven ke apa Buitenzorg gitu ya. Uh-huh. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Yeah, jadi yeah, itu yang sangat terkenal. Yeah. Tapi oplet juga itu apa banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya oplet. Makanya terkenal oplet Sidul gitu ya, yeah, dalam sinetron.
1: Okay. Gitu. Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor nih, mau ngobrol juga siang hari ini. Disapa dulu ya, Bang ya. Halo, assalamualaikum Teh Dinda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini, Teteh.
2: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? How are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
2: Thank you, Bang Yahya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499
1: buat Jakarta.
2: Iya. Ya. Satu tahun lagi pas ini setengah abad nih Bang Yahya ya, Nana ya.
0: Iya, benar. Bukan setengah abad 500. Setengah abad kan 500. 50 tahun. 5 abad noneku.
2: Iya, benar.
0: Iya.
2: Ini Bang Yahya, Nana.
1: Iya.
2: Teteh tuh anak Jaksel.
0: Iya, yeah, mantap. Yeah.
2: Emang lahirnya di Bogor, tapi orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
0: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
2: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
0: Oh, Kebayoran Baru.
2: Jauh dari Melawai.
0: Iya, Kebayoran Baru tahu ya.
2: Ya. Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
0: itu tahun berapa kecilnya?
2: Tahun 60-an.
0: Oh iya, mantap.
2: Makanya tahu oplet tuh Bang Yahya, tahu bemo, tahu apa lagi?
0: Iya.
1: Ngalamin lagi, ya Teh, ngalamin ya era itu ya.
2: Ngalamin. Ada beca juga gitu, kemana-mana naik beca kalau yang deket-deket gitu.
0: Iya. Ya.
2: Yang paling seru emang kalau naik bemo sama naik oplet tuh paling seru.
0: Aduh dengkul.
2: Ada lagi Bang Yahya yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai, ampun.
0: Oh iya. Yeah.
2: Bisa ngobrol kalau udah naik bajai yang helicak berisik sama bajai gitu Bang Yahya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
0: Dan
2: ada juga nih Bang Yahya kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih. Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya dulu ya.
0: Betul.
2: Bangkunya itu kayu, ya Allah. Pada sakit itu duduk lumayan kan. Kalau mah udah nyaman ya KRL, AC, uwel-uwelan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang enggak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di itu Bang Yahya jadi warga.
1: Oke.
2: Jadi ini lagi buat Jakarta
0: semakin
2: maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
1: baik itu aja. Kalau gitu. Atur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda.
2: Iya. Umur Jakarta itu 11-12 gitu ya.
0: Iya. Iya Dinda ini kalau Nana ya kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek. Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat dulu, pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain, sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu, Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. Kira-kira
1: gitu. Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu, karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang.
0: Diganti gitu. Jadi si bemo itu memang enggak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah enggak ada kayaknya ya.
1: Iya udah enggak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. Dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayah mau ngucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 Kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia, katanya. Ayah juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya, katanya. Yang pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Yang kedua dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab yang masuk
0: yang, ke tema yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada tradisi penanggalan seperti itu yang namanya petangan. Petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah, kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama, kalau pertanyaan Mas Orik sepengamatan Bang Yahya, di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta, kira-kira menurut Abang apa?
0: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian 1 menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek gitu online kan, ya.
0: Ojek online. Atau kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu ya.
1: Taksi online.
0: Ya taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai taksi online GrabCar itu akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan, macet gitu juga itu. Nah, paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya. Apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Orik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
1: Satu rupiah
0: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta, dengan moda transportasi lain itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari. Tapi memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau ya, nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita, anak atau anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abang Kori.
1: Bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN ya Bang, hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi transportasi umum gitu.
0: Apalagi begini, nah, pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria apa namanya, pria senior, ya apa orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu dari pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Trans Jakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
1: Angkot ya.
0: Angkot sekarang namanya, dulu angkot ya, Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis kita ya, lu namanya yang kongkong lu, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Iya, betul. Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih bang, sama kita nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya Pun, Tabi wah Pun. Dari Bandar Lampung nih, ya.
3: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini? Ini
3: sama ya di Bandar Lampung juga, Pak.
0: HP.
3: Bandar Lampung 344 kok.
1: Oh, ini dengan siapa deh? Di Bandar Lampung?
3: Edo.
1: Oh iya Bang Edo. Bang Edo, ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo, boleh disapa?
3: Ya Bang Yahya, assalamualaikum Babe, Babe Yahya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Adindaku. Sehat selalu ya.
3: Sehat ya Babe.
0: Ya, namanya Ngkong Kong.
3: Yang ping masih sehat Ngkong.
0: Yeah. Alhamdulillah.
1: Gimana nih Do, ngomongin soal Jakarta. Ngomong-ngomong Edo udah pernah ke Jakarta belum?
3: Alhamdulillah sejalan-jalan doang waktu itu.
1: Oh, tapi udah pernah ya?
3: Pernah, alhamdulillah Pak, udah pernah
1: nginjek. Udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
3: Cuma naik AMT doang ya,
0: MRT.
3: MRT ya. Tapi itu aja kok, keliling-keliling Jakarta katanya gak usah turun-turun, naik itu aja kok.
1: Oh, iya iya.
0: Asal bawa
3: sekali bayar kok.
1: Iya betul. Iya benar. Kayak TJ juga kan Transjakarta.
0: Iya Transjakarta,
3: iya Transjakarta. Iya, benar. Nah, mau nanya dia sama Kong.
1: Iya.
3: Kong sekarang ini Kong.
0: Iya.
3: Apakah masih ada Kong apa transportasi yang jadul-jadul gitu Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah kok. Nah, saya tahu Kong ini transportasi yang paling lama di situ apa Kong yang masih dipakai gitu Kong.
0: Iya.
1: Oke, itu aja ya Edo ya.
3: Itu aja. Iya. Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga, ulang tahun juga.
1: Hari ini juga ya.
3: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
1: Oh,
3: 344.
1: Bulannya sama Juni. Oke, baik.
3: Betul.
1: Gitu. Iya.
3: Sudah Ponana. Makasih ya Ponana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam Tabi.
1: Iya, gimana tuh Bang?
0: Iya Bang Edo, memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh tadi.
1: Bandar Lampung
0: 443.
1: 334. Berapa gitu ya?
0: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 50 dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam, ya dari dulu memang buat puluhan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi nggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang bensin yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
1: Jadi betul.
0: Rasanya yang tapi PPD itu yang dulu sering dipakai itu PPD itu kan
1: PPD, ya?
0: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, menjadi Transjakarta dan
1: Metro lain-lain. Mini Kopaja juga
0: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian, nah kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan kolonial ya, perusahaan kolonial, peristiwa kolonial, kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45, kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum, ya, kemudian ya juga menjadi perum Damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Iya, benar banget. Benar-benar.
0: Bis tingkat, tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya.
1: Iya.
0: Jadi kita memang kalau mau lihat naik itu kita kudu antri, bener, kudu sabar, karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta, untuk warganya memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling terus sampai ke kawasan di Senayan, terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membikin warganya jadi girang ya Ponana ya.
1: Benar.
0: Nah kira-kira seperti itu ya, Abangku Edo.
1: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bis wisata ya Bang Ya.
0: Bis wisata.
1: Dulu bis tingkat, sekarang bis wisata.
0: Ya saya ingat betul tuh dulu, kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di Museum Nasional. Dulu di Museum Nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di Museum Nasional Ponana. Ini tetangga area di sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat, dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngelihat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jongjong di tengah di ruang baca itu, dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya, kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes, kantong kempes itu kita tinggal bilang, dulu kan ada kenek, kalau sekarang kan kita tempel doang, tlek gitu, buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tuh yang ayo blok M, kota-kota Pak Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama bapak konektur, bang lagi nggak punya duit nih numpang ya, masuk kita sekarang mau kita dipelototin tuh gitu.
1: Sekarang nggak bisa,
0: asiknya begitu ya. Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh. Jadi kalau saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39, bisa nomor 37, bisa nomor 38 itu ya, jalur-jalur ya, yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
1: Baik, ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih bang. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran, di Kampung Baru Kembangan, Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul, selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat bang ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja, nyimak aja nih kita obrolannya. Iya, terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta Kembangan 99, semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
0: Ya
1: kita kan tahun depan nih insya Allah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP Kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu Aye kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya bang ya. Yang lansia gitu ya, KTP Jakarta
0: ya.
1: Pak Lutfi KTP Depok ya.
0: Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat.
1: Iya benar.
0: Kan begini, itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung, makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nah, nanti LRT sampai ke, sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya, mau sampai Kerawang terus nanti nyampe ke Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya. Ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
1: Iya, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Ini angkot yang jadul-jadul katanya, kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi, turun di Buperta, Cibubur, naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh, Pok, katanya begitu.
0: Iya, emang begitu. Yang paling apa sih? Paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya, atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongkrong supir itu dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok. Atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
1: Oh iya. Yeah.
0: Iya, benar-benar. Jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kita kesel. Yeah. Ya itu kelakuan seperti itu, baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah-arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan. Oh, penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa, menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita sekarang nih naik KRL udah nikmat betul, adem segala macam. Kalau zaman dulu kan kita berebut, kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu kita naik, orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
1: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
0: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa, kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti kenangan itu. Ya? Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi beda enak, tapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia. Itu memang kita nggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas lagi.
1: Oh, terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
0: Yes, itu dia.
1: Yang dagang pepaya dan ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih, Bang. Waduh. Di Bali.
0: Oh, Bali.
1: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang, Pak Mariana. Sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman, dan damai, katanya gitu ya. Oke, Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini?
4: Dari Kalidres.
1: Oh iya.
4: Assalamualaikum.
1: Haji Amsar.
4: King Yahya ya.
0: Iya, Bang.
4: Ya, King. Cinta ayam manggilnya udah pasti di atas aja nih.
0: Iya, iya.
1: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal Jakarta?
4: Ayam mau tanya, ini nih yang ayam mau blorin nama cing ayam nih ya. Cing apa mama sih?
0: Ya, mau cing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gitu ya,
4: Bang. Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau ngancing mama tuh.
0: Iya, bisa begitu. Engkong dah boleh. Kan saya
4: jangan,
0: udah.
4: Jangan kalau engkong mau belum.
0: Lihat engkong, aja
1: engkong potretan. Engkong soalnya.
0: Lihat aja potretan kita, Abangku.
4: Iya. Oke. Yang saya mau utarakan begini, cing. Kita kan sama-sama orang Betawi nih, cing ya.
0: Iya.
4: Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu, cing ya, tahun 60-an dekat di sini ya, cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman. Dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, cing.
0: Iya.
4: Iyalah yang kita
0: rasakan. Tapi kalau makan zaman, makan enakan dulu karena belum ompong.
4: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, cing ya.
1: Iya.
4: Waktu saya kecil, cing nih ya. Cing ngalamin nggak tuh, cing, burgul, cing?
0: Ngalamin kita antri di kelurahan. Antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja enggak, ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
1: Apaan itu?
4: Iya, seperti burgul, terus nasi jagung tuh cing ya.
0: Iya,
4: ya Allah, itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu cing ya, karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
0: Iya.
4: Enggak sejahtera waktu itu.
0: Telur dadar pakai daur kelor ya.
4: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih Cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu Cing ya. Makanya kita iri Cing sama anak-anak sekarang. Iya apalagi ayah yang saya alami tuh anak saya sendiri Cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya Masya Allah ya Allah. Saya bilang gak beruntung anak sekarang gak ngalamin seperti kita dulu.
0: Iya, ya, alhamdulillah.
4: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin Cing ya, ya nikmatnya, ya, enaknya, ya, nyamannya.
0: Kalau Bang ini Bang Amsar sih mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek enggak dikaduk semua, itu diambil itunya.
4: Karena yang di ujungnya itu putih
0: iya,
4: ya.
0: Iya, itu dia itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya gitu.
4: Gitu.
1: Oke. Jadi
4: seperti itu. Makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih Cing ya. Tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman. Ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi?
0: Begitu kan Cing ya. Akur mupaket.
4: Iya.
1: Oke dah.
4: Jadi ya.
1: Begitu.
4: Begitu juga ya, mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya Cing ya.
0: Iya betul.
4: Iya tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
0: Iya.
4: Dijaga kesehatannya ya, dijaga bersama lah dari kita untuk kita itu.
1: Oke baik kalau gitu. Itu aja ya Pak Haji ya.
4: Iya ya, saya siap. Berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang tuh Cing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya.
1: Itu
4: aja sih.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih Pak Jam Sara.
4: Ya, semoga sehat selalu ya keluarga Cing ya.
1: Iya, sama-sama dah.
4: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih karena udah mau deket ke jam 2 siang. Kagak berasa banget ya, Bang. Ngobrol-ngobrol sejam aja kan. Ini
0: kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori. Memori ingatan-ingatan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya? Bawa dagangan pergi ke pasar, itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya, Nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu. Nah, yang paling seru itu, Nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an, 90-an itu menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 itu kalau malam, Nak.
1: Kenapa itu?
0: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi. Presiden taksi, ada Ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nak kalau menyebut-nyebut nama merek gitu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Dekat lapangan golf. Nah, itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya kadang-kadang dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu, nah itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Yeah. Jadi nggak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman-zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu bayarnya itu pakai karcis. Mm-mm. Ya karcis khusus yeah. mahasiswa ada tuh. Jadi gitu ya. Nah itu malam itu. Jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu yang paling asik tuh. Nah, jadi kadang-kadang kita ngeri-ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka-suka ada yang kalau zaman dulu kan kendaraan umum ya. Kadang-kadang suka ada waria. You know waria?
1: Iya, tahu. Dulu udah ada tuh ya.
0: Iya, banci gitu. Nah, kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri-ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
1: Itulah memori ya Bang Poe, tadi kayak Bang Yaya bilang. Jadi, nah, Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, gak berasa ya. Nah, mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi, walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan, tapi karena waktu ya Bang Poe jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu yang melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti apa?
0: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah perbaikan ini perbaikan itu dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah, itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu ya dengan gitu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Makan permen, sampahnya jangan dibuang, ente kantongin. Biasain itu semua ya. Karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun anak. Setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah, itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen kepada engkau, siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita. Mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan ngebelajarin kita itu, dia sayang sama kita, gak ada batasnya. Nah, begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah, mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang enggak senonoh, buang sampah sembarangan, mendingan robos ini, dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita, empon anakku.
1: Intinya jaga Jakarta ya,
0: jaga
1: Bang.
0: Jaga Jakarta.
1: Ya. Baik kalau gitu, Bang Yahya di Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir. Studio Perempat Jakarta. Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta. Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya. Baiklah kalau gitu.
0: Jadi kalau mau dihabisin ini ini program, maka ada pantun ya.
1: Oh, boleh, apa tuh?
0: Anak-anak pergi sekolah.
1: Cakep.
0: Sambil membawa roti buaya. Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
1: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari, dan Abang Po entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.

Abang Pasukan Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mengerahkan 11 personel pasukan biru untuk membersihkan saluran air di kawasan Taman Bendera Pusaka, Kelurahan Keramat Pelak, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kepala Satuan Pelaksana SDA Kecamatan Kebayoran Baru, Sutopo, mengatakan pembersihan saluran air dilakukan untuk mengurangi bau yang muncul akibat proses pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang masih berlangsung. Ia juga mengatakan bahwa pembersihan tersebut dilakukan secara rutin setiap 2 hingga 3 hari sekali dengan mengangkat lumpur dan sampah yang mengendap di dasar saluran sebagai upaya mengurangi bau yang kerap muncul. Beralih ke informasi yang lain, Gobel Group menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Chairman Gobel Group, Rahmat Gobel, mengatakan upaya tersebut adalah bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah melalui sektor pariwisata dan juga pertanian. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Selamat siang, Pak.
2: Hei, selamat siang. Gua apa, Pak?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
1: Oh, Bapak buta warna.
2: Mbak.
1: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti...

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Selamat siang menjelang sore Warih Lun. Terima kasih Warih masih terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh Siaran Budaya Aceh. Kita masih menjalin kebersamaan ya. Di hari Senin 22 Juni 2026, saya Anggi masih terus bersama Warih. Dan Warih di ajang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah kami buka untuk Anda. 0651-470-55 sudah bisa dipergunakan untuk memilihkan lagunya, juga mengirimkan salamnya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Kak Anggi.
0: Iya, hari ini bisa nih sebagai yang pertama.
1: Itulah tungguin ya.
0: Nungguin ya dari tadi ya.
1: Iya Kak Anggi, tadi ketiduran sebentar.
0: Ketiduran sebentar aja, gak apa-apa lewatkan ngantuknya Kak Yati ya.
1: Iya. Itu dengan apa tuh, lihat di jam RRI digital kami nonton tadi.
0: Oh gitu, iya iya. Ada siapa di situ?
1: Si adiknya yang nonton.
0: Oh si adiknya nonton. Iya iya. Kak Yati mau milih lagu apa nih?
1: Lagu apa, Rek?
0: Suara pun suara baru bangun tidur ya.
1: Iya, Kak Anggi. Lagu Anggi gimana lu, sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Yang penting sehat ada Kak Anggi ya.
0: Iya. Apa lagunya, Kak?
1: Hari ini biar doyo aja supaya semangat ya.
0: Doyo, apa judulnya?
1: Kang Mas ya.
0: Kang Mas. Ini pilihan emaknya atau pilihan si adik nih?
1: Mama, ini jadi bingung dia.
0: Kalau adik enggak kenal dia dengan lagu kayak gini ya kan?
1: Enggak, anak sekarang mana ada.
0: Kang Mas pasti lagu emaknya. Itu doyok dengan siapa? Evi Tamala atau dengan siapa ya? Iya, Evi Tamala ya.
1: Iya, oke.
0: Silakan salamnya.
1: Salam yang pertama buat Kak Anggi, semoga sehat sekeluarga.
0: Makasih Kak, doa sama.
1: Sama-sama juga Kak Anggi. Buat Kak Na juga, kebiasaannya Kak Na duluan ya.
0: Iya, Kak Na masih bobok mungkin.
1: Iya, dia enggak pernah bobok, tapi jalan-jalan ya.
0: Oh gitu, iya iya iya.
1: Habis itu buat Kak Cik juga ya. Buat Dek Nur sekeluarga. Buat Rahmadi juga.
0: Iya.
1: Pak Jang sama Tante Nan di situ ya.
0: Iya. Kita dengar juga ya.
1: Semoga Tante Nan sehat sekeluarga. Buat Pak Jan di Genting ya.
0: Iya.
1: Buat semua-semua lah Kak Anggi ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Amri satu lagi ya.
0: Terima kasih kembali Kak Hayati.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati di Korea. Di belakang Kak Hayati, halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, menurut saya.
0: Oh iya, kata Kak Hayati lagi jalan-jalan. Jalan-jalan di rumah, depan belakang, depan belakang, ya kan?
2: Itulah, tahu dia ada teropong dan jalan-jalan di rumah.
0: Jalan-jalan di rumah pun juga capek kalau jalan-jalan terus.
2: Oh capek, pulak balik, apalagi rumah ada berapa meter ke belakang kan?
0: Iya.
2: Ada 10 meter kan?
0: Betul.
2: Balik ke depan 10, ke belakang 10, jadi 20 kali jalan kan?
0: Luar biasa juga itu, kalau nggak ada duduk capek juga ya kan?
2: Oh mama, lalu gak
0: Oke, Kak Yana sehat aja kan?
2: Alhamdulillah sehat Kak Anggi.
0: Iya.
2: Kak Anggi juga gitu ya.
0: Iya, alhamdulillah. Lagunya apa nih?
2: Kura-kura dalam perahu.
0: Kura-kura tidak tahu.
2: Iya.
0: Padahal udah tahu ya.
2: Udah tahu, apa aja.
0: Kedengaran dari suara nyamuk ya kan?
2: Karena kalau ditahu-tahuin kan ntar menyala gitu kan.
0: Kalau ditahu-tahuin tahu semua.
2: Udah tuh menyala lagi kan artinya kan. Nggak tahu aja diredam-redam gitu kan.
0: Pura-pura kura-kura dalam perahu.
2: Perahu dari Lesti.
0: Lesti, oke. Silakan salamnya.
2: Salam pertama buat Kak Anggi keluarga. Sehat selalu, berkah.
0: Amin. Ya Allah, doa yang sama ke Kak Yana juga ya.
2: Amin ya Allah. Terima kasih Kak Anggi. Terus ya, buat Desi juga sama keluarganya semoga sehat.
0: Iya.
2: berkah rezekinya kalau lagi ade-ade. Mm-hmm. Tapi kayaknya nggak ade-ade, lagi bobo-bobo deh Kak
0: Agi. Atau yang ade-ade udah di luar gitu?
2: Oh, kadang iya, kadang yang ada di Kobo, gitu kan. Karena mataharinya bagus, ya lah, semoga berkah lah. Terus buat Kak Ngom juga, semoga sehat. Buat Kak Eli, ke Bu Jaria, Untita ya, Bapak Sri, buat tadi, semua-semua aja. Pak Isan juga.
0: Masuk San, ini udah ada kura-kura dalam perahu nih San.
2: Alasan mana mau masuk dia kalau bukan Dek Ulu.
0: Oh gitu.
2: Ya kita kalau Dek Ulu dia tunggu pertama dia.
0: Kita kura-kura dalam perahu aja ya.
2: Kura-kura dalam perahu aja. Jadi pikirnya tadi ya duluan yang tua atau duluan kita yang muda gitu kan.
0: Iya. Oke, Kak Yana. Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana ya di Lambaro, penelpon kedua untuk hari ini. Dua penelpon sudah kita terima. Kalau gitu kita langsung aja yuk untuk mendengarkan dua lagu. Ada Evita Mala tadi yang dipilihkan oleh Kak Hayati, Kang Mas. Kemudian nanti ada Lesti, Kura-kura dalam perahu. Saya sudah dua lagu, silakan lagi nanti ya. 47055.

Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: kura-kura dalam perahu, ada kura-kura ya di siang hari ini. Di mana? Dalam perahu. Kak Yana tadi sebangga sudah terhibur dan juga Kak Hayati. Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Oke, hadir juga Uti Taya. Sehat Uti?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gak kemana-mana hari ini udah?
1: Enggak, hari ini menukang kita.
0: Oh iya iya.
1: Ada job.
0: Ada job. Sok kali banyak job.
1: Bukan sih, iya. Tahu aja, siapa tahu butuh kan.
0: Iya betul. Kasih tahu ya bahwa bisa juga ngejob. Lagunya apa ini yang mau dipilihkan?
1: Oke. Okay. Udah duluan Kak Yana tadi kura-kura dalam perahu ya. Baru diangkat tidak digorengan.
0: Itu dia.
1: Uti mau denger ini aja lah.
0: Kalau Kak Yana pilih kura-kura, Uti pilih ikan mujair aja.
1: Enggak dong, buaya.
0: Apa nih?
1: Lagi. Ini Gebay Mujair.
0: Padahal ikan mujair. Itulah aja deh ikan mujair dipilihin ya.
1: Iya.
0: Gebay Mujair. Oke, silakan ada salamnya.
1: Baik. Yang udah lewat barusan ada Kak Yana, buat Kak Eli,
0: iya.
1: Buat Kak Nurpol Aceh,
0: iya.
1: Buat Kak Erna, buat semuanya yang masih monitor. Apa ini Bu Anggi? Perubahan dulu. Nyobleng. Yuk kita joget yuk semuanya ya. Buat Bu Anggi sama bertugas sampai tuntas Bu Anggi.
0: Makasih Uti
1: ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uti Taya di perbatasan ya. Kita carikan mujair dulu nih.

0: nih, apa yang mau dipilihkan lagunya?
1: Itu dari apa ya, Eri Susan.
0: Eri Susan. Apa lagunya? Kak Nur?
1: Ya.
0: Apa judulnya?
1: Lagu Mabuk Duit.
0: Mabuk Duit. Oh, Kak Nur berarti lagi cari duit nih kegiatannya. Jangan sampai mabuk ya, Kak Nur.
1: Cuma jalan.
0: Oh iya. Oke, Kak Nur, enak kali ya nyari duitnya iseng-iseng, tak tahu udah ada duit. Luar biasa. Kalah, Wak. Dia iseng-iseng dapat duit. Awak capek dari rumah ke sini, belum tentu ada duit.
1: Untuk makan-makan aja.
0: Oh ya. Iyalah, ya perlu lah untuk makan-makan aja, ya kan? Memang itu tujuannya.
1: Iya,
0: oke, okay, silakan salamnya Kak Nur.
1: Salamnya buat Kani, semoga Kani tak terlalu.
0: Amin.
1: Selamat
0: iya, sama-sama ya.
1: Buat kita ya.
0: Iya.
1: Buat Katiana, buat semuanya ya.
0: Baik, baik. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur di Pulau Aceh. Yuk kita goyang yuk. Pilihkan mujairnya Uti. Jangan sampai enggak dapat ya. Geboy mujair.

0: Ada mabuk duit dari Eri Susan, tadi dipilihkan oleh Kak Nur di Pulau Aceh. Semoga juga sudah menambah suasana siang yang menyenangkan ya. Uti Taya juga udah goyang mujair ya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut, ada lagi dan.
0: Oh, baru ini nih ada yang bapak-bapak ya. Tadi ibu-ibu ya, semua.
1: Dari cewek semua, bapak orang.
0: Cewek semua tadi 4 orang udah.
1: Pandai-pandai cewek, Bang. Hari ini pada cewek kan?
0: Iya, iya, lebih unggul nih hari yang cewek-cewek.
1: Ya,
0: Pak Amri, ngapain? Lagi istirahat atau ngapain nih, Pak Amri?
1: Lagi istirahat di rumah nih, panas kali ya.
0: Iya betul, luar biasa nih, terik sekali ya Pak ya.
1: Iya, iya, kok di Rompa mana panas ada sih.
0: Iya, tapi kelihatan tuh di luar. Berkilat-kilat panasnya.
1: Jernih ya.
0: Mau pilih lagu apa nih Pak Amri?
1: Pilih lagu Si Miskin Bercinta ya.
0: Si Miskin Bercinta. Oke, Rafiq ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan salamnya Pak.
1: Salamnya pertama nih buat Kak Anggi, semoga sehat lalu, panjang umur, semoga rezeki ya.
0: Iya, doanya sama.
1: Nah, kemudian Wak John, ya Habib, Cik Ma,
0: iya,
1: Pak Dapat,
0: oke,
1: Kak Hayati Korea, ya.
0: Iya. Dan Kainal semuanya
1: iya. Ya semuanya iya.
0: Baik, semuanya sama-sama Pak Amri. Makasih kembali ya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri milihkan Si Miskin Bercinta dari Arafik ya. Di belakang Pak Amri. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Nangdu, adalah kita Kak Anggi.
0: Memang gitu kalau udah bapak-bapak terus nih kayaknya.
2: Iya, kalau mak-mak
0: Bro jarangin. Cemar udah sampai mana nih?
2: Udah mau sampai Simpang 7 nih Kak.
0: Udah sampai Simpang 7, gak boleh lebih?
2: Gak boleh lebih.
0: Simpang
2: kalau lebih nanti udah gak ada tempat parkir lagi Cemar.
0: Lebih kayak gitu sekali-kali, Simpang 8.
2: Yang ada Simpang 6 Kak Anggi.
0: Di mana tuh Simpang 6?
2: Simpang 6 Kapan Jahe kan.
0: Jauh kali.
2: Simpang 7 semua oleh karing kan?
0: Kalau di mana aja belum ada Simpang 6 ya.
2: Belum ada yang ada Simpang 5 ya.
0: Iya. Oke. Lagunya apa Cik Mar pilihkan ya Ari?
2: Sebujur Bangkai aja kan.
0: Sebujur Bangkai Bang Roma ya.
2: Roma.
0: Iyalah biar kita cepat-cepat ingat mati.
2: Iya
0: tadi. Silakan salamnya.
2: Salam-salamnya untuk Anggi dan keluarga. Selamat yang mantunya akhirat.
0: Terima kasih Cik Mat.
2: Bang Amri, Bang Basri, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli, Kak Jeria, Uti Taya, dan
0: semua-semuanya.
2: Makasih banyak Anggi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat di hampir sampai Simpang 7 ya. Gak tahu nih di rumah atau memang udah dalam perjalanan ya. Anggi baca dulu satu pesan WhatsApp yang udah dikirimkan rupanya ya. Oh iya, dari Ibu Jariah gak bisa masuk katanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Saya kepingin dengar lagu dari Rana Rani, judulnya Sedih. Ih lagi sedih ya. Salam-salam aja buat Kak Yana, Kak Nana, untuk Panglung juga. Apa kabarnya nih Panglung? Udah lama gak dengar suaranya. Kak Nana juga ya. Dan juga untuk grup Silaturahmi. Dan untuk Kak Nur juga semuanya ya, yang sedang mendengarkan Pro 4. Buat Kak Anggi, semoga sehat selalu ya. Makasih. Makasih kembali Ibu Jariah ya. Mudah-mudahan sehat terus Ibu Jariah dan bisa terhibur di suasana menjelang sore ya. Kita nikmati dari Bang Rafiq Si Miskin Bercinta, kemudian Sebujur Bangkai dari Roma Irama, dan juga ada Rana Rani dengan tembangnya

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Mbak bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.

0: Rana Rani dengan tembangnya Sedih. Oh, mudah-mudahan aja sudah terhibur untuk Ibu Jaria dan gak ada rasa sedih ya, hanya minta aja lagunya. Cuma milihin lagu. Tiga lagu sudah kita dengarkan ya Warih ya. Silakan lagi 0651470555 masih bisa dipergunakan untuk penelpon yang masih ingin bergabung. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Habib ya.
1: Iya sehat juga.
0: Sehat juga ya Habib ya. Di mana nih ya Habib?
1: Di rumah.
0: Di rumah. Oke, lagunya apa ya, Bin?
1: Lagu stres Abah Roma Irama.
0: Udah Bang Roma, udah selesai.
1: Kayak mana lagi? Lagu
0: ya apa? Kayak gitulah.
1: Ada lagu lagi ya.
0: Ya udah, Ona Sutra, Maggie Z atau apa?
1: Iya,
0: Maggie Z aja. Agi.
1: Hah? Dayu Agi.
0: Dayu Agi. Oke, boleh juga Dayu Agi. Silakan salamnya.
1: Salamnya Mbak.
0: Terus hilang suaranya.
1: Kenurul. Hikmat, Pak Amri udah Melaka. Pak Rusli, Bang Rusli Suri.
0: Oke. Dan lain sebagainya ya. Udah hampir usai lagunya ya. Waktunya ya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa enggak ya satu lagi? Dicoba aja lah ya kalau mungkin masih bisa nanti kita putarkan lagunya ya. Tapi kalau enggak bisa kita tutup aja deh ya. Baik, Ayah Bid sebagai penelpon terakhir di Ajak Pro Dangdut untuk seri hari ini ya. Dan kita akhiri dengan menghadirkan lagu dari Dayu Age, boleh ya? Dayu Age dan Kitri Andri. Ini Dayu Age dan Kitri Andri yang akan hadir dengan tembangnya Birunya Cinta ya. Untuk Yahbit mudah-mudahan terhibur dan juga Warih yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh dengan lagu-lagu pilihan dangdut untuk hari ini, semoga sudah membawakan rasa bahagia ya. Sampai jumpa lagi pada Pro Dangdut mendatang, jika ada umur yang panjang kita berjumpa lagi ya. Dan ayo kita kenang. Dayu Age Kitri Andri, Birunya Cinta di Ajang Pro Dangdut. Lagu terakhir dihadirkan di Ajang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silahkan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
5: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.
6: Terima kasih, Wahreh. Anda masih bersama kami, Pro 4 RRI Banda Aceh yang dipancarluaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda di kawasan Belang Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz dan juga Wahreh yang terus mendengarkan melalui RRI Digital. Salam bahagia, selamat sore untuk semuanya. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dan kita jelang untuk pelaksanaan sholat fardu asar wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu kami temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu kasidah.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darjalan Sultan Iskandar Muda Depo 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe Melabuh Takengon Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Punge Jurung wakili Banda Aceh pada TTG dan Posyantek. Berikutnya, Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh dukung penguatan pariwisata syariah kota Banda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Saleh Luk Sumawe, Radio Asalam Uin Aradiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Desa Punge Jurung wakili Kota Banda Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna atau TTG dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Gampong atau Desa Punge Jurung, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh berhasil mewakili Ibu Kota Provinsi Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna TTG dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Posyantek Tingkat Provinsi Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan dukungan sepenuhnya atas keikutsertaan Gampong Punge Jurung dalam lomba tersebut. Pihaknya berharap melalui inovasi dan kreativitas yang ditampilkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa setempat serta meraih prestasi terbaik. Adapun menurutnya, capaian ini menjadi bukti bahwa inovasi dapat tumbuh dari gampong dan memberi manfaat untuk masyarakat.
2: Punge Jurung mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan gampong dan meraih prestasi terbaik.
1: Untuk diketahui, Lomba Teknologi Tepat Guna adalah kompetisi inovasi untuk menciptakan teknologi sederhana, aplikatif, ekonomis, dan mudah digunakan. Program ini bertujuan untuk mendorong lahirnya inovasi berbasis kebutuhan masyarakat guna meningkatkan produktivitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sektor perhotelan juga turut menjadi salah satu aspek yang berkontribusi dalam mengembangkan pariwisata syariah di Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan pariwisata di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan fasilitas bagi wisatawan, hotel-hotel di Banda Aceh juga menerapkan konsep yang selaras dengan identitas daerah sebagai destinasi wisata syariah. Salah satunya adalah Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh yang terus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Penerapan tersebut tidak hanya dilakukan pada proses pelayanan. Sales Cluster Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh, Fitri Handayani, mengatakan hotelnya memiliki standar operasional berbasis syariah yang diterapkan secara menyeluruh.
4: Daerah kita adalah daerah syariah. Kita pasti melakukan SOP yang sesuai syariah. Dan SOP sesuai syariah itu tidak hanya proses check-in, check-out, tapi juga itu dari proses makanan dan minuman halal yang tidak diproses menggunakan alkohol, proses memasaknya maksudnya, kemudian tidak menjual minuman keras. Secara fasilitas juga kita menyediakan tempat ibadah yang dibedakan juga antara musola laki-laki dan perempuan. Kemudian di setiap kamar juga kita sediakan kiblat sign, Al-Quran dan sajadah. Itu salah satu penerapan syariah yang bisa kita lakukan di hotel selain proses check-in yang secara baku itu dilakukan seluruh hotel di Aceh.
3: Penerapan konsep hotel syariah dinilai menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh, terutama wisatawan yang mengutamakan kenyamanan beribadah selama bepergian. Konsep tersebut juga memperkuat citra Banda Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia. melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha perhotelan, dan seluruh pemangku kepentingan. Sektor pariwisata di Kota Banda Aceh diharapkan terus berkembang. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pertumbuhan pariwisata juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan membuka lebih banyak peluang usaha di daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: perikanan dan pertanian tetap menjadi pilar utama ketahanan pangan dan ekonomi di Kota Lhokseumawe. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Sektor perikanan dan pertanian masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat Kota Lhokseumawe. Namun peningkatan produktivitas petani dan nelayan membutuhkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Lhokseumawe Sugito Tasan kepada RRI mengatakan mayoritas masyarakat pesisir menggantungkan hidup dari sektor perikanan. Sementara pertanian tetap menjadi sumber penghasilan penting bagi warga di sejumlah wilayah.
2: Sudah dipastikan bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan, maka sektor yang sangat mempengaruhi sekali, sektor utama yang sangat mempengaruhi adalah menyangkut masalah hasil daripada produktivitas pertanian maupun perikanan. Dari sektor itu dipastikan itu dapat tercapai. Namun jika sektor tersebut tidak dilakukan, dipastikan masyarakat sulit untuk bisa menjadikan sektor itu membuat kita menjadi penggerak ekonomi daerah, karena memang ketahanan pangan adalah salah satunya sumbernya itu dari petani maupun nelayan.
1: Menurutnya, penguatan kapasitas petani dan nelayan, dukungan program pemerintah, serta regenerasi pelaku usaha di sektor pangan menjadi kunci menjaga ketahanan pangan daerah. Ia juga berharap petani dan nelayan Lhokseumawe mendapat ruang lebih luas untuk mengakses inovasi dan teknologi guna meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, kembali menunjukkan kepeduliannya untuk warga Aceh yang sedang menjalani perawatan di Jakarta dengan menanggung biaya makan pendamping selama berobat. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman Sapaan Haji Uma memberikan bantuan biaya makan pendamping untuk Muhammad Brian Al-Fadil 4 tahun balita asal Babu Salam Aceh Besar yang kini dirawat di Rumah Sakit Jakarta. Sebelumnya Rian dirujuk dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dengan diagnosa kelainan jantung bawaan. Ia tiba di Jakarta 2 hari yang lalu bersama kedua orang tuanya. Haji Uma memberikan bantuan senilai 1,5 juta per bulan. Dana itu khusus untuk biaya makan pendamping selama Rian menjalani pengobatan. Haji Uma menyebutkan bantuan ini untuk meringankan beban keluarga. Warga Aceh yang berobat ke Jakarta sering terkendala biaya hidup pendamping. Bantuan ini akan disalurkan setiap bulan sampai selesai berobat dan pulang ke Aceh.
4: Atas keprihatinan karena orang tua tidak mampu membiayai tentang terkait dengan biaya pendamping hidup di sana, maka atas kondisi itu kita mencoba sedikit membantu dengan membantu biaya makan. Biaya makan ini terhadap Muhammad Rian yang dirujuk dari Rumah Sakit Zainal Abidin ke Rumah Sakit Cipto, ini memang biaya pendampingannya adalah biaya pendampingan makan ya.
3: Sebelumnya, orang tua Muhammad Rian secara langsung menemui Haji Uma saat berada di Banda Aceh dan menyampaikan masalah yang dihadapi terkait kondisi anaknya yang harus dirujuk ke Jakarta. Menyikapi hal itu, Haji Uma langsung berkomitmen membantu biaya makan pendamping selama berobat di Jakarta. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabo. Sekretariat Posyatek Posomes Desa Masjid Tuha Kecamatan Merebo Kabupaten Aceh Barat melakukan pengolahan limbah cangkang kerang untuk pakan ternak dan pupuk sehingga menjadi produk bernilai ekonomi di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Pemirsa RINET dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Merbu, Desa Masjid Tuha, Kabupaten Aceh Barat. Dan ini juga merupakan tempat pengolahan mesin dari akan diolah cangkang kerang menjadi suatu produksi, yaitu pada olahan makanan ternak, baik itu pada ayam ataupun pada bebek. Dan olahan makanan ternak itu dari hasil cangkang kerang yang akan diolah yang sebagai pakan alami untuk peternak unggas. Baik, kita akan melihat atau menyaksikan langsung tentang pengolahan dari cangkang kerang untuk jadikan nilai yang berharga dari pakan ternak tersebut.
6: Lemah cangkang kerang memiliki banyak manfaat dan nilai ekonomis dan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, khususnya ayam, cangkang kerang juga dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Cangkang kerang mengandung berbagai unsur mineral yang sangat dibutuhkan baik oleh tanaman maupun ternak. Kandungan utamanya adalah kalsium karbonat yang jumlahnya mencapai sekitar 88%. Selain itu, terdapat pula magnesium karbonat, fosfor, zat besi, serta berbagai unsur mineral lainnya yang berperan penting dalam mendukung tumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas tanah. Sehingga untuk dimanfaatkan sebagai pupuk, cangkang kerang harus melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Proses ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalam cangkang sehingga lebih mudah diserap oleh tanah dan tanaman.
7: Pemirsa RNet di mana pun berada, kita akan langsung wawancara dengan Pak Fandi selaku pemilik mesin. Baik Pak, bisa jelaskan langsung Pak dengan kegunaan mesin tersebut?
5: Jadi mesin ini awalnya diciptakan karena melihat begitu banyak limbah cangkang kerang di Kabupaten Aceh Barat. Jadi untuk pemanfaatan mesin ini yaitu sebagai penghancur cangkang kerang menjadi tepung. Fungsi dari tepung tersebut yaitu sebagai pakan ternak dan sebagai pupuk dolomit.
6: Setelah dibakar, cangkang kerang dapat digiling hingga menjadi serbuk halus dan siap digunakan sebagai pupuk atau bahan pembenah tanah. Sementara itu, apabila cangkang kerang akan digunakan sebagai campuran pakan ternak, proses pengolahannya berbeda. Cangkang harus dicuci hingga bersih untuk menghilangkan sisa kotoran dan garam yang menempel. Setelah itu, cangkang dijemur hingga benar-benar kering dan dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin penghancur. Untuk kebutuhan pakan ternak, cangkang kerang tidak boleh dibakar sebab dapat mengurangi kandungan nutrisi dan mineral yang bermanfaat. Kandungan kalsium karbonat yang tinggi serta mineral lain seperti zat besi, magnesium dan fosfor sangat dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan tulang ternak.
5: Jadi kalau untuk ternak, dia bisa membantu tulangan ternak itu menjadi lebih kokoh, jadi tidak rentan terkena penyakit.
6: Dengan adanya mesin ini, sehingga proses pengolahan cangkang kerang menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menunggu atau mengiling cangkang kerang secara manual. Cukup menggunakan satu mesin, berbagai kebutuhan pengolahan cangkang kerang dapat diselesaikan dengan lebih praktis, sehingga limbah yang sebelumnya tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi.
7: Pemirsa RNet dimanapun berada, barusan kita telah melihat hasil olahan produksi cangkang kerang untuk jadikan makanan ternak dan juga sebagai pupuk alami untuk pertumbuhan tanaman. Saya Arif Zalul dari Melabuh Pro 3 Terus Negara untuk Indonesia.
0: Pengurus Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Samotiga atau IPMS menyalurkan bantuan kepada Marzuki, korban kebakaran yang terjadi di Kampung Cot Lampise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
8: Pengurus Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Samatiga atau IPMS menyalurkan bantuan kepada Marzuki, korban kebakaran yang terjadi di Kampung Cot Lampise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat beberapa hari lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung di kediaman korban. Kebakaran yang melanda rumah sekaligus tempat usaha milik Marzuki mengakibatkan bangunan tersebut hangus terbakar dan hanya menyisakan puing-puing. Sejak musibah terjadi, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat setempat. Ketua Pengurus Besar IPMS Afrizal Rashid mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan bersama Forum Bangsa atau Porbangsa dan Ikatan Keluarga Samatiga IKASA Melabuh selama 4 hari melalui donasi terbuka di grup WhatsApp.
9: Alhamdulillah hari ini sudah terkumpul dan hari ini sudah kita salurkan bantuan yang berasal dari tokoh masyarakat Samatiga, baik itu yang ada di Samatiga, di Melabuh, di Banda Aceh, dan juga dari simpatisan komunitas Samatiga.
8: Penyerahan bantuan dilakukan oleh pengurus IPMS usai melaksanakan sholat Jumat. Rombongan kemudian menuju Kampung Cot Lampise untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan secara langsung kepada korban. Donasi tersebut diserahkan oleh salah seorang pengurus IPMS, Ulul Azmi. Sementara itu ke Cigampung Cot Lampise, Sofian Zoli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membantu meringankan beban warganya yang tertimpa musibah.
10: Jadi dengan bantuan ini kami terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi warga Samatiga khususnya ataupun di luar Samatiga. Dengan ini kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian kepada Cik Iki, dengan musibah ini kami mohon dengan tabah dan kesabaran yang sebesar-besarnya.
8: Berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak korban serta menjadi penyemangat untuk kembali bangkit setelah musibah yang dialami. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabo lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital, dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sadusi.
11: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital, dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Gayu Petro Hotel Takion ini diikuti para pelaku UMKM untuk memperkuat kemampuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan usaha. Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Adi Mukhtar Rifai berharap kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi talenta ekonomi kreatif di Takion. Melalui kegiatan ini diharapkan potensi unggulan daerah seperti kopi gayu, pariwisata, dan produk budaya Kerawang Gayu semakin dikenal luas sehingga mampu meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
12: Dengan adanya kegiatan ini, talenta-talenta ekonomi kreatif khususnya di Takion ini akan skillnya akan meningkat atau bertambah. Dan tentunya insya Allah mudah-mudahan teman-teman nanti itu bisa menularkan ke pegiat-pegiat ekonomi kreatif di sini, ke para UMKM, sehingga tentunya yang utama mensejahterakan teman-teman di sini, juga nanti industri-industri sini juga nanti mudah-mudahan skalanya akan meningkat, Pak. Teman-teman ini skalanya akan meningkat, jadi dari upskilling yang hari kita lakukan mudah-mudahan nanti jadi skalanya scale up.
11: Diajak oleh Yoga melalui staf ahli bidang pemerintahan Salman Nuri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Aceh Tengah sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Aceh Tengah mengapresiasi pelaksanaan program Aceh Go Digital digagas Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif dan pelaku UMKM di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Warga Pantan Luas, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah bergotong royong memperbaiki jalan alternatif antar kampung yang rusak akibat bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
13: Menyikapi terputusnya akses jalan utama akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu, aparatur Kampung Pantan Luas Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah bersama masyarakat dan Babinsa dari Koramil 03 Timang Gajah melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat untuk memperbaiki dan membuka kembali jalan alternatif penghubung antar kampung. Kegiatan tersebut merupakan langkah cepat dalam memulihkan akses transportasi warga agar kebutuhan sehari-hari, distribusi bahan pokok serta pelayanan kesehatan tetap berjalan lancar meskipun jalur utama masih belum dapat dilalui. Dalam kegiatan tersebut, warga bahu-membahu meratakan permukaan jalan, menimbun bagian yang rusak, serta memperkuat badan jalan agar aman dilintasi kendaraan maupun pejalan kaki. Babinsa Koramil 03 Timang Gajah Sertu Dairi Maha mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan dapat membantu meringankan beban warga terutama saat menghadapi kondisi pasca bencana. Dengan selesainya perbaikan jalan alternatif tersebut diharapkan akses antar wilayah kembali lancar, mobilitas masyarakat terjamin, serta proses pemulihan kondisi wilayah pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat dan optimal. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau We. MP KPU Kota Sabang minta pelaku usaha untuk menjaga batasan syariat selama berlangsungnya event Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
15: Daruhan, kalau untuk memang istilahnya biar ada seru, itu tetap untuk yang hukumnya haram itu.
16: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang mengeluarkan seruan terkait pelaksanaan nonton bareng turnamen Piala Dunia di wilayah Sabang. Pihak ulama mengingatkan agar euforia hiburan olahraga internasional ini tidak dijadikan ajang pelanggaran syariat Islam. Ketua MPU Kota Sabang Tunku Baharudin menyatakan secara kelembagaan pihaknya tidak mencampuri hak penyelenggaraan pertandingan sepak bola global tersebut. Namun ia menegaskan aktivitas menonton pertandingan di ruang publik harus tetap memperhatikan aturan agama dan ketentuan yang berlaku di Aceh. MPU tidak mempermasalahkan masyarakat yang menyaksikan pertandingan sebagai hiburan, akan tetapi pihaknya menegaskan segala bentuk taruhan dalam pertandingan baik berupa uang maupun barang merupakan perbuatan yang dilarang.
15: Memang kan memang tentang sedu hukum dan pelaksanaan itu juga taruhan ataupun memang tentang memberikan rokok, kopi dan semua itulah sudah tetapkan di dalam syariat, itu memang hukumnya diharamkan.
16: Selain masalah perjudian, perbedaan zona waktu siaran pertandingan luar negeri yang kerap langsung hingga dini hari juga mendapat perhatian. Pengelola tempat usaha diminta peka terhadap waktu ibadah masyarakat agar tidak terganggu oleh aktivitas nonton bareng. Para pembeli warung kopi dan kafe di seluruh wilayah Kota Sabang dihimbau peran aktif memberikan edukasi serta

0: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau Dapil Singkil Sepuluh Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA tahun 2029 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Dapil Singkil Sepuluh Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat DPRA tahun 2029 mendatang. Dukungan anggota DPR tersebut disampaikan salah seorang anggota DPRK Aceh Singkil yang juga merupakan sebagai ketua praksi Nasdem DPR Aceh Singkil, Dr. Desra Novianto, saat ditemui RRI Senin 22 Juni 2026. Dikatakannya meski penataan Dapil ini bukan menjadi kewenangan DPR, namun mereka menyatakan siap mendukung dan menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat terkait dengan wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau Dapil Singkil Sepuluh Salam DPRA tahun 2029 mendatang.
2: Terima kasih. Jadi waktu itu kemarin kami melakukan audiensi dengan tokoh masyarakat Aceh Singkil bahwa keinginan dari masyarakat Aceh Singkil untuk melakukan pemisahan Dapil, yaitu Dapil 9 untuk pemilihan DPRA terdiri dari Singkil dan Sepuluh Salam. Nah, alhamdulillah antusias masyarakat ini sangat besar sekali untuk pemisahan Dapil ini. Jadi mungkin ini memang kewenangan KIP, tapi kami sebagai anggota DPRK Aceh Singkil mendukung dan menyupport untuk bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan agar Dapil Singkil Sepuluh Salam ini terwujud.
1: Sebab menurut Dr. Desra Novianto, melalui pemisahan Singkil Sepuluh Salam dari daerah pemilihan Dapil 9 DPRA ke depan, ia mengungkapkan dapat lebih mudah untuk menggenjot pembangunan dua wilayah kabupaten kota tersebut melalui keterwakilan yang ada di kursi parlemen DPRA ke depannya. Kemudian Dr. Desra juga mengungkapkan terkait dengan permintaan masyarakat untuk wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Dapil DPRA tersebut dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan yang diwajibkan melalui aturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti kepadatan jumlah penduduk, konektivitas wilayah, serta syarat lainnya dinilai sudah mumpuni untuk mendorong instansi terkait, yaitu Komisi Independen Pemilihan KIP melalui KPU segera melakukan uji publik penataan dan wacana pembentukan daerah pemilihan atau Dapil DPRA tersebut. Di samping itu, Dr. Desra juga menyinggung bahwa sejumlah tokoh masyarakat juga sempat mendatangi lembaga DPR untuk secara bersama-sama memperjuangkan dan mengusulkan Dapil Mandiri DPRA 2029 Singkil Sepuluh Salam Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Senin 22 Juni 2026 dan saat sekarang sudah pukul 17:28 waktu Indonesia Barat. Untuk sore hari ini atau hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat, Anda kembali ditemani Dedi dengan rangkaian lagu-lagu terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI ke ruang simak Anda.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Duet vokal Air Makmur dan Evi Mutia Warilun Alet Imata sudah kita nikmati di saat sore hari ini, juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu terbaik di edisi hari ini di perjalanan Senin 22 Juni 2026. Dan sekarang sudah pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kami umumkan sebuah berita kehilangan. Telah tercecer sebuah tas kecil berwarna hitam yang tercecer diperkirakan mulai dari Jalan Lampenurut ke arah Banda Aceh, kemudian menuju arah BSI Tenom. Tas tersebut berisikan dokumen penting berupa KTP atas nama Edi Gunawan, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan serta surat-surat penting lainnya. Adapun nomor polisi yang tertera dalam STNK tersebut yaitu BL4950EAB dan BL5391EZ. Bagi Anda yang menemukan tas tersebut dapat menghubungi ke Rita Rinawati di nomor 0813-75-022-721, 0813-75-027-721. Demikian informasi kehilangan ini disampaikan atas perhatian dan bantuan Anda diucapkan terima kasih.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk.

0: Mabuk di siang hari atau lalat di malam hari? Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz, dan Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga dapat Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Android Anda. Dead vokal cukup apik tadi, suara Bang Firsa Agam dan Nadia Firsa Agam, ayah dan bunda, sudah mengisi kebersamaan kita di sore hari ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 18:35 waktu Indonesia Barat. Dan untuk berikut Warihlun, kita akan sajikan lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuklah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Insya Allah nanti pada pukul 18:57 waktu Indonesia Barat.
1: Propet budaya anu nanggrong.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, Tuhan yang menciptakan kita semua sekalian, Tuhan yang menciptakan jin, manusia, tumbuh-tumbuhan dan segala hewan. Kemudian salawat dan salam kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dihiasi dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, bahkan Allah memujinya di dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Baik, kita lanjut ke pembahasan tentang ilmu akhlak. Jadi pada malam ini saya akan menjelaskan beberapa hal kutipan ulama daripada para sahabat, bagaimana sikap akhlak Nabi dalam keseharian. Dijelaskan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam

0: ahlaman nas. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat dengan ahlam atau halim, lemah lembut, ataupun bahasa lainnya Nabi itu tidak lekas marah, hana bagah bengi. Jadi mungkin berbeda dengan kita, dikit-dikit marah. Ada orang lain yang melakukan sesuatu kepada kita, baik sengaja maupun tanpa sengaja, kita langsung marah tanpa ada klarifikasi dan lain-lainnya. Sedangkan Nabi ahlaman nas, Nabi itu tidak mudah marah, tidak cepat marah. Itu salah satu sikap Nabi dalam kesehariannya. Kemudian wa asja'an nas, Nabi itu manusia yang paling berani. Nabi tidak takut apa-apa. Nabi cuma takut kepada Tuhannya, kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi berani itu salah satu sifat yang mulia, sifat yang terpuji. Arti berani di sini ataupun maksud yang dimaksudkan dengan berani di sini yaitu berani karena Allah, bukan berani karena selain Allah. Jadi kalau Nabi itu ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, Nabi siap melaksanakannya meskipun jutaan musuh itu akan menyerangnya. Karena setiap perintah Tuhan, apalagi orang pada masa itu hana geturi Allah, mereka itu kebanyakan belum beriman. Jadi bagi mereka menerima hal baru itu sangat sulit. Wadai dinga tra baru, mereka itu akan merasa terheran-heran. Jika berbeda dengan ajaran daripada nenek moyang mereka, daripada orang tua kakek-kakek mereka, mereka itu akan melawan dan membantah. Coba kita bayangkan, orang pada masa itu ketika Nabi menjadi Rasul hanya beberapa yang baru beriman, selainnya itu belum beriman dan siap menyerang Nabi jika ada ajaran baru yang menentang ajaran daripada nenek moyang mereka itu. Jadi Nabi tidak takut. Ini salah satu akhlak terpuji Nabi, berani dan tidak takut Nabi itu karena Allah, bukan karena pribadinya sendiri. Kemudian yang termasuk ke dalam akhlak terpuji yang diriwayatkan oleh para sahabat, Nabi itu adalah nas, orang yang paling adil. Boleh diartikan adil di sini, Nabi tidak mengerjakan dosa besar dan dosa kecil. Boleh diartikan juga Nabi itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, melakukan sesuatu pada yang seharusnya. Ya, itu maksud ataupun makna daripada adil. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat afannas, orang yang paling suka memaafkan. Itu sudah kita bahas kemarin. Nabi itu kalau ada hal-hal yang sifatnya kepada pribadi beliau, beliau itu tidak pernah marah dan suka memaafkan. Yang teh Nabi bengesin, Nabi marah kepada hal-hal yang sifatnya itu karena Allah, bukan karena pribadi beliau. Kemudian lam tamassa yaduhul qat yadam ra'atin la yamliku rikaha au ismati nikahiha au takuna zata muharramin minhu. Kemudian termasuk akhlak mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh sahabat kemudian dikutip oleh para ulama, Nabi itu tidak pernah menyentuh tangan daripada selain budak yang dimilikinya. Jadi budak itu mungkin sudah pernah kita jelaskan, Yang dimaksudkan dengan budak di sini adalah budak hasil daripada tawanan peperangan. Ketika Islam melawan kafir, kafir kalah, mereka itu semua ditawan. Sebagian yang dirasa aman tanpa ada ancaman, mereka itu dibebaskan, dijadikan budak. Ya, jadi budak, Nabi mempunyai budak. Selain daripada budak yang bukan milik Nabi, Nabi tidak pernah menyentuh tangan mereka. Artinya Nabi tidak pernah menyentuh kulit mereka. Ya, menyentuh budak roh jerman. Kalau budak orang lain tidak boleh disentuh dan dipegang. Begitu juga perempuan-perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan dengan Nabi, hantong gemas. Nyatanya lawenya saya merempok tamah dasya saga. Apakah itu kita kenal ataupun tidak kita kenal, ada mahram ataupun bukan mahram, saya merempok surung jaro saga. Ya, kalau Nabi tidak begitu. Kalau Nabi tidak menyentuh perempuan-perempuan yang tidak ada ikatan nikah dengan beliau. Ya, hantam geman dekedina gelapi. Ya, kalau sekarang mungkin kalau kita laki-laki sulit pakai lapi, menyonai jari dak mangan. Daco jari dak, tabalut jaro, talapi jaro, tama ada syang ngan urinang yang hana mahram ataupun ikatan nikah ngan getanyo. Tapi kalau enggak ada rida, maka sulit. Ya, kiban alternatif lain yang kita harapkan kepada perempuan-perempuan itu memakai jilbab yang lebih panjang, menggunakan jilbabnya untuk bersalaman dengan orang lain. Pernah sekali saya larang perempuan untuk bersalaman dengan laki-laki. Jadi mereka itu salah paham. Mereka pikir secara mutlak, secara umum tidak boleh bersalaman dengan laki-laki. Padahal yang saya maksud jangan bersalaman kalau tidak menggunakan pembatas lapik, tidak memakai sesuatu yang menghalangi tersentuhnya kulit seorang perempuan dengan laki-laki apapun itu, nganjelbab jen, ngaija jen. Dengan sapu tangan boleh, sarung tangan boleh, dengan koran pun bisa. Jadi apa saja bisa. Jadi Nabi tidak pernah menyentuh tangan yang bukan budaknya, yang bukan istrinya, dan yang bukan mahramnya. Kemudian termasuk akhlak terpuji Nabi yang diceritakan oleh sahabat, dijelaskan oleh ulama, dan kemudian patut kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Wa kana ashannas, Nabi itu seorang yang sangat pemurah. La yabit indahu dinar wala dirham, tidak pernah ada dinar dan dirham ataupun uang itu tersimpan dalam brankasnya. Ini berbeda sekali dengan kita. Mungkin kita tidak simpan uang di lemari, zaman sudah canggih, sudah bisa simpan uang sekarang di bank, secara internet, ke dalam banking-banking, terserah aplikasi apapun nama itu, kajit aku bank pada tempat lain. Nabi dulunya itu karena askhannas, dia sangat pemurah, sampai-sampai peng tidak pernah tersisa pada Nabi sedikit pun. Kemudian dijelaskan di sini, wa in fadala syai'un wa lam yajid may yu'tihi wa faja'u lailah lam ya'wi ila manzilihi hatta yatabarra'a minhu ila may yahtaju ilaihi. Jadi Nabi itu kalau sampai ada kelebihan uang, dinar, dirham, itu kalau dulunya. Kalau kita sekarang uang kertas, kalau dulu masih dianggap emas, perak yang disetujui oleh raja atau pemimpin masa itu yang sudah distempel diresmikan dengan bentuk tertentu menjadi mata uang pada saat itu, ataupun yang sering kita dengar dengan istilah dinar. Kalau dinar untuk emas, dirham untuk perak. Jadi Nabi menyanagitu mepeng dinar dan dirham itu sedikit, walaupun sedikit apapun, kalau sudah malam dia tidak mendapatkan orang yang bisa disalurkan, disedekahkan uang tersebut, maka Nabi hangguwa rumah leh. Nabi tidak pulang ke rumah, tidak akan tidur kecuali mengambil dirham dan dinar tadi, disedekahkan dan diserahkan kepada siapapun yang membutuhkan. Itu akhlak Nabi. Wala ya'khudhu mimma atahu Allah illa quta'amihi faqat. Nabi itu cuman mengambil kebutuhan genap setahunnya saja. Kebutuhan setahunnya saja, stok setahun. Nyan stok sitahun gekubah hajuli Nabi, kalau ada yang lebih seperti cerita tadi, akan diusahakan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, kepada orang lain. Kemudian termasuk ke dalam akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana yakhsafan na'la. Nabi itu kalau sandalnya putus itu biasanya menjahit sendiri. Jadi di sini mau dijelaskan bahwa Nabi itu kehidupannya sederhana seperti kita, dan Nabi itu tidak manja, dalam artian wate putus silam kan giyu coba gom. Tapi wakana yakhsafun na'la, Nabi itu sering kalau sandalnya putus dia menjahit sendiri. Wayarqa sauba, begitu juga ketika bajunya robek, awate baje Nabi beka, nyan gecok baje gecok kerau. Tidak pernah Nabi mengambil bajunya itu menyerahkan kepada orang lain untuk dijahit. Tidak pernah Nabi itu ketika baju-baju tepring baje, tepring ilwe, tepring ija, tepring juba itu diserahkan kepada istrinya untuk dijahit. Tapi keseringan Nabi itu melakukannya sendiri. Wa yakhdamu fi mihnati ahlihi. Termasuk ke dalam sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu berkhidmah pada profesi daripada keluarganya sendiri. Mesti urang rumah pubur, gerah pingan, Nabi gerah pingan. Profesi orang di rumah itu apa? Keluarganya di rumah itu apa? Mencuci baju, Nabi mencuci baju. Wayaqta'al lahma ma'ahunna. Kemudian Nabi memotong daging beserta mereka itu, istri-istrinya. Wadai gua bak rumah perumahnya, Nabi gecang si, gecang ke. Mungkin ni sebahagian ada kita praktek di rumah. Ketika pulang ke rumah, apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh istri kita? Hanaso rahgule, kata ja rahgule. Tidak ada yang memotong ikan, memotong daging, kata koh legetanya. Tidak ada yang bisa mengurusi anak, kata uruh legetanya. Jadi profesi-profesi itu juga dilakukan oleh Nabi. Ya, Nabi ternyata anak petimang gengsi. Dan Nabi suka membantu, lebih-lebih lagi itu adalah keluarganya. Kemudian bagaimana sikap Nabi, sifat Nabi yang diberitakan oleh para sahabat? Wa kana asyadda haya'an la yasbutu basaruhu fi wajhin ahad. Nabi itu orangnya sangat pemalu, berat hat male. Sehingga kalau Nabi berpas-pasan dengan sahabat, berpapasan dengan siapapun yang beliau jumpai, maka pandangannya itu tidak tertuju 100% kepada orang yang dihadapi itu, orang yang dihadapannya itu berempat dengan Abu Bakar. Tatapannya tidak tebli-tebli seperti yang kita lakukan, tapi Nabi selalu memandang ke bawah dengan perasaan yang sangat malu. Nyatanya kan tabli, ya perat tabli itu surah mata. Wa yujibu da'watal abdi wal huri. Kemudian sifat Nabi yang sering Nabi lakukan juga, yaitu memenuhi undangan hamba dan orang merdeka. Jadi Nabi tidak memandang status daripada orang yang mengundangnya. Menyona urang merdeka statusnya tinggi, Nabi datang. Jika ada budak yang mengundang Nabi, Nabi juga hadir. Ya, putra masa gesi merpati sabo, gesi mano sabo. Siapapun itu, siapa yang mengundang Nabi, apakah statusnya budak atau bukan, Nabi insyaallah akan hadir kalau tidak ada halangan. Nyatanya hana tak kalian deh, ada kalian uman hana taturi ke hana taja. Ataupun dah kalan ne umat raya lu nganji kekahana saja. Nah, kalau kita itu masih memandang profesi, status, jabatan, kekayaan, harta, jasa, macam tu yang kita pandang. Kalau ada ikatan manfaat dengan kita, kita datang. Kalau tidak ada ikatan dan manfaat kepada kita, kekahana saja aja undangan. Orang lain ketika membuat undangan sangat berharap kita itu datang. Misalkan di pesta itu, memang hukum membuat pesta sunat, mengundang sunat, tapi menghadiri pesta itu hukumnya wajib, ijabah walimah. Wa yakbulul hadiah, Nabi itu menerima hadiah apa saja. Jadi Nabi itu kadang ketika pergi ke sebuah tempat, berada di pasar, melewati rumah masyarakat, kadang-kadang naik serkah, ada dikasih hadiah. Apapun yang dikasih, semua Nabi terima. Nyatanya tak kalah nilai kan. Putra hijau, hijau bawang pelan sabok, omnya sabok ini hijau gede. Ya, kita masih melihat kuantitasnya, jumlahnya, bentuknya, bagusnya, warnanya, kualitasnya, apa yang diberikan. Nyahan apa bak mata, dahan apa bak teh, hantatung kata. Ternyata kalau dari kita tinjau dari sikap Nabi, Nabi itu menerima apa saja hadiah yang diberikan. Mungkin selama statusnya itu halal. Walau annaha jur'atal laban. Ada orang kasih seteguk susu kepada Nabi. Kecoplok geleng susu enno, PO. Jumpai Nabi dia, ketika menjumpai Nabi, Nabi ini ada susu dikit. Mohon Nabi minum. Tetap Nabi terima. Nyatanya kata kena juga. Daripada PO lebih agak benih jauh deh. Kami nyatanya. Al-Fakhla Arnam. Ada juga orang yang menyedekahkan kepada Nabi pha kelinci. Kelinci beta, pha beta. Mungkin sebesar jempol kita pha kelinci. Coba kita bayangkan, kita itu disedekahkan sama tetangga atau sama kawan, kerabat dekat, saudara, gejuk kuah simano asoji sayup. Nyampi sayup kagupelah dua. Nyatanya pengeh dia. Uman, nyo penghinaan. Uman, pekan beo tanejo. Daripada beo, lebih gerd benejo. Tapi Nabi tidak. Apapun yang disedekahkan ke Nabi, walaupun sedikit, Nabi tetap menerimanya. Yang lebih hebat itu apa? Wa yukafi'u alaiha. Nabi itu ternyata tidak menerima saja. tapi ada balas-balasan nyo kajut ke tradisi menyang urang-urang awai na dongkadan watega intat blend urumah samping nyan di rumah samping watega pulang blend maso se itu tradisi dulu saya lihat dibawa dalam piring bohrorum lima misal ke rumah tetangga besok atau lusa tetangganya akan membalasnya gecok piring buno yang gejok le urun sampai rumah gepasong ke dua krek gak jok pulang. Saya pernah dulu masih hidup nenek saya ketika ada tetangga yang bersedekah nak gejok kuah sitik beo kuah ke muluh kuah samke ngadang saya tawarkan kebetulan saya mau ke rumah tetangga nek nebi blend yan nebi peluk yan luak pulang gede oh anjir lehnya jangan dulu baik lehnya peluk so reh leh dua urut tu na rezeki kadang na tasi mano nyan baru tak pulang blend mesti ke ternyata itu adalah syariat yang sudah menjadi tradisi yang sumbernya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau diberi hadiah oleh orang lain, Nabi itu membalasnya. Naijo kegaknyan saboh akua, ingah gejo kueh keurengan. Ya, jadi ada tradisi balas membalas. Ternyata orang dulu sebelum kita itu mungkin sekarang masih ada sebagian masih melestarikan tradisi yang seperti itu. Ternyata itu dasarnya adalah syariat Islam. Wayak kuluha dan Nabi memakannya. Jadi walaupun kadang roti dikasih walaupun tidak terlalu enak, susu yang tadi meskipun seteguk, paha kelinci meskipun kecil, Nabi tetap memakannya. Nyatanya kata apa? Mahan kata sedekah ke kok? Ataupun bagaimana? Benci, sakit hati. Nah latih lom tersirih daripada ijo beo lebih baik beijo. Padahal daripada tidak ada lebih baik ada walaupun sedikit. Wala yastakbiru an ijabatil ammah wal miskin. Nabi itu tidak sombong dan selalu memenuhi undangan daripada budak dan orang miskin. Kaya miskin tidak ada bedanya dengan Nabi. Kalau kita lihat dulu, so yang undang Tengku J, yang pasti kau ring ke mulu. So undang Tengku J, yang pasti kau ring ke sore. So undang Tengku J, yang pasti si mano hai daja. So undang Bapak J, si lemo daja. So undang Bapak J, si kameng. Kadang salah-salah get menyopah menduri ule-ule kameng ke juga kita yang raja. Jadi itu adalah praktek yang salah ya, kita terlalu membedakan fakir dan miskin. Kita lupa memenuhi undangan itu adalah wajib walimah ha? Acara pesta itu hukum memenuhinya adalah wajib, harus kita hadiri terlepas daripada apa yang siapa yang mengundang itu, apakah dia miskin ataupun dia kaya. Sehingga wate taundang badannya ijak sin. Kebetulan kita tidak ada biaya, tapi kita dipaksa oleh keluarga atau bagaimana payah pegak kauri ya ke dah pegak beo. Karena tanya hantatim jak bakgob yang miskin, besok orang lain pun malas pergi ke tempat kita. Jadi Nabi tidak membedakan apakah dia kaya, apakah dia miskin. Nabi tetap memenuhi undangannya. Wa yaghdabu li rabbih. Nabi kalau urusan agama, urusan Tuhan itu marah. Itu termasuk akhlak terpuji. Wa la yaghdabu li nafsih. Kalau urusan pribadi, Nabi tidak marah. Berbeda dengan kita. Kalau kita bagaimana? Kita kalau urusan pribadi ikun ke pribadi bengeh. Dia ngomong tentang fisik kita, kita tahu semua manusia punya kekurangan. Kekurangan kita yang diketahui oleh dia, baik itu dosa ataupun dari segi fisik, dia itu mengatakan hal itu ke kawarmi, sehingga kita malu, bengeh deh. Ya, dan marah itu wajar. Tapi marah yang pertama itu dimaafkan, keterusan marah itu berdosa. Marah wajar. Tidak ada orang yang tidak ada marah. Yang ada cuman orang yang menahan marah. Siapapun itu. Hanggada, seperti darah dalam tubuh kita tetap ada. Ya, kenapa darah di tubuh kita tidak keluar? Karena tidak kita keluarkan. Darah ada, ada. Sama juga marah ada pada kita. Selama kita menahan sabar, kayak cerita kemarin, berarti selama itu juga kita tidak meluapkan emosi hambenge. Kalau kita tahan, man nasi tiga ke, aida tunde, sehingga muteng lawle spontan langsung keluar emosi dan marahnya. Bila istighfar. Kemudian wayam fadul haqqu wa in ada dzalika bidzarari alaihi aw ala ashabihi. Nabi itu kalau urusan kebenaran, dia tetap akan mempromosikannya. Coba kita bayangkan pada masa itu hanya beberapa orang, Nabi dan beberapa sahabatnya yang membantu Nabi, yang membantu agama Allah untuk berjalan di muka bumi, untuk ditegakkan di atas permukaan bumi. Selain itu orang yang menentang. Jadi kalau ada ajaran yang berbeda dengan ajaran nenek moyang mereka itu, nenek moyang mereka itu menyembah berhala. Nabi menyembah Allah Ta'ala. Wate gepegah Nabi limangdro gemesu dengan sahabat. Sedangkan orang lain itu yang ada ratusan ribu ataupun ribuan orang, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Otomatis kalau Nabi menyebarkan ajarannya, itu dianggap menentang mereka. Pada dasarnya menentang ajaran, tapi ujung-ujungnya menentang mereka, sehingga mereka itu angkat senjata untuk melawan Nabi, memerangi Nabi. Dampaknya apa, efeknya? Mereka itu akan menyerang baik dengan secara berhadapan maupun secara sembunyi-sembunyi, seperti kisah misalkan Nabi sebelum hijrah ke Mekah, ke Madinah. Nabi dikepung di rumahnya, kemudian digantikan oleh Sayyidina Ali di ranjangnya. Ya, jadi siasat orang kafir itu hati meke payah main mulikun. Ya, jadi walaupun ada ancaman, ada serangan, ada apa saja yang dari orang kafir kepada Nabi dan sahabat, kalau itu kebaikan, Nabi itu tidak takut. Karena Nabi dan para sahabat ini orang yang benar-benar siap. Mereka itu tidak takut mati, tidak takut meninggal. Mereka itu sangat mengharapkan pahala syahid. Kalau orang munafik takut dia. Kalau orang munafik itu banyak yang diajak diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang kacirit di Mekah. Enggak bisa Nabi, saya enggak bisa hadir. Hanjelong ja, pakah hanje ja cirit lu, hana mangat prun. Padahal mereka bukan itu. Mereka itu takut mati. Kenapa takut mati? Karena mereka ingin lama hidup di dunia. Kenapa mereka ingin lama hidup di dunia? Karena mereka mencintai dunia. Salah satunya suka kepada harta yang mewah yang ada di dalam dunia ini. Jadi Nabi tidak takut, tetap tamfizul haq, memperlakukan, mempromosikan, menyebarkan hal-hal yang benar, atas nama ma'ruf, teh ma'ruf gepegah Nabi, ini yang benar, ini yang salah. Meskipun seisi kota Mekah itu melawan dari segi ideologi ataupun dari segi ingin berperang dengan Nabi, terserah. Jadi Nabi tidak gentar, para sahabatnya pun siap mendukung. Nyolawinnya tak pegah yang betul kasih rawat dengan ikubah legom. Kemudian termasuk akhlak Nabi yang terpuji, wa kana ya'sabul hajar ala batnihi minal ju'i. Kadang-kadang ini sering kita dengar ceritanya, kadang-kadang Nabi itu kalau lapar itu kadang mengikat batu di bawah perutnya. Nyatanya bukan ikat bete. Salah-salah gak ada orang gop ataupun marah-marah ke orang lain, menyalahkan orang lain. Wa maratan yaqulu ma hadara. Kadang-kadang Nabi itu apa yang ada dia makan. Kan ada ceritanya tentang dalil puasa sunat. Suatu hari Nabi bertanya kepada istrinya, ada apa hari ini? Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Saya berpuasa. Besoknya ditanya lagi oleh Nabi, hari ini ada apa? Hari ini ada kurma sedikit. Oh boleh, saya mau makan. Ya, jadi Nabi kalau ada makan, kalau tidak ada puasa. Walayarudu mawajad, Nabi itu tidak pernah menolak, membuang apa saja yang dia perdapatkan, asal nama makanan tidak pilih-pilih. Kalau kita kadang pilih-pilih, nyohai jihai, tapi Nabi apa saja yang ada di depannya, lam yarud, tidak pernah menolaknya. Kemudian soal makanan halal yang dimakan Nabi, itu dikisahkan di sini, kalau Nabi dapat kurma, tidak ada roti, Nabi pun makan. Nyo persih lagi tanyo nabu tan kuah. Nabu ngan kuah tan ngken. Nyo Nabi kepajuh-paju. Nyatanya sudah kita jadikan standar. Berarti kalau makanan itu nasi, ikan, kuah. Nyo menyahana saboh, salah saboh berarti ken. Sudah kita jadikan standar. Padahal makan nasi to pakai garam juga bisa. Nasi pakai ikan juga bisa. Nasi pakai kuah juga bisa. Karena pernah saya lihat ada orang makan nasi pakai ikan. Kemudian ditanya, kuahnya mana? Oman, hana kuah. Yang kenyang naga yang na. Omnya lagi yang model kake hana lupa jubu yu. Ya, yang kaku pegak standar rog. Hana kaku pegak bu, kerja uku deh. Geblok kuah sah, geblok bu sah je. Bu putih, geblok ke sah je. Cuma beda ji ke deh na, ada kuahnya. Jadi kadang-kadang menetapkan standar seperti itu, kadang-kadang salah. Kalau kita lihat sikap Nabi, puyang na kaku pegak. Oh na ruti, hana kurma je je. Ay ruti aram. Ruti aram, kecau kurma, geplu anek. Bicau kurma ketipek baruti ke balon ya, kekak baju lagi burger lagi sandwich ya, jadi naruti hana kurma je si tapi na kurma hana ruti je si letanyo nabu hana angkat han je si nabu angkat hana kuah han je si ya, kata pegat standar menan. Dan Nabi kalau mendapatkan roti daripada gandum ataupun langla itu juga memakannya. Jadi tidak ada beda bagi Nabi. Ya, nyolak ketanya berarti berbit berlekan. Puyang nan ber, asai berempak, paju saja. Nyamnya Nabi. Nyatanya hanjun, harus nasi. Tidak boleh belukan hanjun. Kemudian wa in wajada halwa au asal akalah. Nabi kalau mendapati makanan manis ataupun madu, Nabi makan. Kemudian wa in wajada syawa akalah. wa in wajada laban dumna khubzin iktafabi. Sekali-kali Nabi mendapati susu, susu ada, roti kuihnya tidak ada. Ya, jadi yang ada cuma susu sebotol, boleh juga. Iktafabi. Wa in wajada batikhan aw rataban akalah. Nabi kalau mendapati semangka ataupun kurma basah, kurma yang masih kuning ataupun hijau, Nabi pun bisa memakannya. Jadi Nabi tidak menetapkan standar tertentu untuk makanan yang akan dimakannya. Puyangna puyangna kemudahan irmoh yang kenyan yang lupa juga. Layak kulu mutakian. Kemudian termasuk ke dalam sifat akhlak terpuji Nabi yang diceritakan oleh sahabat, layak kulu mutakian, Nabi itu tidak mengkonsumsi makanan ataupun tidak makan makanan dalam keadaan bersandar musadi. Nyatanya menyahana dalam sadi tidak semaju hampa. Ya, tak berubah di jaro belahwi ataupun jaro belahwi. Tak musadi ulikun. Ya, Nabi hana ketika makan Nabi itu tidak bersandar. Wa mandiluhu batinu kidamaihi. Nyan sapu tangan Nabi ketika Nabi sudah makan nyan tapak aki. Ya, sampo jaro pak Nabi tapak aki. Kalau kita sekarang tisu ah. Tisu serben nyan menyahana tisu hana serben salah-salah jajak kerungna Nabi kena. Kenang gelap aja. Kalau Nabi tidak batapak aki gelap. Batin, batin itu yang warna putih daripada telapak kaki rayu inang gelar jaro lam yashma min khubzin wa burrin wala syairin salasata ayam mutawaliyah hatta liyaki Allah. Nabi itu memakan roti gandum dan roti langla itu kadang tiga gepajuh tru itun lewro nyatanya satu hari tiga kali. Kalau Nabi tiga hari sekali, kawan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengkonsumsi makanan tiga hari sekali, yang sampai wafat gila-gila. Kalau kita bukan sehari tiga kali, nyopo salah dengar orang awal atau kiban hado, pokoknya jino satu hari tiga kali. Ladum nasin. Nongkalan satu hari sekali, satu hari dua kali. Wajibul walimah, wajibul walimah. Nabi itu suka menghadiri undangan pesta, wayangudul marza. Dan Nabi itu suka mengunjungi orang sakit. Ada beberapa desa saya lihat itu ada pengumuman. Malam singa daja bak gampung je bak gampung je bak si popolan di rumah sakitnya daja po si kurung malam itu ada saya lihat beberapa gampung yang ia datul marid menjenguk orang sakit itu dasarnya syariat tapi sudah diadat istiadatkan di kampung-kampung tertentu. Memang gepegat pengumuman, gepakar rame-rame ja jo sedekah BO dan giu mudoa ba urang sakit karena doa mereka itu mustajabah. Mungkin sini saja yang bisa saya sampaikan berhubung abi kurang sehat, saya disuruh gantikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Warilun di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi, bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Oh.

Terima kasih Warilon dan pendengar setia RRI di manapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansa kembali dapat bersua bersama Anda di edisi hari ini. Untuk lembaran Senin 22 Juni 2026 di program Pantun dan Syair. Salam bahagia, salam sejahtera ke rekan sahabat Mandum di Pat Mandeng yang dengar siaran kamu. Gak ada yang nadi kawasan kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Menanci, Urengran yang ada di luar daerah, di luar provinsi Aceh, dan dengan kamu aplikasi RRI Digital Menanci cedera kamu yang mungkin malamnya udah dengar audio streaming di www.rri.co.id ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, anak kurang mutape, dan dalam suasana hati yang cukup bahagia, terlebih yang dengan tahu musafat dengan keluarga dan sahabat ya. Mudah-mudahan malamnya malam yang good ya, terus pencapaian nih mbak orangnya, dan mudah-mudahan dalam keadaan yang tetap sehat dan semangat dan deji ya. Lagi biasa warih kamu, saudara kamu yang kena ngekirim pantun, kena kamu baca karya sastra urundran ya. Lagi biasa aja langsung ngelambung karya sastra, ngekirim karya urundran bak lemboy WA kamu red 082 76 54 30 ya. Kamu ulang lom si gote jadi kirim karya pantun urundran atau wacai bak 082 76 54 30 ya. Bar gad saudara kamu tak dengar dile tak buah lagu awai suara gedayo untuk program pantun ngencai dengan suara soalnya udah pilih dari ulim ke suara ya. Mudah-mudahan tenang dengan tabuh lagu awai suara gedayo kalinyo.

Kemudian rekan Lun, sabuh lagu awai suwa kedayo ba program pantun ngencai ba malamnyo Lun tuan pilih suara ulim ka suara ngan judul ji cuma gata sidro. ke rakan-rakan mandum yang tetap tiap hajan kamu, ya mudah-mudahan tenang de wadah da baca karya urun-urun. Mudah-mudahan apa yang kalian kirim atau yang kalian kirim de buabih mandum da baca malamnya ya. Da baca langsung kiriman yang pun dari warga Lambaru, anak Kak Yana. Atau malam nyong kayana nyoho gebupo kata-kata reo. Kayana alam baru, assalamualaikum bang Dedi. Waalaikumsalam. Nalu nyempat talim ke bang Alan ke pegah halihan bang Tabirin bang Caril ane dulu dicud dan ke warih pantun mandum. Oke, judul pantun ji bulan Muharram awai tun Islam dan kayana. Langsung dah baca di langit manyang bulan 15 lam gli selawah pengehan sakri. Assalamualaikum warahmatullah. Salam lun pegah yang baca rawi. Okey. Cicim kedidi atih bak lawah secicim tiwah kapatah gaki. Bulan Muharram cukup berkah tapubun ibadah ngan selawat Nabi. Sidih dalam gle na anak gajah, tema dalam glah na cid ikupi. Nyota tempu bud pahla melimpah, gebri le Allah mekali-kali. Nyandran anak pubut, ana. Mudah-mudahan ana ke. Lanjut lomban akitun bulan 12 berbagah-bagah, nejak cok cuti. Pekan cok cuti awai tak. Di abang baca ge mita nafakah ge puo bagah kedeh badeti. Puncak gli gerute kedeh dung indah lam gli selawah kedeh meriti. Inan pih kana pahla melimpah pahla sedekah ke ane isteri ke ane isteri Yunan. Si cicim merak boleh jih indah wate dipehah di menari-nari. Memada oh no rawi si patah menyona salah meah benebri. Terima kasih bang Didi, terima kasih kembali ke Kak Yana yang di kawasan Lambaru ya, ban. Mudah-mudahan go ke upaya lom Kak Yana beh ya, ngam bedanggung dah baca dan dia cik tak ada cik sengoh je beh cik dah baca nah. Tak lanjut lain lom takalan kiriman dari Tonyo Warihlun rakan mandum karya Airi Safizal judul ji Dara Binih Gli. Iban ke aso pantun Dara Binih Gli ya, tak dengar sama-sama. Talo binih krung ureng tik kawe talo binih gli ureng ruta. Nibak malamnya lun tulis jae lam layu HP dua leh banja. Dengoh lun duk-duk lun buka HP kupi pihase di atas meja. Laju lun pupon temelih jae cip kamu sampai dak lun merika. Kemang bengoncrot tujuh titangke indah bukan leh lun pandang rupa. Gunung selawah jalan dalam gle. Ada pucat gle di tapa rusa. Bulan limang cahaya hanale. Si bintang padi di tebit senja. Si belah rotimu jidang tak tabe. Cahaya membleble lam awan mega. Nasi dro darah gampung bineh gle. Cinta lun uke di dalam dada. Mameh senyuman teringat sabi lam jantung hati lun kebah cinta. Maka mulai merayu kita. Lanjut lam kulit ji putih ban bintang pade. Anak pak gade nama ayahanda. Mekemat gase sampo lam hati. Kegata buah hati lun nak tung ke jemba. Mudah-mudahan betul. Alunyan lom peke hai dek cut kana so pike peke buah hati kana yang tanda hajat lun tuan nek ba selangke
kegatah buah hati hajat bapeha. Tajawab hai ado beyakin hati batin ngan lahir beta sompunca karena sayang dilun lam hati sepenuh hati cinta kegata bek nepati gombalnya. Menyona jodoh bak Tuhan kade tengku selangki lun ba kegata ke aso tilam luntung bo hati batin ngan lahir gata lun cinta. Alah hai dek cut po bungong padai po bungong padai tak jawab buah hati yang tanyang kanda. Jid bek le bimbang dilun lam hati beik mesampi getanyo dua. Betruh ban hajat lagi nit hati e bungong padai merumah tangga. Pekeh gata tung cut bang buah hati ke aso sipri hai dek ke gata. Okey. Nyan kehlun tanyang bak bungong awi beyakin hati jawaban bak gata. Tak jawab hai adik awai ngan aki batin ngan lahir mebek na beda. Okay. Cinta bak cut bang yang kata uki putih tat hati cinta ke gata. Han limu ubah awai ngan aki batin ngan lahir sampo an luta. Menyol luta raya ke ban? luta aman lah menteng. Lanjut lam gata lun dambah tip wate tabi si ad han tompri lun ingat gata dalam ingatan cutbang gata nasabi wajah adik buah hati di mata-mata. Urongan malam terbayang tabi mata han tengut li ngan ingat gata lun ingat gata. Ulang ya. Urongan malam terbayang sabi mata han tengat li lun ingat gata lunduk ngan lundeng terbayang sabi menan ke mite yang kalun rasa menan rupaji ya. Sejak kenalan ngan gata buah hati cinta lun lahir timoh ke gata senyuman ado mameh bukan li terbayang sabi si tinteng mata. Menan lun rasa e bungong pade yakin tat hati di lun kegata. Bejit ke judo hajat lam hati beik mesampe merumah tangga. Makanya betre trip taba ju jilame menan ka itung legop de trip tat. Di cung bak jaloh tapat sang sui di puta sabi jan angin teka memada ono haba lun pesampe ni bak buah hati senambung cinta. Kasib ke dileh lun tulih cai ke darah bineh gri lun tanom cinta. Cut adik Laila anak pak gade gampung bineh gri bak saboh desa. Oh, cut adik Laila nan rupaji. Ban lanjut lemu mada dileh haba lun cai lam layu hape rawi ulun ba. Bah lain wate lun sambung cai ke ubat hati dang-dang dengan mata. Okey. Terima kasih ke yang kali ke kirim pantun yang judul ji Dara Bineh Gli. Gerta Weng lom di lewa warih lun cedara kamol sambo lagu yang kau lun tuan petiap ya dan dang lun serahat le tiat tarik napa-napa lun rem kopi dua goy le. Alinya lun baca tema karya pantun yang ka nekirim langsung bak kamu erat 082176544 lun lun ulang tengok tu 082176544.

Terima kasih saudara kamu mantang setia saja nulunya mbak program pantun ngencai mbak malamnya mbak editi uro tenin atau uro tinayan tanggal 22 Juni 2026 ya. Jim mbak studio warih lun ke poh dikurung lewat 2 menit waden usia barat ya. Mantang nah kita bertemuan kedai mati jim buku untuk tak baca karya pantun ataupun karya cai yang kagak kirim mbak lembui WA kamu eh lantung lom tak baca kiriman pantun ada wacai dari Agam Pulo di Pulau Nasi eh. Zalim kepegah kekirim ke anak tulut Dek Cud, Bang Alan, Bang Caril, Bang Tabirin, Bang Adi dan Ban Bandung pecinta pantun RRI eh. Ke Bang Deddy kepegah selamat tugas mantap. Terima kasih Agam Pulau di Pulau Nasi. Judul pantun pura-pura anak muda. Kiban cara pura-pura anak muda. Jadi umur tak apanya, tak apa ubah atau kiban penampilan tak ubah atau kiban tak baca atau pantun ni kiban eh. Langsung tak kalen ho kai plung baik ka plung ile hai abang tua. Hoka-hokanya pagar merupuk. Assalamualaikum Salim Ulun Bri yang kepun Bang Deddy yang ba acara tema olehnya pecinta seni ni ba RRI Sino di Banda yang terspesial ke Sidro Putri yang ka meturi 2 ton yang ka 2 ton lebih tanyo meturi tak ikat janji tak padu cinta kamu turi rupa ji dengan Tidro Putri ya? Olam tanyo katadu bak bineh pasi umbak menari kesaksi cinta takun setia gata haidik ti han tak ingkari si panjang masa di dalam laut cama menari umbak meriti di mingkuala pakan jedino tak ubah janji kata ingkari janji setia kadang dran yang melanggih dibacara mudah-mudahan anak lengan ya. Lanjut lom oh ban katadu lam kapai feri hanali arti ke jalur tangka menan umpama gata hedik ti oh na yang mendasi ulun kata lupa wajunan men karena yang mendati yang biasa-biasa menteng anali geturi eh. Mudah-mudahan hanya kata dalam pantun ken kejadian atli nah, nah. Lanjut lom sebab ulunnya urung petani cit hana dati oh lonjak kerja ngen bajet tuha lon dayung gari digop ngendasi di e Innova. Sabar tanya ke Innova lebih Innova tengok tablo penting sabar sukses tengok dan minta ke. Lanjut lom lon hana bengeh lon hana benci ken ulun iri menyo ke gata lon laki doa ke deh bak robbi beik mutampe roh bak kau pesan dari lon ke gata dekti undangan tabri bak uro pesta semoga bahagia suami istri ke deh bak robbi doa lon pinta atih bak pala berijuk capli atih bak giri umpung cempala ulun pih dino kon le sendiri kana pengganti gelanto gata bereh lagu nyan kaku mati tiplu jaro peran eh? Bukan le sayang si bungong giri luruh meriti angin pedoda ulun mejak wo u pulo nati gampung lun pasi di sinan villa wassalam Agam Pulo. Okay. Warga Pulau Nasi yang bernagam pulau kak ikut serta malamnya kak kirim pantun atau wajahi mbak RRI Banda Aceh malamnya eh. Kamu berhalam ke saudara kamu yang mungkin kena kirim pantun di langtung nak kirim ya. Hana mecih lambah ta Aceh pantun Indonesia pihak nama talah jid nak kirim bagah insyaAllah nyona wate malamnya dah hantam malamnya biar hamdome malamnya malam luta lam ke ada malam Selasa ke insyaAllah hana tehat badan tehat pikiran tehat belanja kan dah baca ya.
buka lom kiriman dari tonyo Bang Alan yang ada di Indrapuri, salim juga ke Bang Tabirin, Bang Mus, Bang Adi, Kak Yana, Agam Pulo, Anak Dulut dan Kemandu Merakan. Hana ge pegah judul lagu malamnyo Bang Alan. Mungkin na dalam karangan hana ada dongcit, dah baca di letek baru na jawaban ya. Langsung dah baca, saudara kamu. Assalamualaikum, salim luntuan, seut berijang, wahai tengkudro. Salim ulun bi ke Bandung Rakan, ube na taulan, adun ngan ado. Yang pertama pun lun pujo Tuhan, yang pejit alam, langit ngan bumo. Lengkap ngan isi, dum sekalian, cit sidro Tuhan, wajib dah pujo. Selawut salim akan janjungan, pang ule alam ba mandum nanggro. Penutup rasul nyang kesudahan, nabi pilihan untuk gedanyo. Hormat ngen takdim ba ulun tuan, kembandum rakan si anak nanggro. Hajat lam hati pegat karangan, judul Al-Quran hajat bersampo. Oh, judul ji Al-Quran rupaji. Hana menulis bawai tapi na lam atau karangan. Terlanjut lom, teringat ulun hadis janjungan tentang Al-Quran, nabi pesampo. Meso yang kaim baca Al-Quran, maka urengnyan rahmat metalo. Lebih-lebih lom bulan Ramadan, oh wate malam atawa uro. Pahala melipat gebi li Tuhan, uro kemudian lam syurga gepato. Dapat pucuk on tak pegat timpan, tak cop ke bantai, gapuh boh panjau. Mari getanyo mandu meerakan, ingat ke Tuhan, bek tanyo tuo. Bersering tabut baca Al-Quran, mangat erakan, nak gleh hati dro. Pusuci tubuh, pusuci badan, suci pakaian, mebek nakuto. Menyo getanyo tajak umedan, lewat jembatan krum arah kundo. Letak faedah baca Al-Quran, mebek herakan digata beo. Kasib dilenyo syair karangan tentang Al-Quran, wahai tengkudro. Menyo nasilap dan kesalahan, meah berijang, wahai guredro. Mebek medosa ngon sidro Tuhan, khalikul alam awai ngon dudo. Begepeji oh mandum sektaan, dengan jahanam getanyo beto. Terima kasih ke mandum rakan, get ureng agam atawa bino. Dengan wassalam lun ucapkan, akhirul kalam hajat katampo. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Alan yang nadi kawatan Indrapuri. Gajah darah kamu tak weng lom dile lagu pilihan yang kalon tuan petiap untuk orang ren. Mudah-mudahan mengenang bahati dan kamu perih lom tenteji. Untuk karya pantun ada wajah iwar ren red kotong 8 2 1 7 6 5 4 put hikurung kotong 0 8 2 1 7 6 5 4 put hikurung kotong

Terima kasih saudara kamu mantan setia ba program acara pantun ngancai malamnya dengan lun tuan Dedi ba program apa RRI dan program masa RRI warilun rakan kamu mandum taba calom yang kadita mengkarya pantun atau acai ba lembui WA kamu yang golom nekirim lentong nekirim laju ya, mudah-mudahan tempat baca ba malamnya insyaallah dah baca lentong untuk malamnya ya. Takalan pantun kalinya pantun karya Hasanuddin.

Ladu merasa ki mekat batik jerat. Betul cik eh. Ada pi orang mekat batik jerat ke minta rezeki cik eh. Ladu merasa ki mekat batik jerat. Abih pesapat dum batik kora. Nyohana lagut wate ne mekat mebek ne hajat gop tak ngebuta nyanyam be eh. Lagi yang mutu contoh orang tempe ban menyohana yang bucoban bet lagi doa bebertuban bucoba unda gop eh. Lanjut lom lado merasa ki di luar nanggro gejak meranto kedih umalaya di wate gejak di gop nyantidro oh wate gua karena mendua ai kage kiban kage mengkawin di sini di rantau jadi aku oh, kage puo urina ke ban lanjut lom nacit yang ladom di luar nanggro jak publo tumpo rayu mubura gejak di rumah getinggai lako truh uluan nanggro abih gop cuca ladom rasiki sidih lam gunung gecut ngan renang gerhom ngan glawa jak mita dama oh kenang limang koh awe remboy begot keraga nacit rasiki sidih dalam krung suah gelum lum ba abah buya jak mita engkut atawa udeng gejak nom tirom abah kuala nacit rasiki wahai erakan pegat tulisan ni bak beranda pegat opini kirim bak koran nyogat tulisan medeme labah memacam-macam so air rezeki menyolun rawi panjang lumpahna na sikrek dua lun cuba rawi sebago bukti ikut serta okey terima kasih pantun karya Atanuddin ya tentang rezeki ya ban ta cuba kalian lain lom yang ka roh pak laya kamu saudara pantun karya T.A. Sakti judul ji Ubat Gampung. Langsung dah baca ke Ubat Gampung bacut lun kisah lun meberakah mendua banja ubat endatu wate katutah han soli papa jamun kabida jamun kabeda mak tu ji memang nyobarkan ubat ubat gampung tabena di rumah tapi nyojino ya bacu takit lantung geja ba doto atau ba menteri anali berarti untuk ubat-ubat gampung yang jarang na yang kubah atau na yang tadi ada rumah eh. Lanjut lom jino kacanggih ubat kamudah hana tat payah bak tajak mita asai bena peng nyan un-un mirah mahai terlumpa ubat kimia un mirah maksudnya un tertuh rebe mana nah. Di urung gampung sabi lam susah serba salah ote kekira ubat tat mahai padi tat murah penyakit jajah hana bak tunda si are pade hansep pel siblah hansep ubat mesti belah untuk je eh? Si are pade hansep pel siblah bit pemerintah harga kira hana yum barang gampung sabi lem murah oh ake susah so mego hana jadi menyo hana yum pade hana yum ber patna to mego lem paling rupa jogero si ad hai tuo ke uram kisah lon puo bagah upunca tema ke ubat gampung boh gadung tua ku milih birah paling utama inda tudanyo menan gepegah boh gadung birah ku milih tiga lam siton sigo tasak lam baba ube nawabah mesiblah dumna dempu penyakit Tuhan pesiblah ngan izin Allah takabu bekna gule bak lebu tagun ke kuah lam siton besah siblet dapena gekrut putih u peh lada siblah tipek berbagah ni bak doh gata oh sakit ule tang-tang ka bekah dengan bismillah mustajib benar nyan sakit batuk kak kuk terlumpah mita berbagah un rabun muda ramah dengan i pujib tikan gelah ngan izin

Allah pulih li demah. Ha, iban di ubat batuk pun you minta pun no on rabun muda ge you ramah ngan i pujib tekan gelah. Okey. Bu sakit lam jino dah baca lam. Kadang sakit perut na angin merah, gambe cok siblah ta bicah tigra. Ta upa bak perut ngat dirut bagah, ngat gadoh susah sakit belina. Ngan boh kumude pih tente lepah. Le angin merah perut urung tuha kemudian masak sulok kelincah gimana ngon boh kemudian pih tente lepah le angin merah perut urung tuha kemudian masak sulok kelincah bah tat be baba gentut tat tubra. Nah, pembuangan rat likut wajihnya le da bajuhnya nah. Lanjut lam kadang na kurap dalam lungki pa bekah menyena mudah undrang nemita ngan gapu ranop nepeh bebicah ne into bagah dalam lungki pa menyena cicu menyona cicu uap le temera kayem temera di mo hicu yang biasa bagakinya nah gambe yang merah laju ne upa ngan on si kleng-kleng pih mustajabah sayang si lumpah bakjih kalangka. Oh ya ya dum kaya ubat langka si lumpah cukup dat payah ubat tamita jita lak jita kalekung payah si lumpah habis dum pun habis dum punah mati mu banja. Oh matu ji bak yo ka payah sebab kaim nakung jadi le yang ka mati hana hana le hana mudah le untuk tamita buat kampung ya eh. Yang berkan cuaca ge dempu ge jadi mudah diri mo ba abak dengan eh jadi lado mungkin na ubatnya ka agak to pinih kli atau ka dalam kli baru na rempok dalam lagi rupa eh. Mudah-mudahan yang na tingat-tingat mantang ke ubat kampung ci cuba lentung tu tes lom demain tak hindari ubat-ubat kimia baju-baju punya orang tu mungkin anak mungkin dia untuk ino kan ke poh 20 tahun lewat 22 menit waktu Indonesia Barat wari lon taweng lom dileh lagu yang kalun tuan bertiap orang dan alihnya tu lagu tak bote baru tak baca lom kiriman pantun atau waca yang ka ni kirim bak kamu malamnya kamu ulang tiga tu yang kena kirim karya pantun atau wacai di lantung red 0821 76 54 54 0 0821 76 54 54 0.

Terima kasih saudara kamu pandang saya saja nulunyo ba program Bandun Ngencai ba RRI Banda ba Prosa dan program apeut malamnyo eh. 20 lagu penuh kalun tuan pedengu kurung ran mandum cinta di umasa suara ajir olehan Dedi Irawan balasan lagu lunpreh ujanda eh. Mudah-mudahan kamu kenang ka tenang hati dan bahagia ba malam nyo. Langsung lom tabuka pantun karangan yang kekirim ba kamu nyo. Pantun kalinyo lun tuan buka dari Bang Mahfud. Salam gebah ke Bandung semua. Judul pantun kisah di Malaya. Assalamualaikum, harhai rakan ampun. Sambut salim lun dari Malaya. Kena mehaba lam cai pantun. Ganto jak kunjung Bandung sedara. Lun kira-kira, lun hitung-hitung lebih dua tahun ka di Malaya. Ya tuntut ilme tikula lambung lun tinggai gampung tanoh mulia sakit ngon mangat supaya mepom lepi ngon tutung mangat lun rasa cit sidro jato ja pele untung be Allah tulung jarak ngan bahaya bacut lun rawi kisah dua ton kiban nasib lun di tanoh Malaka sakit ngan mangat Bandung mehimpun ban jengki ikron topa diaka mejanjan ji ik mejanjan ji tron metintop punggung sakit lagoina ote ji ik lam awan lambung tersenyum ulun senang lupahna mejanjan pijut mejanjan tumbun lagi bohrum-rum bulan puasa awate pijut tijoh i idung dipruh le lutung tengut lampaya eh na apa lagi yang tampu dipruh le lutung udah abi tengut le lampaya dan lanjut lamburacan belacan belacan uri berki tumbun kuah un murung hana di Malaya bulukat tuhe tape bruh grung-grung lincah bau jantung hawa lagoina nuwo gampung nuwo nangkro ngantara talam lanjut un muling rendang pisang blangcron lemang metarung tijoh imata menan ke bago hudep gimana menan ke bago hai tengku ampun hanjit le dilun karang lamrika adak na sayup jino lun terbang kena lun riwang bak tanoh aulia urungan malam sabi terbayang urung cik sayang hana dilingka okey tabai le sihat tidur ada dua tonde le program studi ren le jak tikula dan awo lam nanggro dan awo bangun daerah dan tadi ke di likutnya ta coba kalian lom dari tonyo pantun karya Ahadi judulnya Amai okey lantong dah baca warih lun anak cempala atuh bak sukun atuh bak lasun natulu dara mula pun haba assalamualaikum warih ngen kaum mandum lun sapa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh to bineh pasi meriti arun kaye ijo un to bineh rimba judul ji amai karangan pantun laju lun pupun dengo hai syedara umpung tiung dicung bak panjo anek berago atuh bak para dengan bismillah lun ruah rampo pakiban aso jino lun rika ilmi sihe wahai rakan ro bek gata peto berangjan masa nyoroh tak amai kanjai ngen rogo singoh gepaso dalam neraka kepe di donya gata ka tulo leka tulo lama kupu di donya gata ka tulo lam kubu sidro taru imata sino jeda pro tubuh kruh aso singoh mupalo blang padang masya bungong ketapang kemang oh uro si bungong mau cedah warna toh cit amai yang toh tapeto
ilme pet bohnyo amai li kata. Ilme tauhid wajib mereno mangat tatuso so Tuhan kata. Ilme fikah amai hai ado mangat tatuho hukum yang benar. Lanjut lom hokanyo kadiplung tigo botaho. Beta amai empat nyan berbetul kelih tasawuf benar merno hati getanyo nak jut tu jaga keput mantek bermekutek bahasa mekri getanyo nama etika beta amai yang put bohnyo mangat meho wahi sedara tujuan hudib dino di dunia tajak merno bekle kata lalu etno ke pantun luntutun rampo maah kaum ro nyona salah rika kadang na makna mutuka atau kritik ulunyo jit tepat banja okay. Dari seorang puno karya Bang Ahdi di kediaman Juruji Amai. Galum buka sabah pesan WhatsApp yang kadi damang ceritanya. Assalamualaikum Bang Dedi, waalaikumsalam Bang Tabirin di Pati Janeng. Salam bahagia, salam sejahtera ke Bang Tabirin yang nadi Pati Janeng dan rekan-rekan Mandung yang nadi Tinan. Salam berubah ke rekan-rekan pengirim pantun lun laki maah untuk malamnya Hana hadir ke berapa ke je Hana hadir pantun Bang Tabirin. Semoga Dedi sehat tapi berkena halangan, rintangan atau apa hana sehat badan, menyuh hana sehat badan berjang pulih. Belik, betul aku buat kampung. Kali dah baca punya pantun buat kampung ke? Tahu yang dilihat tak boleh gudek warih lun. Ada lian, punya tempat tak baca lom. Nah dua boh pantun tu, ya mudah-mudahan tempat dah baca apa malamnya.

Terima kasih rekan Lun Mantang Sajan Ulun di program Pantun Ngencai malamnya Mbak RRI Banda Aceh agar program apa menancit rekan kamu yang dengar program mata ya. Wate tak lucut saudara Lun, jadi langsung tak baca lom pantun yang ka kamu terima Mbak Lembui WA 082176544 ya. Dari Bang Syahril di Bineh Pati, talim keberah ke anak tulut Bang Adi, Bang Tabirin, Bang Mu, Bang Indra, Bang Alan, Decut, Kak Yana dan Agam Pulo. Judul ji Lemang. Ya. Langsung dah baca rasa buah kurma mameh hantakri penajuh Nabi bulan puasa. Assalamualaikum, salam ulun bri kemandum aki rakan semua. Nibak malamnya lun kena rawi lemang di idi raya lagoina. Lemang lambulo sidih di pidi lemang bupanji di Aceh Jaya. Lemang dalam un bagah tat bati lemang di iti dengan Sri Kaya. Rap uro raya ureng top tepung ke kuih pancung peget limawa. Berlekat adang gepato dalam un laju getutun buluh serta tamah dengan tantan hai tengku ampun laju pucum buat apui mubura. Ya, kageten mu tuji ya. Yang ke bancara lemang hai akun lemang di Baklun Aceh Utara. Nyohan tapatih ci nejak rawon jak betruh Baklun ngan ma tidara. Nyohan nama tidara anje jak beti ban. Keno blang kibana? Keno blang tepat sampo u arun lemang mututun rap jalan raya. Ono ke dile yang kana Baklun pantun lun tutun ke rakan dumna. Okey, terima kasih ke soalnya Bang Syahril yang nak dibenih peti tingkat dat malamnya Bang Syahril gebok ge pegah bah lemang eh. Okey, terima kasih ke Bang Syahril yang nak di kediaman. Dan warih lun rakan mandum pantun Bang Syahril nak ke pantun tenli yang jilun baca malamnya olehnya lelaki mah beri datat ke soalnya Cik Nur yang na di ADT atau di Alu Daya Tengah tak yo ban ditameng pantun rana Kak Nur ah. Jadi untuk malamnya hana tempat leh baca karena wadai yang hana mengizinkan leh. Insyaallah hana pututah dan Cik Nur malam telatau ke ada rana pun dah baca. Ya, ban jadi nyolun kubah dile pantun untuk malamnya ya pantun dan ya. Jadi lun tuan baca de malam telatau ke insyaallah dah baca ada dan pun ya sebab ya kahana lewat untuk dah baca karya pantun untuk malamnya ya. Kamu pingat tu ada ke waris kau mandum cedara yang kena kirim berika, kena kirim pantun, kena kirim cai gat lembah ta Aceh menancit lembah ta Indonesia. Jid lantung nak kirim mulai jino jid lantung nak kirim hanapa nak preh malam telata baru nak kirim ya bang ke nak kirim ju jino pokok ji lembui nak catat pajan tempat tinan ju lantung nak kirim ya hanap payah nak preh penandukan hanap payah nak preh malam telata baru nak kirim tu mio nak preh malam telata tu kadang telat ban nak kirim ke hana tempat tak kalan lain tu ke ya nak kirim jino insyaallah tak kebah tak kebah tak kebah ju jadi mututun ju tak ada baca atau rendran ya, lembui telefon atau WA yang jid nak kirim pantun red 082176544 082176544 terima kasih tegodik ke rakan cedara mandum khususji yang kena kirim pantun kalau tuan baca malamnya. Terima kasih ada karya dan lagi mah yang golem tempat baca maaf beri data cik mantang le silap le salah le hanapah le hana mangat bab pembacaan ya lagi maaf beri data bak rakan mandum gad yang kena kirim matawai yang dengar mantang di rumah lun pi mantang lun tuan murno murno ya dandang na tupir yang betul nyo tupir terap le tiat mudah-mudahan jin terima lah menang kira-kira insyaallah tak merumpuk lom lain wate lain ketempatan warih lun buat program yang taban pantun ngencai dan deji.

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi

0: karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Riley juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

Terima kasih sudah lo Nana masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara bergik dan cedrani warilun penawah hati sudah menemani kebersamaan Anda di saat malam hari ini sudah pukul 22.34 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada 1 jam setengah ke depan warilun untuk kebersamaan kita di edisi hari ini di perjalanan Senin 22 Juni 2026. Dan masih bersama Dedi tentunya. Mudah-mudahan pilihan-pilihan yang akan terus kami ketengahkan ke ruang simak Anda. Ada satu atau dua di antaranya lagu yang memang sudah lama Anda nantikan terputarkan atau hadir di malam hari ini bisa mengubah suasana hati yang ya saya yakin ada yang sedikit galau di hari ini ya. Ada yang senang, ada yang bahagia, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang sedang difikirkan ada sebuah masalah. Mudah-mudahan ada jalan keluar terbaik, ada solusi terbaik ya untuk permasalahan Anda. Mudah-mudahan ya semuanya bisa berlalu dengan baik, dengan penyelesaian yang tidak membuat Anda menimbulkan sebuah penyesalan nanti. Kita tinggalkan suara Ayu Amanda Ayu. Suara Berge dan Cudrani. Kali ini ada suara Ridwan Zen. Satu lagu lama tadi dipintakan oleh siapa ya? Saya lupa. Tadi ada yang mengirimkan pesan ya, Bang, pilihkan lagu Ridwan Zen ya. Lagu lama katanya. Hanasi Banding nih dia.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopipa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet pasang.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Warilu, Anda masih bersama program Empat RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga dapat Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Android Anda. Bersama Ikas tadi Angin Siruga sudah turut menemani kebersamaan Anda Warilun di kesempatan malam hari ini. Bagi yang di malam hari ini harus tetap terjaga karena tuntutan tugas, tuntutan profesi ya, mudah-mudahan tetap bersemangat ya sampai akhir waktu tugasnya berakhir. Dan tetap jaga kesehatannya ya, maksimalkan asupan energi ya, sehingga tidak mengganggu kesehatan Anda ya. Nah, untuk yang saat ini sudah mencoba untuk beristirahat ya, ingin rehat malam karena sudah seharian tadi melakukan aktivitas ya, banyak tugas yang sudah tertuntaskan, malam hari ini hanya menyisakan rasa letih, lelah. Mudah-mudahan juga bisa menikmati istirahat dengan cukup baik ya, sembari terus ditemani, dikawal lagu-lagu terbaik dari pustaka musik program 4 RRI ya, yang terus berusaha memejamkan matanya ya, namun belum bisa terpejam ya karena satu dan lain hal yang tidak Anda ceritakan ke saya, jadi nggak tahu gitu ya. Ya, mudah-mudahan juga terus tertemani lewat hadirnya alunan-alunan terbaik ya dari playlistnya program 4 RRI ke ruang simak Anda, bisa menjadi teman baik, sahabat baik Anda di saat yang harus tetap melakukan aktivitas, ataupun ada yang sudah tuntas dengan kegiatan ingin menikmati rehat malam ya, mudah-mudahan terus terhibur lewat lagu-lagu terbaik dari program 4 RRI. Kita tinggalkan suara Ikas dengan Angin Siruga. Kali ini ada Fahmi featuring Nurul Munirah, balasan Dilena Jarogata.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrong.

0: Sepet Budaya Anu Nanggro.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bosen saya. Selebihnya nggak tahu. Tapi kan di Prancis bertabur bintang nih, banyak pemain yang Anda mungkin kenal pendengar nama-namanya. Ada Olysee, ya banyak lah. Lalu kalau di Irak ini ada nggak nih nama-nama yang patut diperhitungkan juga nih?
1: Iya, Irak ini mungkin untuk pecinta sepak bola Indonesia, pecinta timnas, memiliki sederet nama yang menorehkan luka nih.
0: Oh iya.
1: Dari 2023
0: nih dari permainan kemarin itu apa nih? Ada catatan nggak nih dari Perancis? Mana pemain yang tampil poinnya bagus atau cemerlang gitu ya? Patut untuk diwaspadai oleh Irak. Mungkin dari catatannya Bung Nova gimana?
1: Iya, Perancis sebenarnya kemarin sempat deg-degan juga ya, soalnya babak pertama nggak bikin gol.
0: Benar.
1: Golnya baru di babak
0: benar
1: semuanya, dan itu juga di setelah lewat 60 menit baru ada gol dari Kylian Mbappe. Nah itu memang sempat bikin deg-degan, tapi kemudian
2: kasih, kirimkan bal pendek ke depan. Namun sayang ada di Osman Dembele. Dembele tarik ke belakang dia, kerja sama lagi dekannya ada Dayot. Dayot umpamanya melebar ke sektor sebelah kanan. Kotak kedik sebentar dia mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan. Kini mendekati draw kotak penalti, giring bola sudah dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Irak. Mencari ruang tembak saudara-saudara, masih berputar-putar dia, tarik ke belakang lagi, ada Manu Goni ataupun di sana secara pekerangan, codokan bola perik depan, cepat mengambil bola umpan ke depan kepada Usman Dembele, tetapi salah umpannya, kini Irak mencoba mengambil bola, tarik ke belakang, ke sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri, kerasa sepenuhnya, ada di sana kemudian pemain Irak mencoba melakukan tekanan, mengkiring bola dia, namun kali ini terjadi perebutan yang agak ketat antara pemain berpunggung 13 dari Irak tadi, dengan pemain belakang Prancis dan tentu saja masuk kami pemain nomor 23 mencoba mengambil bola tetapi sayang terjatuh dihadang dengan ketat oleh pemain belakang Manu Goni. Pemain belakang Prancis ini akhirnya gagal serangan Irak. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Irak ada di belakang Hakam Hashim. Hakam Hashim permainkan bola dia kerjasama dengan Zaid Tahsin ataupun Hussein Ali masih darahnya sendiri. Situ kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil diberikan ke depan, cepat menggiring bola pemain Irak, umpan terobos yang kesektor sebelah kiri pertahanan Prancis ada di sana kamer Ibrahim Bayes. Kotak tadi sebentar dia masih menggiring bola dia mendekati kotak penalti terjatuh saudara, namun bukan pelanggaran dan kini kembali tekanan dibangun pemain-pemain Prancis, tetapi kali ini saudara-saudara Osman Dembele mencoba mengambil bola. Apakah terjadi lemparan ke dalam ataukah tendangan bebas saudara-saudara? Yang jelas kini terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan pemain-pemain Prancis kelas Hakam Hashim. Hakam Hashim memberikan bola pendek ke sektor renang tengah, tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Zaid Ismail. Ismail umpan ke sebelah kiri dan Zaid Tahsin di sana. Masih tenang-tenang saja dia, kembalikan lagi ke depan bola tadi, masih permainkan bola di bayang-bayang dengan pemain-pemain Prancis yang mencoba merangsek ke tengah kotak penalti dan Mbappe di sana terjadi perebutan nampaknya. Hal-hal tendang sudah ke depan, berada 300 tengah sudah yang itu ada Ibrahim Bayes dan Ahmad Kasim. Terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Prancis dan bersama dengan itu berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Maignan. Kini Prancis mencoba bangun serangan cepat dia kirimkan kepada Osman Dembele. Menggiring bola namun patah di tengah jalan. Prancis sudah bersama Irak kembali melakukan tekanan. Melalui 3 setengah sudah umpan ke sektor kiri. Pertahanan kesebelasan Prancis tetapi kali ini gagal. Serangannya langsung saja dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang dari Prancis. Dan selamatlah gawang Prancis belum berapa ketemu. Masih tetap 0-0 saudara. Ini merupakan pertemuan pertama kalinya antara Prancis dengan Irak. Apakah Prancis akan menangkan pertandingan ataukah sebaliknya? Irak saudara-saudara di Stadion Philadelphia ini, stadion yang berkapasitas sekitar 69.000 penonton, nampaknya tempat duduk yang disediakan panitia nampaknya sampai saat ini memang sudah cukup dipadati oleh para pendukung kedua kesebelasan, baik pendukung Prancis maupun pendukung fanatik dari Irak. Kita nantikan kiri bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan untuk tim Irak nampaknya saudara-saudara, yang kita nantikan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan The Blue Prancis ini sudah lakukan pendek saja kuasa sepenuhnya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 14 itu Zidane Iqbal. Sekitar Iqbal berikan bola tarik ke belakang dia kerjasama dengan Hakam Hashim. Hashim mencoba kotak ketik sementara mencari kawan yang berdiri bebas. Berikan saja bola pendek kepada Zaid Ismail. Ismail umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya serangan Irak. Oh, dihadang saja bola tadi. Keluar kotak penalti saudara-saudara oleh pemain belakang Prancis dan langsung kuasai bola sebelumnya. Dan kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis. Dikuat mengiring bola, merasa dan pertahanan lawan berputar-putar dan terjatuh. Namun kali ini jelas pelanggaran dan langsung wasit yang memimpin pertandingan Sandro Sert dari Swiss ini mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Irak karena memang dengan jelas tadi mengkait kaki goalgetter dari Prancis yaitu Kylian Mbappe. Ya, nantikan. Tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor lingkaran tengah. Ya, dari sektor lingkaran tengah daerah Irak kita nantikan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Prancis mencoba berada di kotak penalti. Langsung bergabung, berbahaya klub saja kelepas dan kembali kali ini terjatuh. Kami lihat pemain depan Prancis di dalam kotak penalti namun nampaknya diving saja dan wasit pun tidak memberikan hukuman apa-apa. kecerdasan Ira ini pendek saja berikan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Dan kostum oranye berlengan panjang langsung kirimkan ke depan. Gagal serangannya kandas legeki Kemanu Kone. Kone mencoba giring bola di lingkaran tengah melebar ke sektor kanan. Pada pemain nomor punggung 5 cepat menggiring bola jam merangsek ke jantung pertahanan Prancis, tetapi kali ini serangannya kurang sempurna dan akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Kini Irak mencoba membangun serangan dari bawah dia menyebabkan tekanan saudara-saudara. Namun salah umpannya kini terobosan langsung ke dalam kotak penalti, tetapi tidak ada kawan di sana yang ada lawan, sehingga dengan demikian selamatlah gawang Prancis dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kini Prancis mencoba melakukan tekanan tetapi bolanya terlalu cepat laju bolanya dan akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Irak yang dengan kostum putih-putih ini nampaknya langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil permainkan bola tenang-tenang saja dia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya di manapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: din yang sabi mo harap.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja anda berada. Sambil kita berdiam i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku M. Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah subuh Siraya Baitur Rahman, pendengar radio Baitur Rahman, pendengar radio Republik Indonesia, pendengar radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya dimanapun anda berada, semoga pada subuh yang berbahagia ini kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita selalu berada di jalan kebenaran. Pada subuh yang berbahagia ini kita lanjut pelajaran kita, yaitu kepemimpinan Islam yang ke-9 masa Khalifah Muawiyah, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Menariknya pada masa ini itu ada dua ulama besar hidup. Pada masa Yazid bin Abdul Malik ini ada, jangan salah paham, ada Yazid bin Muawiyah, ada Yazid Abdul Malik. Yazid Abdul Malik ini khalifah ke-9. Kalau Yazid Muawiyah khalifah kedua daripada dinasti Muawiyah. Jadi pada masa Yazid bin Abdul Malik ini dua ulama besar hidup, yaitu Abu Hanifah dan Imam Malik. Insyaallah Selasa depan kita akan bahas bagaimana sisi kehidupan dua ulama besar ini, ulama mujtahid ini. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, Yazid bin Abdul Malik ini putra Abdul Malik yang ketiga. Abdul Malik ini pernah menjadi khalifah juga. Abdul Malik ini punya lebih kurang 12 putra putri, 8 putra, 4 putri. 4 di antaranya jadi khalifah. Nanti setelah Abdul Malik, setelah Yazid ini ada adiknya yang akan menggantikan. Yang menariknya, sebelum Yazid bin Abdul Malik ini bukan keluarga daripada atau bukan anak Abdul Malik yang menjadi khalifah, yaitu Umar bin Abdul Aziz, sepupu mereka. Yazid bin Abdul Malik ini ibunya Atikah binti Yazid bin Muawiyah, jadi masih saudara dekat. Satu-satunya khalifah dinasti Muawiyah yang memiliki garis keturunan khalifah inilah Yazid bin Abdul Malik. Ibunya juga anak khalifah kedua, itu namanya Atikah, khalifah kedua Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Abdul Malik ini diangkat sebagai khalifah pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. 720 Masehi ini sudah ada Islam di negeri kita di Aceh. Jadi para sejarawan sepakat bahwa Islam sudah berada di Aceh abad ke-5 Masehi, atau lebih kurang 600, ada pendapat 624 rombongan pertama. Nanti kita akan jelaskan secara khusus di pertemuan-pertemuan atau di subuh yang akan datang, karena tidak cukup sekali pertemuan membahas bagaimana proses Islamisasi Aceh, karena pada saat itu Aceh belum namanya Aceh. Baru bersatu Aceh, baru disebut Aceh itu abad ke-16, tahun 1507, itu baru, sebelumnya enggak. Kita di sini di daerah Kung Raya ada namanya Lamuri. Di daerah Ujung Pancu ada namanya apa namanya itu? Di daerah Kuta Alam ada namanya kerajaan sendiri. Di Pedir, sebelum Pedir apa nama kerajaan Bihar, Bihua. Kalau sekarang kalau Lawang itu Bihua. Dulu ada kerajaan Bihar namanya. Lewat Pedir ada kerajaan apa namanya di Ulim ibu kotanya dulu kerajaan Sanghela. Lewat Ulim ada kerajaan Sarmalenga, yaitu kemudian jadi Samalanga. Itu dulu nama Sarmalenga. Lewat sana lagi ada kerajaan Jempa di Birun. Ke sana lagi ada kerajaan Pasai. Dan paling tua kerajaan Islam ada pendapat nanti di Perlak. Kerajaan Pohela atau Verlek kalau orang barat bilang. Nanti secara khusus baru bersatu memang abad ke-16 tahun 507 setelah Portugis sudah menguasai kerajaan Dayak di Lamno dan kerajaan Pedir bahkan kerajaan di Pasai baru bersatu, baru disebut Aceh. Walaupun namanya juga kadang ada orang panggil Aceh, Aceh, Aceh dan sebagainya. Ini secara khusus nanti 2 atau 3 pertemuan baru clear dan kita jelaskan. Sehingga kita jadi tahu siapa saja nenek moyang kita orang Aceh ini. Jadi sehingga tahu baik karu-karu. Karena orang Aceh ini kalau dalam ilmu sejarah dikenal dengan antropologis mixtum. Bukan bangsa yang satu, tapi bangsa percampuran dari orang-orang hebat seluruh dunia. Datanglah ke Aceh. Ini menarik nanti. Nah, bukan memang harus bangga menjadi orang Aceh. Kita dilahirkan di sini memang harus bangga. Karena hubul watan minal iman. Nanti secara khusus nanti. Nah, ini ada kaitan juga dengan masa khalifah ini. Yazid bin Muawiyah ini tergolong muda diangkat sebagai khalifah umur 36 tahun. Ini artinya untuk menjadi presiden dan wakil presiden kalau kita mengacu kepada ini dan juga khalifah-khalifah sebelumnya banyak yang di bawah 40 tahun. Tetapi kalau mau melihat Islam murni, kepemimpinan Islam murni, lihatlah khalifah 4. Tidak ada satupun kepala negara Khulafaur Rasyidin itu di bawah 40 tahun. Setelah itu ada. Kalau saya kalau mengambil referensi terhadap sesuatu lihat paling kurang 4 mazhab, 4 khulafa ini, 4 khalifah Khulafaur Rasyidin masih murni Islamnya. Ketika orang berdebat, kan ada khalifah-khalifah Islam di bawah 40, betul ada. Tetapi banyak masalah di bawah 40 tahun rata-rata. Contohnya pada masa ini khalifah Yazid ini pada sebelumnya sudah bagus. Masa Umar bin Abdul Aziz, sebelumnya masa abang kandungnya Sulaiman bin Abdul Mazid sudah bagus. Kemudian ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Kenapa bisa rusak? Tiba-tiba pada usia kepemimpinannya 40 hari, 40 hari baru dilantik baiat, datang 40 orang ulama. Ini menarik ini. Ulama ini dipilih oleh keluarga dinasti Umayyah atau Muawiyah. Ada 40 orang ulama-ulama besar datang menjumpai khalifah 40 hari setelah dilantik. Apa kata ulama ini, ijma' ulama pada saat itu? Wahai Yazid, jangan terlalu takut dalam memimpin, karena kepemimpinan itu tidak dipertanggungjawabkan. Di balik, maka adalah disebut ulama masuk. Ini bahaya sekali. Karena kenapa? Khalifah sebelumnya Umar bin Abdul Aziz dan khalifah abang kandungnya Sulaiman yang juga terkenal luar biasa, walaupun hanya berkuasa juga tidak lama. Disitulah awal berubah. Maka bahaya pemimpin juga tergantung siapa pembisiknya. Bahaya.
1: berapa? Pengaruh dinasti Muawiyah atau hak-hak privilege dari kaum borjuis arti ulai balang dalam bahasa kita atau bangsawan-bangsawan pada masa itu sejak masa Sulaiman dan masa Umar bin Abdul Aziz dihilangkan semua harta haram, harta zalim yang diambil pada masa kerajaan semula dikembalikan. Akhirnya Yazid bin Abdul Malik ini kembali memberikan posisi terhormat, posisi-posisi strategis kepada keluarga Muawiyah. Walaupun dia juga sendiri keluarga Muawiyah. Turunan Muawiyah juga. Ini bahaya sekali. Nah. Dia menjadi khalifah wasiat ayahnya dulu Abdul Malik. Setelah Sulaiman meninggal, dipanggillah Mangkubumi, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Setelah saya meninggal, saudara menjadi khalifah sepupunya. Tapi setelah saudara meninggal, itu anak saya lagi, Yazid. Diterima. Akhirnya, jadilah dia khalifah. Dalam usia yang masih sangat muda. Ada pendapat 31 tahun, ada pendapat 36 tahun. Pada masa khalifah ini, konser sudah mulai hidup lagi. Dulu, masa Sulaiman, masa Umar bin Abdul Aziz, tak boleh lagi nyanyian-nyanyian, alat lahwen, kalau bahasa fikihnya. Tapi pada masa khalifah Yazid bin Abdul Malik sudah bisa lagi musik-musik goyang-goyang. Menarik hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, dari 14 khalifah Bani Umayyah ada satu yang cacat, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Tangannya enggak berfungsi, salah satu tangan. Artinya ini menunjukkan bahwa ada juga khalifah Islam yang cacat tangannya. Walaupun pada dasarnya ulama bila ada kekurangan anggota tubuh tidak setuju menjadi pemimpin, tapi ini fakta. Khalifah Yazid ini tangannya cacat, enggak berfungsi, semacam stroke lah. Khalifah Yazid ini sebelum diangkat sebagai khalifah, dia pernah menjadi gubernur dua provinsi. Pertama daerah khusus, kalau kita sekarang daerah khusus ibu kota Damaskus, kalau Indonesia ibu kota Jakarta. Ya, pernah menjadi gubernur Jakarta, begitulah kira-kira si Yazid ini. Kemudian juga pernah menjadi gubernur Yordania, Amman. Damaskus dengan Yordania lebih kurang 200 km dekat. 200 km lebih kurang Biren sekarang, dari Bandar Aceh Biren. Kalau ke Samalanga kampung saya 174 km. Samalanga ke Biren lebih kurang 30 km. Ya, lebih kurang Biren lah. Jarak antara ibu kota pemerintahan Islam Damaskus dengan Amman. Jadi sangat wajar apabila dua provinsi sekaligus menjadi gubernur. Apa saja yang dilakukan selama dia menjadi khalifah? Itu tadi, yang pertama mengembalikan semua hak-hak privilege kaum borjuis, mengembalikan semua hak-hak kaum bangsawan daripada dinasti Muawiyah. Jadi bersorak-soraklah, senang sekali keluarga-keluarga Bani Umayyah ini ketika Yazid bin Abdul Malik menjadi khalifah. Enggak seperti khalifah-khalifah sebelumnya. Kemudian walaupun demikian, pada masa beliau Islam sampai ke Perancis. Ada tiga kota besar saat ini di Perancis, salah satunya Lyon. Apa baca Lyon? Pulayun. itu nomor 3 terbesar di Prancis sampai Islam ke situ. Prancis pada masa beliau. Walaupun di dalam negeri, ini menarik juga. Di dalam negeri terjadi pemberontakan di mana-mana. Ada pemberontakan dari kaum Khawarij, ada pemberontakan daripada kaum Syiah. Walaupun semua dapat dikalahkan. Kemudian juga memperluas wilayah sampai ke Armenia. Di daerah Khazas dan Blinger. Ada wilayah di Armenia, Khazas dan Blinger. Lebih kurang jaraknya 1100 km dari Damaskus. 1100 km lebih kurang Banda Aceh Bukit Tinggi lah. Padang. Sampai ke sana Islam juga berhasil masuk pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Pemberontakan yang terjadi yang besar pada masa beliau berkuasa ada dua. Itu tadi lagi-lagi kita sampaikan. Siapa saja pemimpin Islam yang jauh dengan ulama lurus, yang meninggalkan zuriat Rasulullah, pasti negeri itu akan kacau. Coba lihat pada masa Khalifah Sulaiman, pada masa Umar bin Abdul Aziz yang terkenal adil, tidak ada pemberontakan dalam negeri. Karena dua khalifah ini sangat dekat dengan ulama-ulama zuhud, ulama-ulama lurus, ulama dan habaib. Sering saya sampaikan, siapa saja pemimpin baik tingkat paling rendah sampai paling tinggi yang membenci ulama lurus dan membenci keturunan Rasulullah, pasti akan terjadi disharmoni, negeri tersebut tidak aman. Pada masa ini muncul lagi pemberontakan besar-besaran dari kaum Khawarij. Bahkan yang memberontak adalah orang yang pernah dipenjara oleh Umar bin Abdul Aziz, kemudian melarikan diri dari penjara. Namanya sama dengan nama Khalifah Yazid. Yazid bin Muhallab Al-Azadi. Pemberontak besar. Yazid ini, Yazid bin Muhallab Al-Azadi pernah menjadi komandan perang di Irak. Di bawah Panglima Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi. Dulu pada masa Yazid bin Abdul Aziz, Khalifah yang kedua, Panglima perangnya, apa istilah kita di Indonesia, dulu Pangam ya, Panglima Angkatan Bersenjata. Itu Yusuf, apa namanya, Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi. Pada masa beliau Panglima Perang, Yazid bin Muhallab Al-Azadi ini sebagai pangdam kalau bahasa sekarang di daerah Khurasan, provinsi Khurasan. Kemudian setelah wilayah itu aman, diangkat lagi sebagai gubernur militer. Jadi pada saat itu hampir sama di Aceh juga dulu. Kalau wilayah sedang konflik ada gubernur militer. Kita pernah di Aceh gubernur kita gubernur militer pada zaman Belanda. Jadi demikian juga pada zaman dahulu. Jadi merangkap gubernur sekaligus panglima militer di situ. Dan ini dibolehkan dimanapun di negara dalam hukum internasional. Kalau satu daerah sedang berkonflik. Kemudian pada saat itu terjadi konflik. Lagi-lagi bagi seorang mantang yang memang hana galak ulama lurus dan benci Rasulullah, enggak saja konflik. Ana Yaman Nangroyan. Terjadi konflik antara di Suriah itu, di Damaskus, yang dikenal dengan Yamaniyah dan Mudariyah. Konflik orang-orang suku Arab Utara dengan suku Arab Selatan. Arab Utara ini nenek moyang mereka dari Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sementara dari keturunan Bani apa namanya Yaman Selatan itu dari keturunan Bani Qahtan. Jadi konflik. Apa istilahnya? Konflik suku. Konflik dengan kaum, perang dengan kaum Khawarij, perang dengan mantan gubernur Khurasan dulu memberontak dengan khalifah. Jadi perang di mana-mana. Belum lagi waktu berperang ke Perancis, ke Lyon ini, umat Islam pernah kalah pada masa ini. Ribuan tentara Islam syahid. Jadi Allah kurang rida apabila itu tadi negeri kita banyak dengan konser, dengan musik-musik. Ini enggak sadar kita. Padahal di dalam pertemuan kita ini sudah sering saya sampaikan. Masa-masa khalifah sebelumnya yang membiarkan musik merajalela, negerinya tidak aman. Allah enggak rida dengan musik. Apalagi musik campur laki perempuan. Ini boleh dilihat nanti. Dimanapun wilayah yang musik dibudayakan, pasti wilayah tersebut enggak akan berkah. Kita sudah tahu, dimanapun ada konser, negeri enggak akan berkah. Tapi kenapa ini masih dibiarkan? Bagaimana terjadi huru hara di negara Islam pada saat itu? Gara-gara pemimpinnya tidak dekat dengan ulama lurus, jauh dengan keturunan Rasulullah, dan hidup musik di mana-mana. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, kita berharap ke depan di negeri kita, inilah penting sejarah. Saya ulangi lagi firman Allah di dalam Al-Quran ayat Hud 120. Fakullan nakusu alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bi wa'da wa ja'aka fi hadhil haq wa mau'izatu wa dhikra lil mu'minin. Allah ingatkan kita pentingnya mempelajari sejarah, bukan hanya meneguhkan kita dalam melakukan sesuatu, akan tetapi juga menjadi mau'idah, menjadi dikir, peringatan bagi orang Islam. Kita sudah melihat semua khalifah-khalifah yang membudayakan konser, semua pemimpin-pemimpin Islam yang suka dengan musik-musik, enggak berkah negerinya, kacau negerinya, Allah enggak ridha. Maka kita juga kadang mempertanyakan. Satu sisi kita tahu bahwa membudayanya musik konser di mana-mana ini akan menghilangkan keberkahan hidup. Di satu sisi lain seolah-olah kita membiarkan. Maka Aceh 2013, saya ulangi lagi, ada sebuah penelitian, termasuk saya salah satu analisnya di situ. Bumi Aceh ini cukup kaya. Dari sumber migasnya saja, tidak ada orang Aceh yang miskin sebenarnya. Orang Aceh bisa kuliah sampai S3 gratis. Itu dari migas, minyak dan gas. Belum lagi di bumi Aceh tersimpan berbagai macam potensi alam. Uranium, batu bara, timah, emas, dan sebagainya. Ini rezeki ini, karunia Allah ini, gak akan bisa kita nikmati apabila kita masih mencampuri antara hak dan batil. Kita udah tahu bahwa semua ulama tidak ada yang menyatakan bahwa musik itu, konser itu adalah sunat. Tidak ada. Paling kurang makruh, tapi umumnya memfatwa bahwa musik itu haram bila menggunakan gitar, menggunakan seruling, kecuali musik-musik yang rebana, kulit dan sebagainya dari bahan kulit. Ada satu penelitian yang kenapa musik itu bahaya bagi kehidupan manusia. Ternyata nyanyian setan salah satu musik. Setan itu akan suka mendengar musik. Karena kenapa? Dengan mendengar musik lain akan lalu. Padahal untuk membuat hati tenang, membaca Al-Quran atau zikir. Kita di Aceh seharusnya bisa kita gantikan dengan penampilan-penampilan yang religius, yang sesuai dengan local wisdom kita. Bisa. Kita hanya bisa menyampaikan, hanya mengingatkan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hanya bisa mengingatkan. Karena peringatan kita ini, saling mengingatkan ini adalah pasti bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Hanya itu. Kita enggak ada kemampuan lain. Paling kurang, setiap kita melihat kemungkaran, paling kurang, paling lemah iman adalah dengan hati. Biyadi bilisanih biqalbi. Saya masih bisa menggunakan dengan bilisanih, dengan narasi-narasi. Hanya mengingatkan berdasarkan sejarah, tidak ada satupun negeri yang aman, tentram, berkah bila negeri tersebut masih membudayakan nyanyian-nyanyian yang dilarang oleh Allah, masih suka dengan konser-konser di daerah tersebut. Maka jangan pernah berharap negeri itu akan berkah, diridai oleh Allah, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat bagi kita semua dan didengar oleh decision maker pemerintah kita, agar ingin betul-betul Aceh diridai oleh Allah, ingin betul-betul Aceh mudah rezekinya dan jauh dari segala mara bahaya, tinggalkan apa saja yang Allah tidak redha. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propet budaya anu nanggrok.

Terima kasih Wariluna, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah subuh atau kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 6 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, kita coba temani kebersamaan pagi Anda dengan lagu-lagu pilihan dari Pustaka Musik Program 4 RRI untuk Anda. Sembari kita jelang pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya nanti akan disampaikan informasi yang terangkum dalam warta berita lintas Mukta'alam.

Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, "Tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional."

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Anda masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukhtar Alam pagi ini. Siaran berita yang menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Sari berita, MPU Kota Sabang minta pelaku usaha untuk menjaga batasan syariat selama berlangsungnya event Piala Dunia 2026. Berikutnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Singkil Sebulus Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2029 mendatang. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau DAPIL Singkil Sebulus Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA tahun 2029 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Salihin Parus.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan DAPIL Singkil Sebulus Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat DPRA tahun 2029 mendatang. Dukungan anggota DPR tersebut disampaikan salah seorang anggota DPRK Aceh Singkil yang juga merupakan sebagai ketua praksi Nasdem DPR Aceh Singkil, Dr. Desra Novianto, saat ditemui RRI Senin 22 Juni 2026. Dikatakannya meski penataan DAPIL ini bukan menjadi kewenangan DPR, namun mereka menyatakan siap mendukung dan menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat terkait dengan wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau DAPIL Singkil Sebulus Salam DPRA tahun 2029 mendatang.
2: Terima kasih. Jadi waktu itu kemarin kami melakukan audiensi dengan tokoh masyarakat Aceh Singkil bahwa keinginan dari masyarakat Aceh Singkil untuk melakukan pemisahan DAPIL, yaitu DAPIL 9 untuk pemilihan DPRA terdiri dari Singkil dan Sebulus Salam. Nah, alhamdulillah antusias masyarakat ini sangat besar sekali untuk pemisahan DAPIL ini. Jadi mungkin ini memang kewenangan KIP, tapi kami sebagai anggota DPRK Aceh Singkil mendukung dan menyupport untuk bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan agar DAPIL Singkil Sebulus Salam ini terwujud.
1: Sebab menurut Dr. Desra Novianto, melalui pemisahan Singkil Sebulus Salam dari daerah pemilihan DAPIL 9 DPRA ke depan, ia mengungkapkan dapat lebih mudah untuk menggenjot pembangunan dua wilayah kabupaten kota tersebut melalui keterwakilan yang ada di kursi parlemen DPRA ke depannya. Kemudian Dr. Desra juga mengungkapkan terkait dengan permintaan masyarakat untuk wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan DAPIL DPRA tersebut dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan yang diwajibkan melalui aturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti kepadatan jumlah penduduk, konektivitas wilayah, serta syarat lainnya dinilai sudah mumpuni untuk mendorong instansi terkait, yaitu Komisi Independen Pemilihan KIP melalui KPU segera melakukan uji publik penataan dan wacana pembentukan daerah pemilihan atau DAPIL DPRA tersebut. Di samping itu, Dr. Desra juga menyinggung bahwa sejumlah tokoh masyarakat juga sempat mendatangi lembaga DPR untuk secara bersama-sama memperjuangkan dan mengusulkan DAPIL Mandiri DPRA 2029 Singkil Sebulus Salam Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, perikanan dan pertanian tetap menjadi pilar utama ketahanan pangan dan ekonomi di Kota Losmawe. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Sektor perikanan dan pertanian masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat Kota Loksemawe. Namun peningkatan produktivitas petani dan nelayan membutuhkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Loksemawe, Sugito Tasan, kepada RRI mengatakan mayoritas masyarakat pesisir menggantungkan hidup dari sektor perikanan, sementara pertanian tetap menjadi sumber penghasilan penting bagi warga di sejumlah wilayah.
4: Sudah dipastikan bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan, maka sektor yang sangat mempengaruhi sekali, sektor utama yang sangat mempengaruhi adalah menyangkut masalah hasil daripada produktivitas pertanian maupun perikanan. Dari sektor itu dipastikan

0: diharapkan itu dapat tercapai. Namun jika sektor tersebut tidak dilakukan, dipastikan masyarakat sulit untuk bisa menjadikan sektor itu membuat kita menjadi penggerak ekonomi daerah. Karena memang ketahanan pangan adalah salah satunya sumbernya itu dari petani maupun nelayan.
1: Menurutnya penguatan kapasitas petani dan nelayan, dukungan program pemerintah, serta regenerasi pelaku usaha di sektor pangan menjadi kunci menjaga ketahanan pangan daerah. Ia juga berharap petani dan nelayan Loksemawe mendapat ruang lebih luas untuk mengakses inovasi dan teknologi guna meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital, dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Gayu Petro Hotel Takion ini diikuti para pelaku UMKM untuk memperkuat kemampuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan usaha. Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Adi Mukhtar Rifai berharap kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi talenta ekonomi kreatif di Takion. Melalui kegiatan ini diharapkan potensi unggulan daerah seperti kopi gayu, pariwisata, dan produk budaya Kerawang Gayu semakin dikenal luas sehingga mampu meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4: Dengan adanya kegiatan ini, talenta-talenta ekonomi kreatif khususnya di Takion ini akan skillnya akan meningkat atau bertambah. Dan tentunya insya Allah mudah-mudahan teman-teman nanti itu bisa menularkan ke pegiat-pegiat ekonomi kreatif sini, ke para UMKM, sehingga tentunya yang utama mensejahterakan teman-teman di sini, juga nanti industri-industri sini juga nanti mudah-mudahan skalanya akan meningkat, Pak. Teman-teman ini skalanya akan meningkat, jadi dari upskilling yang hari kita lakukan, mudah-mudahan nanti jadi skalanya scale up.
3: Bupati Aceh Tengah Eli Yoga melalui staf ahli bidang pemerintahan Salman Nuri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Aceh Tengah sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Aceh Tengah mengapresiasi pelaksanaan program Aceh Go Digital digagas Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif dan pelaku UMKM di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
5: Masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Saudara Desa Punge Jurung wakili Kota Banda Aceh pada lomba teknologi tepat guna dan pos pelayanan teknologi tepat guna tingkat provinsi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
6: Gampong atau Desa Punge Jurung, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh berhasil mewakili Ibu Kota Provinsi Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna TTG dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Posyantek Tingkat Provinsi Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan dukungan sepenuhnya atas keikutsertaan Gampong Punge Jurung dalam lomba tersebut. Pihaknya berharap melalui inovasi dan kreativitas yang ditampilkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa setempat serta meraih prestasi terbaik. Adapun menurutnya, capaian ini menjadi bukti bahwa inovasi dapat tumbuh dari gampong dan memberi manfaat untuk masyarakat.
7: Punge Jurung mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan gampong dan meraih prestasi terbaik.
6: Untuk diketahui, Lomba Teknologi Tepat Guna adalah kompetisi inovasi untuk menciptakan teknologi sederhana, aplikatif, ekonomis, dan mudah digunakan. Program ini bertujuan untuk mendorong lahirnya inovasi berbasis kebutuhan masyarakat guna meningkatkan produktivitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Saudara, informasi yang terakhir, EPU Kota Sabang minta pelaku usaha untuk menjaga batasan syariat selama berlangsungnya event Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
8: Taruhan, kalau untuk memang istilahnya biar ada seru, itu tetap itu yang hukumnya haram itu.
9: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang mengeluarkan seruan terkait pelaksanaan nonton bareng turnamen Piala Dunia di wilayah Sabang. Pihak ulama mengingatkan agar euforia hiburan olahraga internasional ini tidak dijadikan ajang pelanggaran syariat Islam. Ketua MPU Kota Sabang Tunku Baharudin menyatakan secara kelembagaan pihaknya tidak mencampuri hak penyelenggaraan pertandingan sepak bola global tersebut. Namun ia menegaskan aktivitas menonton pertandingan di ruang publik harus tetap memperhatikan aturan agama dan ketentuan yang berlaku di Aceh. MPU tidak mempermasalahkan masyarakat yang menyaksikan pertandingan sebagai hiburan, akan tetapi pihaknya menegaskan segala bentuk taruhan dalam pertandingan baik berupa uang maupun barang merupakan perbuatan yang dilarang.
8: Memang dan memandang situasi hukum dan pelaksanaan itu juga taruhan ataupun memang tentang memberikan rokok, kopi dan semua itulah sudah ditetapkan di dalam syariat, itu memang hukumnya diharamkan.
9: Selain masalah perjudian, perbedaan zona waktu siaran pertandingan luar negeri yang kerap langsung hingga dini hari juga mendapat perhatian. Pengelola tempat usaha diminta peka terhadap waktu ibadah masyarakat agar tidak terganggu oleh aktivitas nonton bareng. Para pemilik warung kopi dan kafe di seluruh wilayah Kota Sabang dihimbau peran aktif memberikan edukasi serta teguran langsung kepada pengunjung mereka. Pelaku usaha wajib memastikan tempat bisnis mereka bersih dari tindakan maksiat, termasuk penyemporan bebas penonton laki-laki dan wanita yang bukan muhrim.
8: Antara lain, mohon adalah untuk jangan terjadi penjudian, jangan sampai bercampur aduk dalam menonton laki-laki dan wanita, dan juga jangan menjadi salah satu ajang kemaksiatan.
9: Menurut Tunku Baharudin, pemilik usaha memiliki peran penting memberikan arahan kepada pengunjung agar kegiatan hiburan olahraga tersebut tetap langsung dengan tertib. MPU Sabang berharap masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola dengan tetap menjaga keamanan serta nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Kota Sabang. Demikian Irza Melana melaporkan.
2: Demikian Warta Mukota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Warta Mukota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Sempet Budaya Anak Nanggrok.
1: Terima kasih Orelon, ada masuk bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Mukta Alam atau Warta Berita Daerah pagi ini edisi Selasa 23 Juni 2026. Sudah pukul 6 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat, kami temani kebersamaan pagi Anda yang tengah bersiap-siap untuk menuju ke tempat tugasan Anda masing-masing dengan lagu-lagu pilihan terbaik dari pustaka musik program 4 RRI ke ruang simak Anda.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.